0: Apakah tetap wajib dizakati? Jawabannya tetap wajib dizakati. Tetap wajib dizakati. Ya, karena kewajiban zakat itu tidak hanya setahun, ya. Tidak hanya setahun kemudian setelah itu nggak wajib dizakati lagi. Tidak seperti itu ya. Misalnya ada orang punya emas 100 gram, dia simpan. Emas 100 gram, dia simpan. Setahun emas tersebut bertahan 100 gram. Maka di akhir tahun setelah sampai haulnya, dia wajib mengeluarkan 2 gram dari 100 ini. 2,5 gram, karena 2,5%. Maka setelah setahun, emas tersebut menjadi 97,5 gram. Kemudian berjalan lagi setahun. 97,5 gram itu berjalan sampai setahun lagi. Maka tahun yang kedua, dia diwajibkan untuk menunaikan zakatnya lagi. Jadi 97,5 gram ini dikurangi 2,5%. Maka 2,5%-nya itu dikeluarkan lagi sebagai zakat. Tahun yang ketiga seperti itu lagi, maka harus dikurangi lagi 2,5%-nya. Sampai akhirnya dia di bawah nisab. Kalau sudah di bawah nisab, maka tidak ada kewajiban zakat lagi. Karena di bawah nisab. Nisab itu batas terendah wajibnya zakat. Batas rendah wajibnya zakat 85 gram emas, ya. Kalau ada yang seperti ini sampai misalnya jadi 84 gram sudah. Tidak ada kewajiban zakat lagi setelah. Jadi tidak hanya setahun kemudian setelah itu enggak wajib dizakati, tidak seperti itu ya. Karena ada sebagian orang awam yang punya anggapan seperti ini. Kalau emas sudah dizakati di tahun tertentu, maka tahun berikutnya tidak ada kewajiban lagi. Ya, ini tidak benar ya. Karena kewajiban zakat itu berlaku setiap tahun sekali. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Allahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Muhammad di Sumatera Selatan. Pertanyaannya Ustaz, kami sudah mengeluarkan zakat Ustaz di tahun-tahun yang lampau. Dan kami baru menyadari bahwa ternyata zakat itu harus dikeluarkan tiap tahun. Pertanyaannya Ustaz, untuk kondisi sekarang Ustaz, setelah lewat bertahun-tahun tidak membayar zakat, apa yang harus kami lakukan Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
0: Jemaah sekalian rahimah wa rahimahullah, apabila seseorang tidak menunaikan zakatnya di tahun-tahun yang sebelumnya, maka dia diwajibkan untuk menunaikan zakatnya saat dia tahu, ya. Saat dia tahu, dia wajib menunaikan zakatnya di tahun-tahun yang sebelumnya itu. Karena ya itu haknya fakir miskin ya. Itu haknya fakir miskin yang harus dia keluarkan setiap tahunnya. Bagaimana kalau kita tidak bisa menentukan jumlah harta kita di waktu itu dengan pasti? Maka jawabannya dengan perkiraan. Dengan perkiraan yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya dari kiamat. Kemudian permasalahan yang kedua, bagaimana kalau kita tidak mampu lagi? Bagaimana kalau kita tidak mampu menunaikan zakatnya secara satu waktu, dalam satu waktu? Karena kalau dikumpulkan jadinya banyak Ustaz, misalnya 10 tahun saya tidak berzakat. Jawabannya bisa dicicil. Bisa dicicil, dikeluarkan ketika kita ada harta yang kita gunakan untuk mengqadha zakat kita. Jadi zakat itu harus diqadha ya, kalau ditinggalkan harus diqadha, harus diganti. Ya, kita bisa ganti secara mencicilnya karena ketidakmampuan. Tapi yang dulu tetap harus kita zakati. Karena itu adalah haknya fakir miskin yang kita tahan. Maka kita harus keluarkan. Memang, ya, kalau seseorang melihat hal ini memberatkan. Tapi para jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, lebih baik kita berat di dunia daripada berat di akhirat. Lebih baik kita berat di dunia daripada berat di akhirat. Dan ingat ya para jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, zakat itu termasuk infak. Dan semua infak kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik, dengan balasan yang lebih berkah, dan balasan Allah Subhanahu wa taala akan lebih banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apapun yang kalian infakkan, maka Dia yang akan menggantinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri amalan hambanya. Allah tidak akan memberikan balasan dengan yang lebih sedikit. Allah tidak akan memberikan balasan dengan yang lebih jelek. Ya, Allah kalau memberikan balasan, balasannya lebih baik, lebih banyak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu juga mengatakan, mana qasat sedaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta sama sekali. Dan sedekah yang paling wajib adalah zakat. Zakat itu termasuk sedekah. Makanya dalam ayat-ayat zakat Allah menyebutnya sebagai sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah. Fariidatan minallah. Jadi itu kewajiban dari Allah tapi disebut sebagai sedekah. Ini adalah zakat ya. Di dalam ayat yang lain Allah juga menyebut zakat sebagai sedekah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ya. Jadi di sini khudh min amwalihim sadaqah. Ambillah dari harta mereka sedekah, maksudnya adalah zakat. Karena sedekah itu adalah karena zakat adalah sedekah yang sedekah yang paling wajib, maka zakat bisa disebut sedekah. Karena zakat adalah sedekah yang paling wajib, maka zakat bisa disebut sebagai sedekah. Ketika zakat itu sedekah, maka masuk dalam hadis tadi, mana qasad sedaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta sama sekali. Ketika kita mengeluarkan misalnya 1/40 atau 2,5% dari harta kita, kelihatannya harta kita berkurang. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan harta itu. Dia tidak akan berkurang sama sekali. Bahkan ayatnya tadi jelas mengatakan wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi tutahhiruhum membersihkan, wa tuzakkihim ada yang mengatakan artinya adalah mengembangkannya. Dari kata-kata zakah ya. Jadi mengembangkannya. Jadi membersihkan harta dan mengembangkan harta. Ini salah satu makna dari wa tuzakkihim biha. Ya, para jemaah sekalian rahimahun wa rahimakumullah. Demikian jawabannya. Wallahu ta'ala alam.
1: Jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Ilham juga di Kota Mubagu dan penanya-penanya yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Abu Zubair di Bogor.
1: Baik, silakan.
2: Afan izin bertanya. Jadi, profesi saya saat ini berdagang makanan. Kemudian, apakah ada perhitungan untuk membayar zakat jika penghasilan atau omsetnya itu melebihi dari ketentuan kewajiban berzakat, Ustaz?
1: Oh, nisab maksudnya ya?
2: Iya, betul.
1: Baik. Baik, itu saja, Bapak?
2: Sudah, itu saja.
1: Baik. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Tafadhol, Ustaz.
0: Para jemaah sekalian, rahimahun rahimakumullah, bagaimana zakat pedagang makanan? Ya, pedagang atau harta dagang itu menurut mayoritas ulama ada zakatnya. Bagaimana zakatnya? Zakatnya adalah zakatnya dihitung dari bahan mentahnya. Jadi bahan mentah dihitung. Begitu pula bahan jadi dan hasilnya. Bahan mentah, bahan jadi, hasilnya juga. Itu dihitungnya kapan? Ya, dihitungnya di akhir tahun, ya. Misalnya di akhir tahun, misalnya tahun mulai memulai bisnis restonya. Misalnya tanggal ini harus anu ya, hijriah ya. Karena satu tahun zakat itu satu tahun hijriah, bukan satu tahun miladiah atau masehi. Jadi misalnya satu Ramadan mulai, atau satu Muharram ya, satu Muharram mulai buka resto. Maka nanti di satu Muharram dia hitung berapa bahan mentahnya, kemudian berapa bahan jadinya, kemudian berapa hasil selama setahun itu. Berapa hasil selama setahun itu. Kalau ternyata tidak ada hasilnya, maksudnya impas, apalagi ditambah dengan hutang-hutangnya ya. Jadi tadi dihitung dulu bahan untuk makanannya masih berapa, yang jadi berapa, uangnya berapa, dikurangi hutang. Kalau hutangnya ada yang harus dibayar, sebaiknya dibayar dulu, ya, untuk mengurangi zakat ini. Hutangnya berapa dikurangi itu, nanti sisanya berapa, apakah mencapai nisab ataukah tidak. Kalau tidak mencapai nisab, maka tidak ada zakatnya. Kalau mencapai nisab, ya, maka dia harus mengeluarkan seperempat puluhnya. Ia harus mengeluarkan seperempat puluhnya. Kemudian para jemaah sekalian rahimahna warahmatullah, hasilnya ini ya, yang masih berupa uang ya. Hasilnya ini yang masih berupa uang. Karena bisa jadi ya, orang yang bisnis ini, dia menghasilkan uang, tapi uangnya dipakai untuk beli mobil. Sedangkan mobil gak ada zakatnya. Dia pakai untuk beli rumah, sedangkan rumah nggak ada zakatnya. Dia pakai untuk beli tanah, sedangkan tanah tidak ada zakatnya. Maka yang dialihkan ke aset-aset yang tidak ada zakatnya menjadi tidak ada zakatnya. Jadi yang ada zakatnya, yang masih berupa uang yang wajib dia zakati. Atau misalnya dia belikan kambing, sedangkan kambing ada zakatnya. Maka nanti dia zakatnya jadi zakat kambing. Atau dia belikan misalnya sapi, sapi ada zakatnya. Ya nanti juga ada pembahasan ini nisabnya berapa, ini syarat wajibnya bagaimana. Tapi yang berkaitan dengan harta uang, ya karena ini yang berkaitan dengan warungnya atau restonya, ini masih dihitung di sini. Jadi bahan mentah ditambah bahan yang matang berapa, nanti ditambah tabungan dia. Tabungan ya, uang hasil ini yang menjadi tabungan, kemudian dikurangi hutangnya. Kalau masih mencapai nisab, ya masih di atas nisab atau mencapai nisab, maka dia harus mengeluarkan seperempat puluhnya atau 2,5%. Dan ini dihitung kapan? Setelah sampai haulnya. Haulnya berdasarkan bulan Hijriah. Nanti tahun kedua juga seperti itu. Muharram yang kedua, Muharram yang ketiga. Ya. Maka di sini kita menjadi tahu ya bahwa penentuan awal bisnis itu bisa menjadi sangat penting untuk kita ketahui. Atau kalau misalnya kita rela untuk mengurangi haul juga tidak ada masalah ya. Misalnya tadi mulainya Muharram. Dia ingin zakatnya di Ramadan. Berarti ini berapa bulan sebelumnya ini? Dhul Hijjah, Dhul Qa'dah, Syawal, Ramadan. Berarti 4 bulan sebelumnya misalnya. Ya tidak ada masalah. Nanti tahun kedua Ramadan lagi tidak ada masalah ya. Untuk mengurangi haul tidak ada masalah, tapi jangan melebihi haulnya. Wallahu taala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita kembali angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari seorang ibu Ustaz, tidak disebutkan dari mana, izin bertanya Ustaz. Setiap bulan saya diberikan oleh suami untuk bayar kontrakan, transport anak-anak, sekolah, dan lain-lain. Pertanyaan Ustaz, apabila masih ada sisa sesuai nisab dan sudah setahun, apakah saya wajib berzakat atau bersedekah Ustaz? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, harta ini harus diperjelas ya. Harta yang diberikan oleh suami ini harus diperjelas. Berapa yang punya istri? Berapa yang punya istri? Kalau misalnya dikatakan yang punya istri adalah sisanya, sisa kebutuhannya berapapun, maka yang berada di tabungan istri itu menjadi harta milik dia. Dan ketika mencapai nisab dan mencapai haul, maka istri wajib berzakat. Jadi istri wajib menzakati hartanya, suami wajib menzakati hartanya. Makanya harta istri dan harta suami itu harusnya jelas ya. Ini nanti juga bermanfaat ketika salah satunya meninggal. Nanti yang menjadi harta warisan suami yang mana, yang menjadi harta warisan istri yang mana. Ya memang sih kita tidak bisa memaksa untuk memisahkannya. Tapi kalau tidak dipisahkan, nanti akan lebih sulit cara menghitungnya. Ya, tidak wajib untuk dipisahkan, iya. Tapi nantinya akan sulit, ya. Begitu pula ini, yang ditanyakan ini harus diperjelas. Karena ini nanti akan berkaitan dengan kewajiban zakatnya istri. Karena tadi tidak disebutkan ya, bahwa peruntukan istri berapa, peruntukan anaknya berapa, peruntukan kebutuhan rumahnya berapa. Ini kalau tidak dijelaskan, ya maka nanti yang diambil oleh istri ini harta siapa? Apakah itu harta anaknya, untuk rumahnya, ataukah hanya untuk istrinya saja? Ini kan menjadi tanda tanya kalau tidak ada penjelasan di awal. Maka istri bisa memperjelas status harta yang tersisa itu kepada suaminya. Apakah itu hartanya dia? Ataukah itu juga untuk anak, untuk rumah? Kalau itu untuk anak, untuk rumah, ya, maka bisa jadi tidak ada zakat ya. Kita nggak bisa mewajibkan zakat untuk istri itu atau atas istri itu. Karena itu ternyata bukan uang dia. Ternyata uang anak-anaknya. Dan bisa jadi anaknya ada dua, ada tiga. Kalau dibagi-bagi bisa jadi nggak sampai nisab. Maka diperjelas dulu, itu uangnya siapa? Yang tersisa itu uangnya siapa? Kalau itu ternyata memang uangnya istri mencapai nisab dan juga mencapai haulnya, maka wajib dizakati, ya. Dikeluarkan 1/40-nya atau 2,5%-nya. Dan itu dikeluarkan setiap tahun apabila memang setiap tahun hartanya masih lebih dari nisabnya, ya. Jadi nanti istri wajib zakat dari harta tersebut, suami wajib zakat dari hartanya. Ya demikian para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan pagi ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu ma qama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
7: dan sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan, sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan, dan Allah Maha melihat kegundahan kalian. Maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يتكلوا. متفق عليه.
1: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, 'Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah?' Aku menjawab, 'Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui.' Beliau pun menjawab, 'Hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya.' Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia?' Beliau menjawab, 'Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal.'" Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
2: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

Ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan.
0: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathal as-salawat al-khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat.

0: Tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Tubu ilallahi jami'an.
0: Ayuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua, wahai kaum mu'minin. Semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal. Bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104,3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ana alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafidhahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan melanjutkan kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema melihat wajah Allah di surga. Nah, ikhwata Islam wa'azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz. Fala tafadhal, masykur Ustaz.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, نستقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja di mana Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kita masih dalam pembahasan tentang bagaimana terkait dengan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga dan beberapa syubhat yang dimunculkan oleh orang-orang yang tidak menerima akan dilihatnya Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Namun sebelumnya kita break sebentar ya. Mohon break sebentar. Insyaallah agak 3 menit atau 4 menit kita akan kembali insyaallah.
1: Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah. Para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita jeda untuk sebentar dan insya Allah kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Nah.
0: Roja TV, saluran Muhammad Quran dan kajian Islam.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Menyia-nyiakan waktu dan kematian. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, menyia-nyiakan waktu adalah lebih berbahaya daripada kematian. Karena sungguh, menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penduduknya. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم مُتِيَرَ السَّلَامُ مُتِيَرَ السَّلَامُ وَقَالَ الَّذِينَ Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,
1: وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ.
0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Al-Quran.

0: sampaikan melalui Ustaz.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah
0: dengan tema melihat wajah Allah di surga, dan kami persilakan kepada Al Ustaz untuk melanjutkan. Falyatafaddal mashkur Ustaz. Nah.
2: Bismillah. Para pemirsa rahimanallah wa iyyakum, kita sudah bahas dalam beberapa kajian ya, bahwasanya para ulama salafus saleh terdahulu menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat nanti di akhirat oleh penduduk surga. Tentunya penetapan ini bukan asal penetapan, tapi berdasarkan dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari kitabullah, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Dan untuk orang-orang yang berbuat baik, al-husna, yaitu ganjarannya surga. Wa ziyadah, dan tambahannya, dan ada tambahan selain surga tersebut. Para ulama tafsir menyebutkan wa ziyadah yang dimaksud yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dan dengan sangat gamblang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatal badri la tadarruna liru'yatihi wa fi riwayatin la tadammuna liru'yatihi. Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama ini. Tidak perlu kalian berdesak-desakan dalam melihatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan bahwasanya di saat penduduk surga sedang menikmati kenikmatan surga, lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman ataupun berkata kepada mereka, "Turiduna syai'an azidukum?" Maukah kalian kutambah lagi nikmat yang lain? Kemudian penduduk surga mengatakan, ya Rabb, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Karena bagi mereka, ini satu hal yang sangat luar biasa nikmatnya. Tapi kan tadi Allah mengatakan, maukah kalian aku tambahkan nikmat yang lain di samping nikmat yang telah kalian rasakan? Lantas, fakasyafa al-hijab. Maka Allah pun menyingkap hijabnya dan penduduk surga pun melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwah azizallah wa iyyakum, namun adanya orang-orang yang mengingkari dan tidak menerima hal seperti ini dengan juga menampilkan dalil. Di antara dalil yang mereka sebutkan sebagai penampik daripada apa yang telah kita katakan tadi, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, mereka juga menyebutkan dalil. Yang pertama dalil yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 143. Allah berfirman, lan taroni, ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah tunjukkan kepadaku agar aku bisa melihatmu. Allah mengatakan, qala lan taroni, engkau tidak akan bisa melihatku. Mereka, ya terkhusus orang-orang Mu'tazilah, berdalilkan dengan ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa terlihat sama sekali, baik di dunia maupun di hari akhirat. Karena Allah mengatakan kalimat lan dengan kata-kata lan. Lan menurut mereka yaitu nafil mu'abbad, penidaan tapi selamanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Nabi Musa, lan taroni, kan, karena kalimatnya kalimat lan, kamu tidak akan pernah bisa melihat selamanya, baik. Makanya mereka nafikan ayat-ayat atau yang menyatakan Allah itu bisa dilihat di surga. Membantah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di hari akhirat, Mereka bantah ini dengan juga dengan ayat, yaitu Am ayat 1. Kul abad. Mata. Dimanapun akhirat

0: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa
1: mereka
0: rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
1: Ini,
2: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Ini untuk membantah mereka kembali. Orang-orang mau menggunakan dua ayat ini sebagai pernyataan bahwasanya Allah tidak akan bisa dilihat selamanya. Para ulama ahli sunnah wal jamaah mereka yang menyimpang tersebut. 6 yang telah kita bahas. Pertama ikhwah, apakah mungkin, apakah kira-kira bahwasanya Allah Subhanahu, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam yang pertama ketika Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah, ya Allah tunjuk ya, zatmu, tunjukkan kepadamu, padaku dirimu, Allah mengatakan lantaroni, untuk menyatakan bahwasanya Allah tidak akan terlihat, tidak bisa terlihat. Yang sama, ya. Bagaimana ikhwan rahimahullah wa iyyakum, yaitu paling faham tentang Allah. Alaihissalam. Pastilah Nabi Musa alaihissalam zaman dia Allah, dia pastilah meminta sesuatu yang mungkin untuk tidak mungkin Nabi Musa itu meminta sesuatu yang mustahil. Firman Allah, itu Nabi Ibrahim alaihissalam

0: Ikhwatai Islam azakumullah, kami mohon maaf. Di kesempatan ini ada gangguan koneksi dan insya Allah akan kami perbaiki. Dan sambil kita menunggu untuk tersambung kembali, berikut kita akan simak jeda roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan menyimak. Nam.
1: Taubat nasuha.
2: Taubatun nasuha.
1: Taubat yang sebenar-benar taubat.
2: Taubat.

0: ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Watubu ilallahi jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: Persilakan kepada Ustaz Nan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya orang-orang Mu'tazilah membantah dan mengatakan bahwasanya Allah tidak akan bisa terlihat selamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Sementara hadis Nabi SAW dengan gamblang menyatakan Allah itu nanti akan dilihat oleh penduduk surga sebagai tambahan atas nikmat surga yang sedang mereka nikmati. Baik ikhwah. Mereka berdalilkan, ya, orang-orang Mu'tazilah ini berdalilkan dengan dua ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu lan taroni, Al-A'raf ayat 143, dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-An'am ayat 103, yaitu la tudrikul absar. Ikhwah, para ulama menyebutkan justru dua ayat ini membantah ucapan Mu'tazilah tersebut. Pertama ikhwah, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah supaya Allah menunjukkan dirinya kepada Nabi Musa, ya, apakah kira-kira Nabi Musa alaihissalam meminta sesuatu yang mustahil? Tentu tidak mungkin, ya. Pada waktu itu orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Nabi Musa. Dia seorang nabi, dia seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel. Enggak mungkin Nabi Musa itu meminta sesuatu yang mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Baqarah ayat 260, di mana saat itu Nabi Ibrahim meminta kepada Allah. Wa idz qala Ibrahim rabbi adzini kaifa tuhil mauta. Ketika berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang sudah mati. Allah berkata, awalam tu'min, Ibrahim, apakah kamu enggak percaya kalau aku itu bisa menghidupkan yang sudah mati? Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bala, tentu ya Allah aku percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi hal itu untuk membuat aku lebih tenang. Ikhwan, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah sesuatu yang tidak mustahil. Makanya ketika Allah katakan awalam tu'min, Ibrahim, apakah enggak percaya kalau aku tuh bisa menghidupkan yang mati? Kata Nabi Ibrahim, aku percaya ya Allah, tapi untuk lebih meyakinkan diriku. Itu kan. Dia tuh inna qalbi, supaya lebih tenang jiwaku. Nabi Musa alaihissalam juga seperti itu. Ketika Nabi Musa mengatakan ya Allah, tunjukkan dirimu kepadaku, ini bukan permintaan yang mustahil. Tidak mungkin sosok Nabi Musa alaihissalam, salah seorang dari Rasul yang utama, termasuk salah seorang ulul azmi, tidak akan mungkin beliau meminta sesuatu yang mustahil.

Dan Allah bantah dia. Ya, Allah bantah dia. Pada waktu itu ketika Nabi Nuh alaihissalam sudah masuk bahtera, kemudian dia lihat anaknya sedang berenang, wa kana fi ma'zili, dan dia berada di suatu tempat yang terasing, ya, tersisih. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafir. Wahai ayah, wahai ananda, ikut bersama ayah, jangan kamu termasuk orang-orang yang kafir. Artinya di sini anak Nabi Nuh alaihissalam ya tidak ikut masuk ke dalam kapal, naik ke dalam kapal, karena dia enggak meyakini kenabian ayahandanya Nabi Nuh alaihissalam. Ala kulli hal, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia, dan Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah. Wa nada Nuh rabbahu rabbi innahu min ahlik. Dan Nabi Nuh pun berdoa, ya Allah, sesungguhnya anakku tersebut adalah termasuk keluargaku. Lantas ikhwah, azallahu ikum, Allah bantah doa Nabi Nuh ini. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Nabi Nuh, dia itu bukan keluargamu karena dia tidak beramal saleh. Lantas di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Nuh karena permintaannya permintaan yang terlarang. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku ingatkan engkau ya Nuh, jangan sampai kamu termasuk orang yang jahil. Di sini ikhwah, Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah karena permohonan ini permohonan yang terlarang. Allah Subhanahu wa taala bantah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi Nuh alaihissalam tentang doanya tersebut. Kenapa? Karena doanya itu doa yang terlarang. Dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya anakku itu adalah termasuk keluargaku. Allah bantah. Ya Nuh, dia bukan keluargamu. Amalannya tidak amalan soleh. Kuingatkan engkau, jangan kamu termasuk orang yang jahil. Artinya ikhwah, poin yang kedua di sini, kalau Nabi Musa alaihissalam ya meminta sesuatu yang gak boleh, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan Nabi Musa atas permintaan yang gak boleh tersebut, sebagaimana Allah mengingatkan Nabi Nuh atas permintaan yang gak diboleh, yang terlarang tersebut. Nomor dua. Yang ketiga, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lantaroni. Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dirinya, memperlihatkan dirinya, Allah mengatakan lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku. Ini kalimat ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ibaratnya seperti orang yang sedang menyembunyikan roti dalam sakunya. Ya, dalam sakunya. Kemudian ada seseorang yang meminta, yang ingin meminta roti tersebut. Tapi kita tidak ingin memberikannya. Kita tidak akan memberikannya. Dia katakan, belikanlah roti itu kepadaku. Karena kita enggak memberikannya, kita katakan, lan ta'kulahu. Kamu tidak akan bisa memakannya. Bukan dikarenakan roti ini sesuatu yang enggak bisa dimakan. Tapi kita nggak memberikan roti ini kepada dia, makanya dia tidak akan pernah memakannya. Ya, kita nggak katakan innahu la yu'kal. Ini apa namanya? Ini bukan sesuatu yang bisa dimakan. Tapi kita katakan innaka lan ta'kulu. Engkau tidak akan bisa memakannya. Kita nggak katakan ini bukan benda yang bisa dimakan. Kalau seandainya benda yang kita sembunyikan ini adalah batu, tentu kita katakan ini bukan benda yang bisa dimakan. Kan begitu seharusnya. Bukan kita katakan kamu tidak akan bisa memakannya. Ketika kita menjawab lan ta'kulahu, kamu tidak akan bisa memakannya, artinya apa ikhwah? Karena ini tidak akan kita berikan kepada dia. Demikian ikhwah, karena roti itu ya tidak akan berikan kepada dia. Tapi kalau yang kita sembunyikan ini mungkin besi, dia minta untuk dimakan, kita katakan ini bukan benda yang bisa dimakan. Ini kan ikhwah. Sama dengan ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa. Allah mengatakan lantaroni, kamu tidak akan bisa melihat. Allah tidak katakan kamu tak akan, aku bukan sesuatu yang bisa dilihat. Ya, Allah enggak katakan aku bukan sesuatu yang bisa dilihat. Tapi Allah mengatakan kamu tidak akan bisa melihat. Karena memang di masa dunia ini manusia enggak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala.

0: lemahnya jasadnya. Demikian ikhwah, panca indranya dalam keadaan lemah. Tapi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmatnya dengan cara memperlihatkan dirinya, wajahnya kepada penduduk surga sebagai tambahan terhadap nikmat tersebut. Itu ikhwah, bantahan yang ketiga ya. Jadi ibaratnya kita sedang simpan roti, ada orang yang meminta roti, kita nggak mau memberikannya, kita katakan kamu tidak akan bisa makannya. Dan tentunya ini sesuatu yang bisa dimakan. Kita katakan dia, kamu tidak akan bisa memakannya, karena kita tidak mau memberikannya. Tapi kalau yang kita simpan ini berupa besi atau batu, maka kita tidak akan katakan, kamu tidak akan bisa memakannya. Tapi kita katakan, ini bukan yang bisa dimakan. Nah, begitu ikhwah. Ya. Demikian juga halnya dengan jawaban Allah, lantaroni. Dari kalimat itu secara implisit menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mungkin untuk dilihat. Kemudian yang keempat yang sudah kita bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan melihat Allah dengan sesuatu. Ya. Ketika Allah mengatakan lan taroni walakin indur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, kamu lihat, kamu tidak akan bisa melihatku, tapi kamu lihat saja gunung. Kalau itu gunung masih ada pada tempatnya, tidak hancur, maka kamu akan bisa melihatku. Demikian ikhwah. Jadi ini menunjukkan ikhwah bahwasanya mungkin saja Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh Nabi Musa. Ya. Mungkin saja, tapi karena lemahnya fisik kita sekarang ini, ya. Lemahnya fisik kita ini enggak sanggup kita melihat Allah Subhanahu wa taala semasa di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan penglihatan itu dengan gunung. Gini saja Musa, kalau kau lihat itu gunung bisa tetap pada tempatnya tidak hancur, maka kamu akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala mau memperlihatkan dirinya kepada gunung, bukan kepada Nabi Musa, kepada gunung. Ternyata gunung tak sanggup, gunung yang begitu besar, begitu kokoh, terdiri dari bebatuan yang cadas, yang sangat luar biasa kuatnya. Gunung saja tak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, apalagi Nabi Musa alaihissalam. Bahkan wa kharra Musa sa'iqa. Ketika gunung hancur, karena gunung hancur, Nabi Musa malah pingsan. Nabi Musa pingsannya bukan karena melihat Allah, tapi pingsannya karena melihat gunung yang hancur. Demikian ikhwah. Kalau dia pingsan melihat gunung yang hancur, ya berarti dia nggak sanggup melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan melihatnya dengan gunung. Berarti kalau gunung mungkin untuk dilihat, gunung mungkin untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, berarti Musa juga mungkin untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, tergantung kekuatan fisik pada waktu itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimat tidak di sini bukan selamanya, tapi hanya di dunia. Yang kelima yang sudah kita pelajari ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk menjadikan gunung itu tidak pecah. Allah maha mampu untuk menjadikan gunung itu tidak pecah. Dan berarti Allah juga maha mampu untuk menjadikan Nabi Musa sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Ya, saya ulangi, yang kelima bahwasanya kalau Allah itu maha mampu untuk menjadikan gunung tersebut tidak pecah, berarti Allah juga maha mampu untuk menjadikan Nabi Musa ya ataupun melihat Allah Subhanahu wa taala terlihat di hari akhirat kelak. Karena yang namanya gunung dia tidak ada beban hukum, tidak ada hukuman, juga tidak ada ganjaran bagi si gunung, ya. Kalau gunung saja mampu, ya, kalau gunung mampu apalagi Allah Subhanahu wa taala lakukan itu terhadap makhluk yaitu manusia yang mendapat ganjaran yang baik nanti di hari akhirat. Artinya Allah maha mampu, Allah maha berkuasa untuk menjadikan penduduk surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, yang keenam falamma tajalla rabbul jabal ja'alahu dakka, ketika Allah Subhanahu wa taala yang keenam ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan qadiru ala ayyaja'al jabal mustaqirran, ketika Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan gunung tersebut tetap pada tempatnya tidak hancur, wa dzalika mungkin, yang demikian itu mungkin, maka waqad 'allaqa bihi ar-ru'ya, Dan sesuatu itu dikaitkan dengan melihat. Ini sama seperti kalau seandainya gunung itu tidak hancur, maka engkau akan makan. Kalau seandainya gunung itu enggak hancur, maka engkau bisa mendengar. Maka sama, kalau gunung itu enggak hancur, maka engkau akan melihat. Satu hal yang sama. Ya. Kemudian, nah ini yang baru ikhwah. Yang ketujuh, ya, pelajaran kita yang baru, ini untuk mereview kajian yang lalu, dua Senin yang lalu yang telah kita pelajari. Yang ketujuh, annallaha kallama Musa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa. Wanadahu wanajahu. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa dan berbisik dengan Nabi Musa. Faman jaza alaihi takallum wa taklim. Apabila berbicara dan mengajak Nabi Musa untuk berbicara, wa ayyusma mukhatabata kalamihi bighairi wasithah, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala itu didengar dengan tanpa perantara, faru'yatuhu aula bil jawaz, maka melihat Allah itu tentu lebih utama, lebih memungkinkan untuk dilihat. Begini ikhwah, ya. Di sini penulis mengatakan, ya, penulis mengatakan bahwasanya Allah mengajak Nabi Musa bicara. Allah berbicara kepada Nabi Musa dan Allah mengajak Nabi Musa berbicara. Kemudian ada balasan dari Nabi Musa alaihissalam. Ya, ada balasan, artinya ada respon dari Nabi Musa. Berarti ucapan Allah itu didengar oleh Nabi Musa. Allah bicara, ucapan Allah ini didengar oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menjawab dan direspon lagi Allah Subhanahu wa taala. Itu kan namanya pembicaraan, ikhwan. Ya. Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, tunjukkan kepadaku, perlihatkan kepadaku dirimu." Itu permintaan Nabi Musa. Direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala lan tarani, walakin indud ilal jabal." Kamu tidak akan bisa melihat, tapi lihatlah gunung, dan seterusnya. Itu kan respon Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Musa. Dan Nabi Musa alaihissalam juga merespon. Artinya, ini percakapan di mana Allah berbicara didengar oleh Nabi Musa. Nabi Musa juga meresponnya. Apabila adanya berbalas ucapan di sini antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa, itu satu hal yang mungkin. Maka melihat Allah Subhanahu wa taala itu lebih mungkin lagi, ikhwah. Walihada la yutimmu inkari ru'yatuhu bi inkari kalamih. Oleh karena itu, kalau Anda mau mengingkari Allah bisa dilihat di hari akhirat, berarti kamu juga harus mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Anda harus mengingkari sifat bicara Allah Subhanahu wa taala, Anda harus mengingkari bahwasanya Nabi Musa tidak bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwah. Saya ulangi, kalau Anda mengingkari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat selamanya, berarti Anda juga harus mengingkari bahwasanya Allah tidak bicara dengan Nabi Musa. Ya. Berarti harus Anda mengingkari Allah tidak bicara dengan Nabi Musa. Karena melihat Allah itu lebih mungkin ketimbang bicara pembicaraan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa. Waqad jama'u bainahuma. Makanya orang Mu'tazilah mengingkari Allah itu punya sifat bicara. Karena apa ikhwah? Karena mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Nah, sebagian pemahaman menyatakan bahwasanya Allah itu bisa bicara. Allah itu memiliki sifat bicara. Tapi mereka mengingkari sifat ru'yah. Tapi mereka mengingkari Allah itu bisa dilihat. Jadi kita ikhwah rahimahullah mengatakan bahwasanya kalau Anda mengatakan bahwasanya Nabi Musa Allah tidak bisa dilihat, Anda juga harus mengatakan bahwasanya Nabi Musa tidak bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dua hal yang sama posisinya. Dengan ikhwah. Itulah sebabnya orang Mu'tazilah mengingkari Allah memiliki sifat al-kalam. Karena apa? Karena mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Kemudian summa ajaba ala da'wahum allan tufidu ta'bid. Kemudian para ulama menjawab dakwah ataupun pernyataan orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwasanya lan di situ untuk selamanya. Kan Allah mengatakan lan taroni, kamu tidak akan bisa melihatku. ya, lan taroni, kalimat lan. Mereka katakan lan itu nafiyul mu'abbad. Lan itu adalah penafian selamanya. Menafikan, menidakkan selamanya. Sampai akhirat. Bukan hanya di dunia, sampai akhirat. Jadi ketika Allah mengatakan lan taroni, kamu tidak akan bisa melihatku dengan kalimat lan, ya. Maka mereka katakan karena di situ Allah menggunakan kalimat lan, maka Nabi Musa tidak akan bisa melihat Allah di dunia dan juga di akhirat karena lan itu selamanya. Demikian ikhwah. Dibantahlah bahwasanya siapa bilang lan itu menunjukkan selamanya sampai akhirat? Ya. Siapa yang bilang? Bagi saya yang mengatakan bahwasanya lan itu menunjukkan nafil mu'abbad ilal akhirah, ya, penafian selamanya sampai akhirat, ini satu kekeliruan. Tadullu ala nafi ru'ya fil akhirah. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya kalimat lan taroni, yaitu menafikan selamanya, menunjukkan bahwasanya sampai akhirat pun Allah tidak akan bisa dilihat. Wa bayyana syekh annaha law quyidat bitta'bid fala tadullu ala dawamin nafi fil akhirah. Syekh menjelaskan bahkan kalau seandainya kalimat lan ditambah dengan abadan selamanya, itu pun tidak menunjukkan bahwasanya penafian sampai akhirat. Ya, misalnya kalau dikatakan misalnya lan taroni abadan, pakai abadan selamanya. Kamu tidak akan bisa melihatku abadan. Itu kan ada lan. Ya, lan itu kan mereka katakan nafil mu'abbad, penidaan tapi selamanya. Kata Syekh ikhwah rahimallahu yakum, yaitu Syekh Ibnu Abil Izz, menyatakan bahwasanya kalau lan itu yang Anda katakan adalah selamanya, kalaupun seandainya lan itu ditambah dengan kalimat abadan selamanya, lantaroni abadan, kamu tidak akan bisa melihatku selamanya, ada kaitan pakai selamanya. Kalau seandainya lan ini dipakirkan dengan kalimat selamanya, ditambah dengan kalimat selamanya abadan, itu pun tidak menafikan sampai akhirat. Itu ikhwah. Ya. Apa dalilnya? Itu kan berdalil ikhwah. Perhatikan apa dalilnya. Fakaifa idza utliqat. Sedangkan lan pakai kalimat abadan saja tidak akan menunjukkan selamanya sampai akhirat, apalagi tak pakai kalimat abadan, hanya lan. Nah, demikian ikhwah. Apa dalilnya? Wa hadza nadha'iru fil Qur'an, dan yang seperti ini ada dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, wa la yatamannahu abada. Wa la yatamannahu abada. Ini ikhwah kisah Allah menceritakan tentang orang-orang Yahudi, ya. Orang Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang Yahudi. Allah mengatakan bahwasanya qul in kanat lakumud darul akhirah 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shodiqin. Allah katakan, "Hei orang Yahudi, kalau kalian menyatakan bahwasanya akhirat itu hanya untuk kalian saja, tidak diberikan yang lain." Jadi orang Yahudi mengatakan kami adalah nahnu abna'ullahi wa ahba'uh, kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami pasti akan masuk surga. Itu pernyataan orang Yahud. Allah mengatakan, "Qul," katakan ya Muhammad kepada orang Yahudi ini, "In kanat lakumud darul akhirah," apabila memang hari akhirat itu, kampung akhirat hanya khalisatan min duninas, hanya untuk kalian orang Yahudi, tidak diberikan kepada yang lain-lain, fatamannahul maut, kalau begitu cobalah minta mati sekarang, in kuntum shodiqin, apabila kalian memang benar-benar jujur. Saya ulangi ikhwah, Allah menyuruh Rasulullah SAW, memintakan Rasulullah, ya Muhammad katakan kepada mereka, kalau mereka mengatakan bahwasanya hari akhirat itu hanya untuk orang Yahudi, tidak diberikan kepada yang lain-lain, fatamannaul maut, coba kalian minta mati sekarang, in kuntum shodiqin, jika memang kalian memang orang-orang yang jujur ataupun benar. Kemudian apa kata Allah? Walai yatamannahu abada. Ingat kalimatnya, walai yatamannahu abada. Pakai lan nih, ya. Walan yatamannahu abada. Kata Allah, mereka tidak akan pernah minta kematian selamanya. Selamanya. Itu kalau kita artikan lan itu lan mu'abbad dan selamanya. Oke. Berarti kalau kita ikuti pemahaman mereka bahwasanya lan itu di dunia sampai akhirat, ketika Allah mengatakan lan taroni pada Nabi Musa, ya Musa kamu tidak bisa melihatku karena kalimat lan itu dunia dan akhirat, berarti Nabi Musa sampai akhirat tidak akan pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang Yahudi Allah sebutkan walan yatamannahu abada. Orang Yahudi Allah katakan orang Yahudi tidak akan pernah minta kematian. Berarti selamanya baik di dunia mereka tidak akan pernah minta kematian, di akhirat juga mereka tidak akan minta kematian. Kan gitu kan? Bagaimana yang di atas tadi? Saya ulangi ikhwah. Tadi kan disebutkan walan taroni. Diartikan oleh orang Mu'tazilah dan yang sepahaman dengan dia bahwasanya karena kalimat lan ini mu'abbad selamanya, maka Nabi Musa tidak akan bisa melihat Allah baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di dalam ayat yang lain, Allah menceritakan tentang orang Yahudi. Ya, ketika mereka katakan bahwasanya kami adalah kekasih Allah dan seterusnya, ya, dan mengatakan bahwasanya kampung akhirat itu hanya untuk kami, tidak diberikan ke yang lain. Allah menyebutkan, "Fatamannaul maut." Silahkan kalian minta kematian jika memang kalian benar. Allah katakan walan yatamannahu abada. Mereka tidak akan pernah minta kematian. Ingat kalimat lan tadi dunia dan akhirat. Berarti ketika Allah menyebutkan orang Yahudi itu layatamannahu abadan, tidak akan minta kematian selamanya, berarti tidak pernah minta di dunia kematian di dunia dan juga akhirat. Sebagaimana lan tadi tidak bisa dilihat di dunia dan juga akhirat. Kita lihat ayat yang lain ya. Ternyata dalam surat Zukhruf ayat 77 Allah menyebutkan tentang nasib orang-orang Yahudi, orang-orang kafir di akhirat. Apa kata mereka? Wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Berkata orang-orang kafir yang ada di neraka. Wahai Malik, mintalah kepada Allah agar Allah mematikan kami. Agar Allah mematikan kami. Ingat ikhwah, tadi kan Allah katakan wala yatamannahu abadan. Mereka orang Yahud tidak akan pernah minta kematian. Berdasarkan lantaroni tadi, mereka katakan tidak akan pernah minta kematian di dunia maupun akhirat. Ternyata di akhirat ketika Allah mengatakan wala yatamannahu abadan, mereka tidak akan pernah minta selamanya kematian. Ternyata di akhirat mereka minta kematian. Wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil malaikat Malik. Ya Malik, minta kepada Allah agar kami dimatikan saja. Berarti ikhwah, kalimat lan itu menafikan di dunia tapi tidak menafikan di akhirat. Buktinya Allah menggunakan wala yatamannahu abadan, mereka tidak akan pernah minta kematian. Ternyata di akhirat mereka minta kematian. Berarti lantaroni, nah kembali kita ke atas, berarti kalimat lantaroni tidak bisa melihat di dunia namun bisa melihat di akhirat. Sebagaimana orang Yahudi tidak akan pernah minta kematian di dunia tapi ternyata mereka minta kematian di akhirat. Ya, saya cukup jelas ya ikhwah rahimahullah, karena gak akan mungkin ada benturan antara ayat-ayat Al-Quran, ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan lagi. Walianna lau kanat ditakbid mutlak. Demikian juga apabila memang lan itu selamanya mutlak, lama jaza tahdidul fi'il ba'da. Tentunya tidak boleh ada batasan perbuatan setelahnya. Waqad ja'a bidzalik, waqad ja'a dzalika. Dan demikian itu disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat Yusuf, ini penggunaan kalimat lan ya. Surat Yusuf ayat 80. Ufalan abrohal ardo hatta ya'danali abi. Ini perkataan salah seorang saudaranya Yusuf. Ya. Ini ketika adiknya Nabi Yusuf alaihissalam ditahan oleh Nabi Yusuf kan di Mesir. Dia gak pulang. Ya. Maka salah seorang saudaranya Nabi Yusuf mengatakan, walan falan abrohal ardo, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini ya, hatta ya'danali abi, hingga ayahku mengizinkanku. Ikhwah, perhatikan penggunaan kalimat lan. Falan abrohal ardo hatta ya'danali abi au yahkumallahu li. Aku tidak akan, ingat, lan, falan abroha, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hingga ayahku mengizinkanku. Ikhwah, kalau kita artikan lan di sini artinya selamanya di dunia dan di akhirat, maka enggak boleh kalimat hingga setelahnya. Kalau ada kalimat hingga berarti ada batasan. Kan artinya falan abrohal ardo, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hatta ya'danali, hingga hatta ya'danali abi, hingga ayahku mengizinkanku. Berarti kalau ayahku meninggal mengizinkanku, aku akan tinggalkan tempat ini. Padahal tadi lan penggunaannya, seharusnya kalimat lan ini nggak boleh pakai kata hatta, sehingga ya saya ulangi, kan Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Yusuf ini, salah seorang saudaranya mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Ingat, aku tidak akan pernah menggunakan kalimat lan. Falan abrohal ardo. Aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Ingat, kalau diartikan lan itu selamanya di dunia dan akhirat, berarti tidak akan pernah meninggalkan tempat ini di dunia sampai akhirat. Harusnya kan begitu. Tetapi, ayat ini menyebutkan setelahnya, hatta ya'adhanali abi, hingga ayahku mengizinkanku. Berarti kan lan gak selamanya. Kalau selamanya gak boleh ada kalimat kaitan pengecualian hatta ya'adhanali abi, ini gak boleh. Kalau arti lan itu selamanya dunia dan akhirat. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Itu menunjukkan bahwasanya lan itu ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Tidak selamanya dunia dan akhirat. Kalau kita lihat di sini dalam kisah Nabi Yusuf, falan abrohla ardo, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hatta ya'dana li abi au yahkumallahu li, hingga ayahku mengizinkanku atau Allah memberikan hukuman kepadaku. Berarti ikhwah, lan pun tidak selamanya di dunia. Ya, jadi kesimpulan, lan pun menjadi tidak selamanya di dunia kalau ada penjelasannya. Jadi ikhwah, kalimat lantaroni gak bisa dijadikan dalil, tidak akan bisa melihat di akhirat. Kalaupun kita katakan lan itu okelah selamanya. Selamanya. Kalimat lan itu ikhwah, yang dikatakan selamanya, jika ada pengecualian, pembatasan di dunia, kita batasi dia. Seperti kisah saudara Yusuf tadi, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini, kecuali ketika Allah subhanahu wa, ketika aku diizinkan, kecuali kalau ayahku mengizinkanku. Berarti lantaroni ikhwah, ya, lantaroni itu juga pengecualian selamanya. Sampai kapan? Di dunia saja, akhirat enggak. Kenapa? Karena adanya dalil yang mengatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatal qadri laylatal badri la tadarruna ru'yatihi. Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam bulan purnama. La tadarruna ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Selesai ceritanya ikhwah. Enggak perlu ada bantahan banyak sana kemari. Karena apa ikhwah? Karena kalimat lan ini nggak bisa dijadikan sebagai patokan bahwasanya tidak akan dilihat selamanya di dunia maupun di akhirat. Nggak bisa lagi ikhwah. Karena ayat membuktikan kalimat lan itu jangankan di akhirat. Di dunia saja masih bisa dibatasi. Apalagi di akhirat. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Sedikit kita tambah ya. Fathabata anna lan lan taqat la taqat la taqat adin nafil mu'abbad. Berarti ikhwah, kalimat lan itu tidak menunjukkan penafian selamanya. Berarti kalimat lan, huruf lan, ya, huruf lan tidak menunjukkan menafikan selamanya. Qala Syekh Jamaluddin Ibnu Malik rahimahullah. Berkata Syekh Jamaluddin, ini yang disebut dengan Ibnu Malik ya, Alfiyah Ibnu Malik. Beliau menyebutkan, wa man ra'an nafyu bilani mu'abbadan fa qawluhu urdud wa siwahu fa'adudah. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya kata lan ataupun huruf lan itu menunjukkan selamanya, maka faqaulu hurdud, maka ucapan itu, pendapat itu tolak. Wasiwahu fa'duda, dan peganglah dengan yang selain pendapat itu. Artinya apa ikhwah? Bukan untuk selamanya. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Aduh, masya Allah ya, pembahasan luar biasa ikhwah. Ya, dari berbagai sisi yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dengan dalil yang dijadikan orang-orang Mu'tazilah untuk menafikan ataupun untuk menolak penglihatan Allah Subhanahu wa taala, untuk menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat. Dengan dalil itu juga Ahlus Sunnah membantah bahwasanya justru itu dalil membantah kalian, bukan sebagai dalil untuk kalian. Wa amma ayatus tsaniyah, adapun ayat yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala soal Al-An'am ayat 103. La tudrikul absar. Bahwasanya Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. di awal tadi sudah kita singgung bahwasanya orang Mu'tazilah berdalilkan dengan dua ayat untuk menolak, ya, untuk berpendapat bahwasanya Allah tidak bisa dilihat selamanya di dunia dan di akhirat juga. Mereka berdalilkan dengan pertama soal 6 ayat Al-A'raf, soal Al-A'raf ayat 143, dan itu sudah dibantah habis, ya, nggak ada lagi sisanya. Nggak bisa digunakan ayat ini untuk menolak Allah bisa dilihat di akhirat. Kemudian ayat yang kedua yang mereka jadikan dalil, la tudrikul absar, kamu tidak akan bahwasanya pandangan tidak dapat, Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Ini juga dalil, ini dijadikan dalil juga untuk menolak pendapat orang Mu'tazilah. Ya, orang Mu'tazilah menjadikan dalil ini sebagai dalil penguat bahwasanya Allah tidak bisa dilihat di akhirat juga. Ahlussunnah wal Jamaah juga menggunakan dalil ini untuk menolak pendapat mereka. Bagaimana caranya ikhwah? Sepertinya harus dilanjutkan di kajian yang akan datang. Ya, dengan ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa muslimin innahu wal ghafur. Naam. Fadhol.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini dengan tema melihat wajah Allah di surga. Ikhwati Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita bacakan pertanyaan pertama dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, jika penduduk surga kelak bisa melihat wajah Allah di surga, apakah umat Rasulullah SAW juga bisa bersama beliau di surga? Bukankah surga beliau adalah surga tertinggi di mana penghuninya adalah para nabi dan rasul? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Allahu a'lam bis-shawab, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Adapun adanya kunjung mengunjungi antara penduduk surga itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah kita pelajari. Ya. Ada kunjung mengunjung. Bahkan pertemuan antar teman dalam surga. Mereka ala sururin mutaqabilin, mereka sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah, mutaqabilin, sambil berhadap-hadapan, dan mereka mengingat qala innahu kana liqarin. Jadi salah seorang mereka mengatakan, saya dulu punya teman ini, orang selalu mengajak saya dalam kesesatan, di mana dia sekarang? Demikian ikhwah, di mana dia sekarang? Akhirnya mereka mencari, ternyata kawannya ini penghuni neraka. Kawan ini penghuni neraka. Apa kata temannya yang di surga? Laqad kitta laturdin. Kamu dulu hampir saja membuat saya jadi sesat. Ikhwah, artinya penduduk surga bisa bicara dengan penduduk neraka. Kamu dulu yang hampir menyesatkan saya. Alhamdulillah, ya. Kalau seandainya tidak petunjuk Allah, ya, tidak hidayah dari Allah, taufik dari Allah, misalnya aku sudah ikut bersamamu jadi penduduk neraka. Jadi di sini kunjung mengunjung ini satu hal yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan penduduk surga bisa berbicara dengan penduduk neraka. Bagaimana caranya? Allahu a'lam bishawab. Ya, kalau kita bahas bahwasanya bukan kan penduduk surga itu masuk surga pakai pintu dulu, sementara neraka itu sudah tinggal di belakangan. Terus bagaimana caranya? Allahu a'lam bishawab. Intinya adalah penduduk surga bisa bicara dengan penduduk neraka. Demikian ikhwah, ya. Bisa bicara dengan penduduk neraka. Dan penduduk neraka pun bisa merespon. Sebagaimana juga penduduk neraka minta kepada penduduk surga, an afidu alayya minal ma aw mimma razaqahumullah. Mintalah kami tuangan kepada kami air atau apalah yang Allah rezekikan kepadamu. Demikian ikhwah, itu permintaan penduduk neraka kepada penduduk surga. Penduduk surga pun memberikan respon. Demikian ikhwah, ya. Nah, demikian itu antara neraka dengan surga itu mereka saling ada bisa berkomunikasi, ya. Nah, demikian juga halnya antar penduduk surga. Ya, antar penduduk surga. Ya, yang penduduk yang atas itu akan mengunjungi yang bawah, ya. Intinya mereka bisa saling kunjung mengunjungi. Hanya permasalahannya apakah yang di bawah nanti berkunjung yang ke atas bisa? kalau yang atas berkunjung kepada yang bawah, ya itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Tapi kalau Rasulullah SAW menyebutkan, tapi kalau yang bawah mengunjungi yang atas, Allahu a'lam bishawab. Tapi intinya adalah mereka bisa saling bertemu. Bagaimana kunjungan-kunjungan seperti ini? Di daerah mana mereka berkunjung? Apakah daerah khusus mereka bertemu? Atau di surga itu dengan berbagai macam tingkat ada tempat pertemuan khusus? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas di situ ada pertemuan. Ya, ada pertemuan. Yang jelas pertemuan ini, ikhwah, pertemuan antara penduduk surga itu ada yang tingkat atas, ada tingkat bawah. Apakah yang atas turun ke bawah atau bawah turun ke atas? Allahu a'lam bishawab. Intinya adalah adanya pertemuan. Ya, adanya pertemuan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW, kemudian ada seorang sahabat mengatakan bahwasanya dia khawatir tidak bertemu dengan Rasulullah SAW karena dia tahu posisi Rasulullah di surga itu sangat tinggi. Ya. Lantas dia ucapkan, dia utarakan hal itu kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah mengatakan, apakah engkau mencintai Rasulullah? Dia katakan mencintai Rasulullah. Lantas apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahab. Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Ya, bersama siapa yang dia cintai. Ah, di sini wa rahimallahu wa iyyakum. Apakah semua orang mencintai Rasulullah akan satu derajat dengan Rasulullah? Sementara Rasulullah itu kan tempatnya paling tinggi. Demikian ikhwah. Tapi kemungkinan besar itu ada kunjung-kunjungan ikhwah rahimanallahu. Dia akan suatu hari akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwah dalam sebuah hadis yang disebutkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad ada singgung masalah ini. Ya, ada singgung masalah ini. Dalam kitab syarah Adabul Mufrad ini menyebutkan bahwasanya almar'u ma'aman ahab, seorang itu bersama siapa yang dicintai. Sementara Rasulullah itu berada di tempat yang paling tinggi. Yang ini ada kemungkinan tidak sama dengan tempatnya dengan Rasulullah SAW. Itu bagaimana? Tapi bisa bersama. Bersama itu bisa berjumpa. Jadi intinya Allahu a'lam bishawab bagaimana kaifiatnya. Intinya adalah kaum muslimin yang berada di surga, ya, penduduk surga, mereka akan saling bertemu. Bagaimana kaifiatnya? Allahu a'lam bishawab. Nanti kita lihat apakah memang ada dalilnya bagaimana kaifiatnya. Tapi Allahu a'lam, saya belum temukan bagaimana kaifiatnya. Tapi pertemuannya itu sudah bisa dipastikan. Ya, berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan. Allahu a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali Pak Amin di Cilodong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali ini dapat membuat kita bisa mendapatkan rumah di surga kelak? Dan apakah benar juga kalalib di sirat nanti itu digerakkan oleh para malaikat? Mohon penjelasan dan nasihat Ustaz. Syukrona.
0: Barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qara'a surat Al-Ikhlas 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca, siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Berarti kalau 20 kali, ya 2 rumah. 30 kali, ya 3 rumah. Demikian ikhwah. Terus ada yang bertanya lagi, untuk apa banyak-banyak di rumah di surga? Untuk apa kita banyak-banyak rumah di surga? Apa kita jadi kontraktor nanti, jadi ngontrak-ngontrak rumah? Masih-masih sudah punya rumah. Ikhwah itu tambahan nikmat. Apabila kita memiliki rumah, maka Allah Subhanahu wa taala akan siapkan fasilitas yang ada di rumah tersebut, termasuk istri yang ada di sana. Dengan ikhwan. Jadi kalau dia punya 10 rumah, berarti tahu sendirilah, hitung sendirilah ikhwan. Rahimanallahu wa iyyakum. Jadi bukan berarti untuk apa rumah kita banyak-banyak di surga. Satu rumah aja kan cukup, ikhwan. Itulah ikhwan. Ini merupakan pemberi spirit bagi kaum muslimin supaya mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya banyak memperbanyak surat Al-Ikhlas. Adapun kalib yang mengkait orang-orang yang sedang berada di sirat, yang sedang berjalan dikait oleh pengait tersebut, ini siapa yang menggerakkan? Apakah malaikat atau bergerak sendiri? Allahu a'lam bishawab. Ya, yang hadis yang sudah pernah saya baca itu disebutkan, maka pengait-pengait itu akan mengait orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Tapi apakah, siapa yang menggerakkan ini? Allahu a'lam bishawab. Ya, apakah dia gerak sendiri ataukah ada malaikat-malaikat yang menggerakkannya? Ya kalau kita pakai logika kita di dunia, ikhwah, ya pakai logika kita di dunia, karena dia benda mati, pasti ada yang menggerakkan, yaitu manusia yang hidup. Kalau di neraka tentunya para malaikat. Itu kalau kita bicara dengan logika kita di dunia. Kalau pakai logika akhirat, ikhwah, banyak hal dia bergerak sendiri. Ya, bahkan yang sifatnya abstrak saja bisa menjadi konkret seperti kematian. Allah sembelih antara surga dan neraka. Demikian ikhwah. Jadi bisa saja dia bergerak sendiri, bisa saja dia digerakkan. Tinggal kita apakah ada penyebutan dia digerakkan malaikat ataukah dia bergerak sendiri? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas dia akan mengkait orang-orang yang akan masuk neraka, ya, dan dia akan masukkan orang tersebut dalam neraka. Demikian. Karena dalilnya sampai di situ, maka kita tidak boleh bicara lebih daripada itu. Dan juga kita nggak boleh katakan, oh, ada nggak ada malaikat yang menggerakkan. Kita nggak boleh mengatakan begitu juga. Dan juga kita nggak boleh mengatakan, oh, dia jalan sendiri. Dia mengkait sendiri, dia gerak sendiri. Demikian, seperti dia punya nyawa begitu. Kita juga nggak katakan begitu. Ya, karena disebutkan dia akan mengkait, sudah sampai di situ saja. Mengenai apakah malaikat yang mengkaitkan, yang menggerakkan, atau dia gerak sendiri, itu semua kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena konsep bicara masalah akhirat tidak kita bicarakan kecuali yang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita. Insya Allah kita akan selesaikan di pertemuan yang akan datang, insya Allah, ya, mengenai memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga kelak. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum. Wa isa'il muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Ali Nur Hafidahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwata Islam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema melihat wajah Allah di surga. Semoga kajian ini semakin menambah keimanan kita, menumbuhkan kerinduan kepada surga, dan memotivasi kita semua untuk istiqomah dalam beramal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kehilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'af. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: marun.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
2: Ilmu.
3: Man talaka tariqan yaltamizu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
1: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
2: utul ilm,
1: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني.
6: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku?
5: سأسأل من الذي قدمت في دنياي ينجيني.
6: Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku?
5: وَيَا وَيْحِي أَلَمْ أَسْمَعُ كَلَامَ اللَّهِ يَدْعُونِي.
6: Aduh, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku?
5: اسمع لما قد جاء في قاف وياسين القرآن المجيد.
6: Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu?
5: Yasin. اسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين.
6: Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
5: Alam asma munadi al-maut yad'uni yunadini.
6: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: maka wahai Rabbku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rabb yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: أتيتُ إليك فارحمني وثقل في موازيني.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: in alima.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam.
4: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
1: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
5: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita, kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang Muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
8: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
7: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
9: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
7: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali.
10: Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP.
7: Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
6: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: بَيْنَكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
2: القرآن

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Zain MA Hafidhullahu Ta'ala. Baik, kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Hari Senin tanggal 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Gedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang Allah jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 233 dan mohon maaf makalahnya qadarullah tidak bisa terfotokopi karena rata-rata pada tutup. Jadi kami tadi sudah ada 3 atau 4 tempat fotokopi, ternyata tutup semua. Ya. Tapi sudah kami share di media sosial. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa membacanya di akun kami, ya, baik di WA ataupun yang lainnya atau di Telegram, insya Allah ada makalahnya di situ. Jadi tema kita hari ini Bapak Ibu adalah mendengarkan anak guna memahami fikirannya. Kenapa? Mendengarkan anak guna memahami fikirannya. Berarti orang tua itu perlu satu mendengar, yang kedua memahami. Jadi orang tua itu perlu apa? Mendengar, kemudian memahami. Kita gak suka kalau gak didengar. Juga gak suka kalau gak difahami. Betul? Betul. Kita ngomong gak didengar. Seneng mboten? Lagi ngomong tapi gak didengerin. Seneng? Enggak seneng. Atau kita punya masalah tapi enggak difahami oleh orang lain. Itu juga kita tidak senang. Itulah kira-kira perasaan anak ketika oleh orang tuanya enggak didengar dan tidak difahami. Jangan cuma melihat kenapa anak saya lebih suka duduk bersama teman-temannya dibanding duduk bersama orang tuanya. Jangan cuma mengeluh seperti itu. Seharusnya ketika anak itu lebih suka untuk bercerita dengan teman-temannya dibanding bercerita kepada siapa? Bapak dan ibu. Seharusnya ketika ada hal yang seperti itu, kita berpikir, kenapa kok anak lebih suka bercerita dengan temannya yang baru dia temui beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, dibandingkan kepada orang tuanya yang bahkan ibunya yang melahirkan dia, ibunya yang menyusui dia, bapaknya yang membiayai dia dari kecil sampai bahkan mungkin sampai dewasa. Tentunya nggak mungkin ada akibat kalau nggak ada sebab. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Pasti itu ada sebabnya. Nggak mungkin nggak ada sebabnya. Maka seharusnya kita, para orang tua, itu memahami bahwa setiap manusia itu butuh untuk didengar. Setiap manusia itu butuh untuk difahami. Termasuk anak-anak kecil. Lawong kita yang dewasa saja, sing akale wis pepek, akalnya sudah lengkap, itu saja pengin untuk didengar dan difahami. Apalagi anak kecil yang akalnya belum lengkap, yang akalnya belum sempurna. Namun sayangnya tidak sedikit di antara orang tua yang cenderung komunikasinya dengan anak cuma satu arah tok, bukan dua arah. Ya, komunikasi satu arah itu berarti si ngomong kur wong tuane apa anak ya? Biasane wong tuane. Sing pinter ngomong mbok wong tuane. Selama ini sering terjadi bahwa komunikasi antara orang tua dengan anak itu terjadi hanya satu arah saja. Yaitu orang tua yang berbicara, sedangkan anak itu cuma disuruh napa? Mendengar. Ketika akan berbicara, jawabannya belum tua, belum boleh berbicara. Seakan-akan anak itu enggak punya kesempatan untuk mengungkapkan isi hatinya. Dan itu adalah pola pendidikan yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berbicara. Bahkan nanti kita akan bacakan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta anak-anak itu untuk bercerita. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan, bahkan mempersilahkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuruh, "Kamu ayo cerita." Nanti saya akan bacakan hadisnya. Untuk apa anak bercerita? Pertama, agar dia merasa dihargai oleh keluarganya. Karena perasaan dihargai itu akan membuat seseorang menjadi betah. Kemudian, selain dia merasa dihargai, kita ketika mendengar cerita dari anak itu, kita bisa memahami sebenarnya pikirannya itu gimana. Sebenarnya pemahaman anak kita itu gimana? Anak kita melakukan sesuatu ada alasannya atau tidak? Ada sebuah kejadian yang saya ingat banget dan saya sedih kalau mengingatnya. Suatu saat saya pernah naik kereta. Kenapa? Naik kereta sama keluarga. Di tengah perjalanan, anak saya yang paling kecil pengen ke kamar mandi. Bismillah. Dan di kereta memang ada apa? Ada kamar mandi. Karena masih kecil, maka yuk saya temani. Ya, saya temani, saya nungguin di luar, dia masuk ke kamar mandi tersebut. Setelah selesai, saya nggak ngelihat anak tersebut, pokoknya begitu keluar dari pintu, saya pegang tangannya, ya, karena keretanya kan goyang-goyang ya, khawatirnya anaknya nopo jatuh, maka saya pegangi, terus saya langsung cepat berjalan, anak saya di belakang, saya nggak ngelihat anak saya, kok jalannya nggak cepat gitu loh, kok jalannya pelan. Ya. Tapi saya nggak ngelihat ada apa di belakang. Pokoknya jalan aja yang cepat gitu. Begitu sampai di tempat duduk, saya nengok baru, ya Allah, aku sedih banget. Ternyata sambil jalan itu dia sambil nganggo katok. Berarti selama berjalan di gerbong itu, dia itu sambil udet-udet nyekel. Pakai celana menggunakan satu tangan. Susah atau gampang, Pak? Susah. Apalagi sambil apa? Sambil jalan. Astagfirullah. Saya habis itu langsung minta maaf kepada anak. Maaf ya, nak. Abi tadi nggak ngelihat. Tadi Abi itu pengennya, Abi pikir kamu keluar dari apa? Kamar mandi itu sudah pakai celana gitu loh. Sudah selesai pakai celana. Ternyata kamu masih lagi berjuang. Jadi kadang-kadang kita itu gak tahu alasannya itu apa gitu loh. Jadi anak itu berjalan pelan itu alasannya apa. Kadang-kadang kita gak tahu. Maka supaya kita tahu anak melakukan sesuatu, pertimbangannya apa, alasannya apa, dengarkan anak berbicara. Bisa jadi anak itu memang punya alasan. Dan alasannya adalah alasan yang logis. Alasan yang bisa diterima. Di suatu saat mungkin alasannya enggak logis, mungkin. Oh, ya wajar wong dia masih apa? Masih kecil gitu ya. Paling tidak ketika kita memberikan kesempatan anak untuk bercerita, paling tidak dia merasa dihargai. Ketika dia merasa dihargai, maka dia pun akan menghargai. Ya. Jadi jangan harap orang itu akan menghargai kalau dia tidak diapakan? Dihargai. Bolak-balik saya sampaikan, sering saya merenung ketika lewat perempatan lampu merah. Di sana banyak anak-anak rambutnya pirang. Anak-anak rambutnya apa? Pirang. Kemudian dibikin rambutnya ngaduk mengdur, mohak. Ya. Lalu di telinganya ada apanya? Antingnya, di hidungnya ada antingnya. Bahkan di bibirnya dikasih apa? Anting. Anak apa itu? Anak pang. Saya tanya sama jenengan, mereka punya orang tua enggak? Mereka punya orang tua. Punya bapak, punya ibu. Mungkin punya kakak, punya adik. Kenapa mereka lebih memilih untuk tinggal di pinggir jalan di emperan toko daripada tinggal di mana? Di dalam rumah yang nyaman. Kenapa? Bisa jadi nge, salah satu sebabnya karena dia mungkin di rumahnya enggak merasa dihargai. Keberadaannya di rumah itu enggak dianggap oleh orang tuanya. Entah orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya, atau orang tuanya yang lebih parah dari itu terlalu sibuk dengan hobinya, atau yang lebih parah lagi, orang tua itu sibuk dengan dosa dan maksiat sehingga cuek dengan anak-anakmu. Maka anak merasa dihargai oleh orang tuanya itu penting banget untuk membuat anak itu betah. Untuk membuat anak itu mau menghargai orang tuanya. Lawang anak lagi ngomong, orang tuanya sibuk dengan apa? Dengan HP. Anak sudah semangat cerita sampai 5 menit, 10 menit. Setelah itu nanya, gimana Bi? Apa? Apa? Nah, jadi selama 10 menit dia ngomong sama siapa? Dari hal-hal yang kecil seperti itu, anak merasa dia gak dianggap keberadaannya. Dia gak dihargai. Nah, sehingga suatu saat jangan jengkel ketika jenengan bertanya sama anak, anak pun juga merespon dengan respon yang sama. Jenengan ngomong, bicara sama anak, anak juga ndeleng apa? HP. Sebagaimana kemarin jenengan tidak menghargai anak, maka hari ini anak tidak menghargai jenengan. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Oke. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan judul yang tadi kita sampaikan, mendengarkan anak guna memahami apa? Pikirannya. Yang pertama, meminta anak untuk bercerita. Apa yang pertama? Meminta anak untuk bercerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dituturkan oleh seorang sahabat beliau yang bernama Jabir radhiyallahu anhu, dikisahkan bahwa ketika kaum muhajirin baru pulang dari Habasyah. Dari mana, Bu? Habasyah. Habasyah itu sekarang di mana? Ethiopia. Berarti di benua mana? Afrika. Jadi Nabi SAW pernah nyuruh sebagian sahabatnya untuk hijrah ke wilayah Habasyah. Sebelum kemudian Nabi SAW hijrah ke mana? Ke Madinah. Ketika rombongan itu baru pulang dari Habasyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menemui mereka. Kemudian beliau bertanya kepada mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah kalian mengalami kejadian yang unik ketika kalian di Habasyah? Maka kemudian anak-anak muda. Nah, ini. Anak-anak muda yang ikut hijrah, mereka bercerita kepada Nabi SAW. Berarti yang cerita siapa? Anak-anak muda. Apa kata anak-anak muda itu? Wahai Rasul, betul, kami pernah mengalami sebuah kejadian unik. Apa kejadian itu? Ketika kami sedang duduk, lewat di hadapan kami seorang nenek membawa kendi isinya air di kepala. Ketika nenek itu sedang membawa air di atas kepalanya, tiba-tiba ketemu sama seorang pemuda. Entah kenapa pemuda itu mendorong nenek tersebut. Sampai nenek itu terjatuh dan kendinya apa? Pecah. Begitu nenek itu bangkit, kemudian melihat pemuda tadi, maka nenek itu berkata, ingat, kita akan ketemu nanti di akhirat. Dan kita akan lihat apa yang Allah berikan kepadaku dan apa yang Allah berikan kepadamu. Alias masing-masing akan mendapatkan apa? Balasan yang setimpal. Begitu Nabi SAW mendengar cerita yang disampaikan oleh anak-anak muda itu, Nabi SAW langsung berkata, wanita itu benar. Apa yang diucapkan oleh wanita itu benar. Bahwa tidak mungkin suatu kaum akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung memberikan nasihat. Nasihatnya di akhir. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengar cerita bahwa ada seorang nenek yang dizalimi oleh anak muda, baru setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat bahwa setiap apa yang kita lakukan itu ada apanya, ada konsekuensinya. Bahwa suatu masyarakat itu kalau terjadi kezoliman dan orang yang zolim itu tidak diberikan hukuman yang setimpal, masyarakat ini tidak akan pernah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ujuk-ujuk memberikan nasihat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan kepada anak-anak itu untuk bercerita terlebih dahulu. Dari cerita itu baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa? Nasihat. Ini yang kadang-kadang tidak kita lakukan. Berarti kalau kita dengar cerita tadi, komunikasi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak satu arah atau dua arah? Satu atau dua? Dua arah. Sedangkan sebagian orang tua di zaman ini gak mau komunikasi dua arah. Padahal seharusnya ketika anak pulang dari sekolah, harusnya apa? Disapa. Gimana nak pelajaran tadi? Enak gak? Ada teman yang bermasalah atau enggak? Gurune, galak apa ora? Tadi di jalan ada kejadian atau tidak? Kapan kita meluangkan waktu untuk bertanya kepada anak kita? Kapan kita meluangkan waktu untuk mendengar cerita dan celotehan anak kita? Iya, aku tadi di sekolah ada teman yang iseng. Akhirnya peciku diapain? Diambil, terus diapain? Buat mainan dilempar-lemparin. Iya, tadi ada temanku yang tahu-tahu datang menemui aku terus ngomong kamu cemen. Biasa bocah apa? Bocah cilik. Terus kita dengerin. Oh iya, siapa nak? Rasa ditandani. Siapa anak yang kayak gitu? Oh si Fulan. Terus sikapmu gimana? Kita pengen tahu kejadian di sekolah itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita itu nunggu laporan dari siapa? Dari guru di sekolah. Guru di sekolah itu ngurusi anak berapa? Puluhan. Atau bahkan mungkin apa? Ratus. Mungkin atau tidak ada kejadian yang terlewat, tidak diceritakan oleh guru kepada orang tua. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin sekali. Lawang yang diurus puluhan atau ratusan. Maka kita sebagai orang tua proaktif. Kenapa bu? Proaktif. Proaktif itu beda dengan menginterogasi. Jadi kalau anak itu disuruh cerita, caranya kayak polisi menginterogasi penjahat, yo anak nggak akan merasa apa? Nyaman. Ya. Jadi kalau nyuruh anak cerita itu bukan sini, duduk sini. Ya. Ayo, punggungnya yang tegak, tangannya taruh di mana? Di atas meja. Ayo cerita. Sambil dipelototi. Ya. Kira-kira jadi cerita atau tidak? Jadi nangis, bukan jadi cerita. Jadi ketika kita nyuruh anak kita untuk bercerita, itu ciptakan suasana yang nyaman, ciptakan suasana yang happy, ciptakan suasana yang rileks, gak harus formal-formal amat. Jadi anak itu ketika lagi makan, gimana nak hari ini kamu, ada gak hal-hal yang dari bapak dan ibu yang kamu gak suka? Kalau kamu itu sukanya bapak dan ibu gimana? Tanya kepada anak kita. Tanya perasaan dia terhadap orang tuanya. Dan kalau kita nanya kepada anak,

0: Berarti kita harus siap untuk mendengarkan apa? Jawaban. Misal nih, nak, kamu sama bapak ibu perasaanmu gimana? Kita harus siap kalau ternyata jawabannya aku gak suka. Siap dong, siap mental. Siap nanya berarti siap apa? Mendengar. Kalau ternyata anak kita mengatakan aku gak suka, kita harus siap untuk bertanya pertanyaan berikutnya. Apa nak yang kamu gak suka dari bapak dan ibu? Aku gak suka kalau bapak dan ibu itu nyuruh aku belajar. Nah, terus kamu sukanya apa? Aku sukanya main. Berarti besok gak usah nyuruh apa? Belajar gitu. Bukan. Bisa jadi kita nyuruh belajarnya itu caranya gak enak. Ya, marah-marah, matanya sambil apa tadi? Melotot, mukanya merah, suaranya tinggi, keras, keluar asap dari mana? Dari telinga. Berarti kan yang jadi masalah bukan nyuruh belajarnya. Yang jadi masalah adalah cara nyuruh belajarnya. Maka kita perlu untuk mendengar apa yang diungkapkan oleh anak kita. Udah, ini yang pertama. Meminta anak untuk bercerita. Yang kedua, yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyelami pikiran anak. Kenapa yang kedua? Menyelami pikiran anak. Menyelami sih nopo? Menyelami. Nopo menyelami? Memahami. Mendalami. Ya. Berusaha untuk masuk ke dalam alam pikiran anak kita. Jadi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya mendengar. Tapi beliau mendengar untuk memahami. Saya kasih contoh. Kisah yang sudah saya bawakan pada pertemuan yang lalu. Yaitu kejadian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, tahu-tahu datang anak muda, ujuk-ujuk dia bicara sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat pemuda itu ngomong apa? Minta izin untuk apa? Berzina. Rasulullah SAW lagi duduk-duduk sama para sahabatnya, seingat kami di masjid, tahu-tahu masuk lewat pintu dan ngomongnya dari kejauhan. Ya Rasulullah, izin li bizina. Kata pemuda itu, wahai Rasul, aku minta izin pengen berzina. Jangan bayangin kan bagaimana momen itu gitu loh. Dan ngomongnya sambil di pinggir sana, jauh dari Nabi SAW dan suaranya diangkat sama dia. Nabi SAW berusaha untuk menyelami pikiran anak ini. Nabi SAW berusaha untuk memahami anak ini pengen berzina karena apa. Dan kenapa dia datang mau berzina aja minta apa? Minta izin. Dan minta izinnya di hadapan orang banyak. Berarti anak ini pinter atau tidak pinter? Pinter. Anak itu punya syubhat, Bapak Ibu. Syubhat itu adalah kerancuan dalam memahami agama. Apa syubhat yang ada di kepalanya? Syubhat yang ada di kepalanya adalah dia berpikir bahwa
1: zina itu betul hukumnya apa? Haram. Dia berpikir yang haram ini akan berubah menjadi halal kalau dapat izin. Yang ngasih izin siapa? Rasulullah SAW. Itu syubhat, Bapak Ibu. Itu adalah kekeliruan dalam memahami hukum agama. Nabi SAW tahu orang ini, anak ini punya syubhat. Maka bukan dimarahi. Maka bukan dihardik. Bukan dibentak. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat ketika mendengar anak itu ngomong pengen zina, para sahabat pun mengatakan, mah, mah. Mah itu ya kira-kira, hush. Orang sopan, teman. Ya. Gak punya malu, kira-kira seperti itu. Tapi Nabi SAW tidak bersikap kayak gitu. Justru oleh Nabi SAW dikatakan, oh junuh. Kata Nabi SAW, sini, sini, sini, mendekat. Disuruh untuk mendekat Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW ajak diskusi. Ajak berkomunikasi dua arah. Di antara yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah, kamu rela enggak kalau ada orang berzina dengan ibumu? Kamu rela enggak kalau ada orang berzina dengan adikmu, dengan kakakmu, dengan bibimu? Satu persatu, kalau kamu punya anak, kemudian ada orang berzina dengan anak perempuanmu, kamu rela enggak? Diajak oleh Nabi SAW untuk berdiskusi. Sampai akhirnya anak itu memahami bahwa zina itu haram dalam kondisi apapun. Karena zina itu adalah sebuah kejahatan yang bisa melukai hati banyak orang. Seandainya kamu hari ini berzina, kamu akan berzina dengan seorang wanita. Dan wanita itu punya orang tua. Wanita itu punya kakak. Wanita itu punya adik. Wanita itu punya bibi. Bagaimana perasaan bapak dari wanita yang kamu zinai itu? Bagaimana perasaan ibu dari wanita yang kamu zinai itu? Bagaimana perasaan kakak dari wanita yang kamu zinai itu? Bagaimana perasaan adik dari wanita yang kamu zinai itu? Jadi, orang atau anak yang punya syubhat ini oleh Nabi SAW bukan dihujat, tapi diajak untuk berpikir. Itulah tujuannya kita mendengarkan cerita anak. Sehingga ketika anak itu bercerita kenapa dia melakukan ini, melakukan itu, kita jadi tahu bagaimana cara menangani masalah yang ada dari anak. Contoh, kita dapat laporan. Anak kita mukul temannya. Kita dapat laporan anak kita napa? Mukul temannya. Sampai berdarah. Seharusnya apa yang kita lakukan? Gak pernah kejadian seperti itu ya. Saya lagi gak doain anak jenengan melakukan itu. Tapi seandainya ada kejadian seperti itu, kita dapat laporan. Pak, putrane jenengan tadi di sekolah mukul temannya sampai berdarah. Kira-kira begitu anak pulang, apa yang jenengan lakukan? Cross check. Betul. Setelah anak itu pulang, dia suruh makan dulu, suasananya nyaman. Baru kemudian kita meminta anak kita untuk bercerita. Bukan kok langsung diapain? Dihakimi. Bahkan anak belum masuk ke rumah. Orang tua sudah duduk di mana? Di depan pintu rumah. Kumisnya wis gerak-gerak. Langsung divonis. Kamu mukulin temanmu. Ya. Kamu sudah mempermalukan bapakmu. siang ini kamu gak boleh masuk rumah.
0: Langsung kayak gitu. Ya gak bener lah. Yang seharusnya dilakukan adalah biarkan dia masuk rumah dulu, dia capek, dia lapar. Setelah dia makan, setelah dia istirahat sejenak, baru kemudian kita ajak anak kita untuk bercerita. Gimana nak hari ini belajarnya? Alhamdulillah baik. Ada kejadian sesuatu enggak di sekolah? Enggak. Nah, mulai benar nih, enggak ada kejadian apa-apa. Ada sih, mulai kan terbuka. Ada kejadian apa nak? Aku dipukul sama temanku. Loh, kalau tadi infonya apa? Dia mukul. Ternyata dia malah ceritanya aku dipukul sama temanku. Oh iya nak, kamu dipukul sama temanmu kenapa? Iya, karena temanku ini minta aku untuk ngasih contekan. Aku gak mau. Karena kan bapak ngajarin aku supaya apa? Jujur. Ternyata temanku gak terima. Dia pukul aku. Ketika dia pukul aku tangkis. Ternyata nangkisnya kekerasan. Sampai kena temanku. Oh begitu ceritanya. Berarti kalau kita dengar cerita itu. Sebenarnya yang salah pertama kali siapa? Anak kita atau teman? Teman. Itulah fungsinya kita mendengarkan anak. Jangan kita langsung menghakimi. Bagaimana perasaan anak kita ketika dia sudah mempertahankan prinsip kejujurannya yang itu diajarkan sama orang tuanya. Kemudian dia berusaha membela diri karena dizalimi, tahu-tahu sampai rumah dimarah-marahi, malah enggak boleh masuk rumah. Gimana perasaan anak itu? Kecewa sekali. Dan kalau itu terjadi berkali-kali, maka tumpukan kekecewaan itu bisa sangat membahayakan buat kondisi psikologis anak kita. Alhamdulillah sudah sampai jam 11, Bapak Ibu yang kami hormati. Tapi sebelum kita tutup, ada Ananda Muhammad Kainan yang akan dioperasi tumor di kepalanya hari ini. Ananda berusia 4,5 tahun. Ya, kita doakan semoga operasinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera dikaruniai kesembuhan total oleh Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي محمد كينا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفيه ومرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفه ومرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanak اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: راديو رجا باندونغ 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama guru kita Al-Ustadz Abdullah Zain MA Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
7: dan sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul
12: sallallahu alaihi wasallam
13: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
15: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
16: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
15: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
17: menjaga harga diri,
15: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
16: Bagaimana mukmin bekerja?
15: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: وخسر هنالك الكافرون.
1: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
2: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
3: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatabarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
4: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin, itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
5: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang lima waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
1: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak.
2: Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Amal ini tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Allazi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
8: Bagaimana bisa dijadikan musik kok Islami sedangkan dia diharamkan?
9: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
8: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
10: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
9: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
10: Oleh karena para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
8: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
11: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, seribu meriam.
8: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
12: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
9: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
10: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
13: Musik membuat orang lalai, jamaah.
9: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Ibrahim.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dhi bal la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta'. Hadithun hasan rawahu Abu Dawud wa ghayruh.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
7: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
8: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
7: Tidak akan menetap lama di dunia itu, atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.
3: نور من القرآن.
4: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Surah Luqman. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Alif Lam Mim.
6: Alif Lam Mim.
7: Tilka ayatul kitabil hakim.
6: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah.
7: Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
6: Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
7: Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun.
6: Yaitu orang-orang yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya

Dan di antara manusia, ada orang-orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan mendapat azab yang menghinakan.

0: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka berilah dia kabar gembira dengan azab yang pedih.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal 'azizul hakim.
0: Mereka kekal di dalam surga sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Khalaqas sama

Allah menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Dan di bumi, Dia memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa. Dan kami turunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sungguh, Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

0: Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
0: Dan kami perintahkan kepada manusia agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku tempat kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau taat kepada keduanya. Dan pergaulilah

0: keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka aku akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya.

0: السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير.
1: Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, atau di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan memberikannya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti."
0: Ya.

0: ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
1: Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.
0: وَلَا تُصَعِّدْ خَدَّكَ

0: dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.
1: وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.
0: Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

0: يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
1: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu dan petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api neraka yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa yang kafir, maka kekafirannya janganlah membuat engkau Muhammad menjadi sedih. Hanya kepada kami tempat kembali mereka. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.
0: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.

0: أكثرهم لا يعلمون.
1: Dan sesungguhnya, jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardi innallaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.
0: Walau

0: حكيم.
1: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Menciptakan dan membangkitkan kamu bagi Allah hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Alam tara anna Allah yuliju al-layla fin nahari wa yuliju an-nahara fil-layl wa sakhkhara asy-syamsa

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan? Masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya. Dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar. Alam

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya? Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih.
0: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw.

0: الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah.
0: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu

0: Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di belahan bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Senin siang ini kita dapat berjumpa kembali. Kami berharap semoga di kesempatan siang ini kita semua berada dalam lindungannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Afifi Abdul Wadud B.A. Hafidhullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu Fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita mengambil fawaid dari kitab Al-Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun, dan kita masih berbicara tentang silah al-mujrimin. Orang mereka terancam menjadi para penghuni jahanam, yaitu para mujrimun. Dan insyaAllah siang hari ini kita berbicara tentang di antara para atau yang masuk dalam kelompok al-mujrimun adalah al-hasib. Orang yang mereka, para pendengki atau orang mereka menyimpan penyakit kedengkian. Penyakit yang hampir semua kita rawan terjangkiti. Apa itu hasad? Dan siapa itu orang hasad dan bagaimana bahayanya? InsyaAllah kita akan mengambil fawaid dari risalah kitab ini. Orang yang mereka hasad, siapa itu? Orang yang mereka tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dia enggak suka. Baik itu dia berangan-angan nikmatnya itu pindah kepada dirinya, atau yang penting itu lenyap. Lenyap. Yang penting nikmat itu tidak diterima orang lain. Sehingga orang kayak gini, dia musuh terhadap setiap nikmat Allah Ta'ala. Musuhnya nikmat. Karena setiap dia melihat nikmat itu Allah berikan pada seorang, dia enggak suka. Ini orang hasad. Orang mereka hatinya terkena penyakit, ini hasad. Dan ini termasuk di antara bentuk menyakiti kaum muslimin, karena arahnya itu akan melakukan intrik-intrik, melakukan makar, melakukan upaya-upaya bagaimana cara menghilangkan nikmat tersebut dari orang lain. Baik pindah ke dirinya atau tidak. Yang penting nikmat itu lenyap dari seseorang. Kita akan pelajari diantaranya bagaimana pandangan Al-Quran dan Al-Sunnah terhadap sifat hasad ini. Hasad itu secara umum ada yang hasad yang mahmud, hasad yang terpuji, ada hasad yang madmum, hasad yang tercela. Hasad yang terpuji itu sungguhnya istilahnya itu dengan istilah ghib. Istilah ghibtah. Ghibtah ini adalah dia berangan-angan dirinya seperti orang yang Allah berikan nikmat. Tanpa ada sedikitpun keinginan menghilangkan nikmat itu. Hilangnya nikmat dari orang tersebut. Sehingga lebih mirip dengan istilah munafasah atau tanafus. Berlomba-lomba, tapi berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Karena kalau berlomba-lomba dengan urusan dunia itu tercela. Kalau berlomba-lomba dalam urusan dunia, itu rata-rata itu akan berujung pada keburukan. Bisa lihat, kaum muslimin rahmati Allah Ta'ala, kalau orang sudah berlomba-lomba berkaitan dengan meraih harta, keuntungan, rata-rata saling benci, mendengki, jegal-menjegal, sampai pada pembunuhan. Itu dalam urusan dunia. Sedangkan dunia dalam pandangan ini Islam, Allah menjelaskan kekat dunia, dunia itu hakirah. Dunia itu hina dan rendah. Maka tanafus dalam urusan dunia tercela. Ibaratnya silih ora sepiro, gak seberapa itu nilai dunianya, tapi dampaknya itu sangat dahsyat banget, karena membuat orang itu mereka menjadi saling ribut dan kacau. Beda dengan kalau orang tanafus dalam urusan akhirat, itu serba menguntungkan, serba baik dan menguntungkan. Dampak yang ditimbulkan baik, dan keuntungannya jauh berlipat-lipat. Contoh mamanya, orang berlomba-lomba urusan akhirat bersedekah dengan ikhlas. Mana ada efek negatifnya? Enggak ada. Orang berlomba-lomba menjadi orang yang terbaik. Baik kepada Allah maupun baik kepada hamba Allah Ta'ala. Enggak ada efek negatifnya. Orang berlomba-lomba menjadi pemaaf. Oh, enggak ada efek negatifnya. Orang berlomba-lomba menjadi penyabar, bisa sabar dengan segala keadaan, oh enggak ada efek negatifnya. Tapi kalau berlomba-lomba dengan urusan dunia itu, dampak negatifnya hampir semuanya. Menimbulkan dampak negatif yang sangat ini mengarah kepada kebinasaan. Dan berlomba-lomba urusan akhirat itu yang menguntungkan. Di dunia membuat seorang itu betul-betul hatinya bisa lapang, berlapang dada, dia berbahagia. Di akhiratnya, dia betul-betul akan meraih keuntungan yang jauh berlipat-lipat. Kalau tanafus dalam dunia, dalam urusan dunia, di dunianya sudah membuat ruwet. Sudah membuat ruwet. Kehidupan berantakan. Di akhiratnya, dia nyemplung jahanam, ya tambah sengsara lagi. Maka kata seorang salaf, man nafasani fil akhirah, nafastuhu. Wa man nafasani fid dunya, alqaituhallah. Barang siapa yang mengungguliku dalam urusan akhirat, barang siapa yang menyalip dalam urusan akhirat, oh bakal tak kejar, tak oyak sampai saya bisa mendahului dia. Tapi barang siapa yang mendahuliku, nyelipku dalam urusan dunia, tak limparkan dunia kepada dia, nyopain kape. Ini orang yang mereka tahu tentang harga, yakni akhirat. Maka Nabi kita diantaranya bersabda, la hasada illa fisnatain, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Ini yang dikatakan dengan istilah ghibah tadi. Siapa itu? Rajulun atahallahu al-Quran. Orang Allah berikan Al-Quran. Masya Allah, dia punya kemampuan memahami Al-Quran. Allah berikan kalau dia kemampuan memahami Al-Quran. Punya ilmu Al-Quran. Faham Al-Quran. Fawwa yakumu bihi ana al-layli wa ana al-nahar. Dia selalu menghabiskan waktunya untuk mengamalkan, mengajarkan Al-Quran malam, siang. Dia habis untuk betul-betul menghidupkan ini Al-Quran. Waktunya habis untuk menghidupkan Al-Quran. Ini layak banget untuk ditiru. Layak banget untuk dia berlomba, tanafus, ghibah. Layak banget untuk dia bisa seperti orang itu. Wa rajulun atallahu malan fawa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang Allah berikan harta, kesibukannya itu apa? Menghabiskan hartanya itu malam siang untuk fisabilillah di jalan Allah Ta'ala. Oh, orang kayak gini juga menjadi silakan berlomba-lomba layak untuk dighibah, untuk ditiru atau untuk diikuti supaya bisa seperti dia. Ini hasad yang mahmud atau istilahnya ghibah. Lebih mirip berlomba-lomba dalam kebaikan yang akan menghasilkan dampak kebaikan dalam segala sisinya. Yang kedua, hasad yang mazmum, yang tercela. Yang hasad ini, seorang dia berangan-angan, orang yang hasad berangan-angan, seandainya nikmat yang diberikan pada orang lain itu lenyap. Sehingga berangan tentang lenyap dan nikmat dari saudaranya. Baik itu pindah kepada dirinya atau enggak pindah kepada dirinya. Ini tentu kejahatan. Hatinya enggak bisa tenang, enggak bisa legowo, enggak bisa ridho. Orang lain itu mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah menurunkan nikmat itu ya tiap saat kepada hamba-Nya. Makanya kita diperintahkan Allah di antara untuk berlindung kepada Allah Ta'ala dari keburukan. Ini orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idha hasad. Qul a'udhu birabbil falak. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya al-falak. Di antaranya berlindung dari apa? Wa min syarri hasidin idha hasad. Berlindung dari kejahatannya orang yang hasad ketika dia melancarkan hasadnya. Orang yang hasad itu bertingkat-tingkat. Ada orang hasad, tapi Masya Allah, dia justru pengen banget, ingin menepis hasadnya itu dengan cara berbuat baik kepada orang yang maksud yang dia hasad. Dia punya usaha untuk melenyapkan hasad itu. Ada orang yang hasad, tapi dia tidak ada upaya apapun untuk melakukan keburukan pada orang hasad. Ada orang yang hasad dan melakukan segala cara untuk dia bisa menghilangkan nikmat yang diterima oleh orang yang dia hasadi. Hasad bertingkat-tingkat. Maka kita berlindung dari hasadnya orang, dari hasadnya orang mereka, dari keburukan orang yang hasad ketika dia melancarkan hasadnya itu. Orang yang hasad ini, dia akan memandang orang itu dengan mata yang siap membunuh, dengan pandangan hati yang kotor, dengan jiwa yang khabithah, jiwa yang buruk. Sehingga bagaimana keburukan-keburukan itu menimpa kepada orang yang hasati. Maka di antara yang para ulama mengatakan, jangan suka pamer, apalagi zaman kita, berbagai macam hal yang dipamerkan pada orang lain lewat media di antaranya. Bisa menimbulkan hasad bagi orang lain, dan kalau orang hasad itu bisa membuat celaka. Bisa membuat celaka. Tentu semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Oleh karena itulah seorang, dia berlindung pada Allah dari ini kejahatan orang yang hasad ini. Dan hasad ini adalah penyakit yang khatir. Penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang menimbulkan banyak efek negatif. Penyakit yang menimbulkan banyak dampak penyakit-penyakit yang buruk. Timbul suudon, timbul tajasus, timbul ghibah, timbul namimah, timbul tabaghut, saling membenci, tadabur saling melengos. Ini diantaranya karena hasad terhadap nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Memunculkan banyak efek negatif penyakit-penyakit yang bermunculan dalam dirinya. yang akan membuat dia sakit. Namanya karena penyakit, mengidap penyakit, membuat dia kemudian sakit, membuat dia kemudian hidupnya jadi enggak normal. Nabi kita yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya mengingatkan kepada kita, sayusibu ummati da'ul umam, akan menimpa para umatku ini penyakit-penyakit umat-umat terdahulu. Penyakit-penyakit umat-umat terdahulu. Waqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam. Ya Rasulullah, apa itu sih penyakit umat yang terdahulu? Qala sallallahu alaihi wasallam, al-ashar wal-batar wa takathur wa tanajus fi dunya wa tabaghud wa tahasud hatta yaqul al-baghyu. Akan menimpa penyakit-penyakit umat yang akan menimpa penyakit umat terdahulu. Apa itu ya Rasulullah penyakitnya orang terdahulu itu? Al-Ashar. Kufur nikmat. Sehingga tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat itu, bagaimana seorang dia bisa menjadikan nikmat itu untuk semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah, semakin berbalik kepada para hamba Allah Ta'ala. Ini adalah syukur nikmat. Dan kita diajarkan Nabi, minta Allahumma inni as'aluka syukra nikmatik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau bisa mensyukuri nikmat-Mu wa husna ibadatik, dan bisa memperbaiki ini ibadahku, bisa selalu menampilkan ibadah yang baik, bahkan terbaik. Al-Ashar, kufur nikmat. Yang dampaknya tentu sangat buruk. Kepada Allah semakin jauh. Kepada para hamba Allah dia semakin zalim. Semakin berbuat buruk. Ini orang mereka terkena penyakit ashar. Kemudian wal-batar. Sombong. Penyakit sombong. Sombong itu bisa dengan hartanya. Bisa dengan jabatannya. Bisa dengan ketokohannya. Bisa dengan keturunannya, bisa dengan fisiknya, sehingga tampil sombong. Sombong itu, kalau berkaitan dengan ini, al-haq, bentuk sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran. Dan itu sombong yang bisa membuat kafir, kayak sombongnya iblis, kayak sombongnya Fir'aun, kayak sombongnya Abu Jahal. Ini adalah sombongnya menolak kebenaran, dan statusnya kafir. Ada sombong dalam bentuk akhlak, merendahkan orang lain. Merendahkan, melecehkan, meremehkan, menganggap hina. Dia merasa dirinya besar, hebat, tinggi, luar biasa. Sombong. Sombong. Kali itu berikan akhlak pada manusia, ini adalah akhlak yang buruk. Sangat buruk. Watakathur. Berbanyak-banyak harta. Senangnya itu numpuk harta. Enggak dikemana-manakan. Tumpuk. Hanya ditumpuk. Tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk terus. Ya, kalau kebiasaan umumnya, cari harta, kerja luar biasa, dapat ngumpul, ditumpuk. Ya, kalau uang dikumpulkan, ditipkan Cino, tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk terus. Malah dipakai orang lain. Dianya hanya menikmatinya dikit banget. Dia sukanya numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk. Hanya punya status, saya punya harta. Ada yang menikmati malah orang lain. Ada orang punya harta atau uangnya ditumpuk-tumpuk di bank. Malah dipakai oleh bank. Ngasih modal orang lain untuk dia bisa manfaatkan duitnya. Bisa dipakai segala macam. Dianya kadang-kadang malah menikmati bunganya. Ya, sehingga duitnya ditipukan orang, dikembangkan orang, dianya menikmati bunganya. Ah, sudah serba ini jelek. Dia menikmati perkara yang haram. Ada dia buat rumah. Kadang juga gak dinikmati, yang nikmati orang lain. Oh, dianya kemana-mana. Dia keliling terus rumahnya. Yang menikmati pembantu, perawat, yang dia menikmati orang lain. hanya punya status punya saya. Dan at-takatsur ini yang membuat manusia lupa agama, lupa Allah, lupa ibadah, lupakan mati. Al-haqumut takatsur, berbanyak-banyakan dalam seluruhnya membuat kalian itu lalai, lupa. Wa tanajus fid dunya, tanajus, najis. Yaitu menawar harga dalam jual beli, menawar harga dengan harga tinggi, bukan untuk membeli, tapi untuk memprovokasi orang biar beli barang itu sehingga ada kong kali kong ibaratnya antara dia dengan penjual. Ini itu akan merusak manusia, akan memotorkan orang lain, pembeli, sehingga beli dengan harga yang tidak normal. Karena provokasi dia, provokasi, ya ini dia. Watabagub, saling membenci, saling membuat gak suka, sehingga membuat dia melengos, berpaling, karena saling benci. Gak suka ketemu, gak suka papasan. Watahasud, saling hasad, saling ingin nikmat yang dinikmati orang itu lenyap. Hatta yakunal bahyu, sampai pernah menimbulkan sikap ini melampaui batas. Maka satu di antaranya Nabi ngajar umat terdahulu adalah hasad. Hasad perkara yang buruk, yang buruk. Demikian pula di antaranya dalam hadis yang lain Nabi sebutkan dengan ungkapan tabba ilaikum da'ul umam qablakum, menjalar kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu sebelum kalian, menjalar, yaitu menjalar dalam tubuh kalian. Apa itu? Al-bahdha, saling membenci, kebencian, sehingga enggak serba, enggak senang dengan orang lain. Enggak ada kecintaan akhirnya, yang ada kebencian. Kalau kebencian itu arahnya itu akan menimbulkan mudharat. Lain dengan kecintaan akan saling memberikan manfaat. Wal hasad, hasad yang kedua, hasad. Dia enggak suka orang lain dapat nikmat. Sehingga ada pikiran bagaimana lenyapnya nikmat orang lain itu. Wal baghdha'iyal haliqah, kebencian itu adalah pencukur, haliqah pencukur. La aqulu tahliqus sya'ra, aku tidak mengatakan nyukur rambut. Walakin tahliqud din, tapi nyukur agama. Agamanya jadi plontos, jadi brondol, jadi yaitu ya plontos, jadi kecukur. Amalannya jadi rusak karena hasad yang dia lakukan. Agamanya rusak karena hasad yang dia miliki. Karena hasad akan mendorong dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Waladhi nafsi biyadih, la tadkhul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Demi Allah, yang jiwaku ada di tangan Allah, tidak akan masuk surga. Tidak masuk surga, tidak akan masuk surga itu bisa tidak masuk surga selamanya. Tidak masuk surga di awal waktu. Ada orang masuk surganya itu diadab dulu di jahanam, baru dientaskan, baru masuk surga. Itu yang dikatakan istilah jahanamiyun, mantan-mantan jahanam. Tidaklah kalian akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Enggak punya iman, enggak akan sama sekali masuk surga. Khalidan binar. Abu Thalib kebaikannya banyak banget, tapi karena tidak beriman, beliau Abu Thalib khalidan binar. Ibnu Jud'an super dermawan banget, tapi karena tidak beriman, dia di dalam neraka yang tidak akan mencicipi surga. Wala tu'minu hatta tahabu, dan tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. Orang iman yang sempurna itu diantaranya mencintai orang lain kayak mencintai dirinya sendiri. Ini mesti berangkat dari iman. Berangkat dari iman. Gak akan orang bisa mencintai orang kaya mencintai diri sendiri kecuali dengan ini dasar iman. Afalah unabiukum bima yuthabbitu lakum dhalik. Mau gak kabarkan bakalin ya agar kalian bisa memilikinya itu? Absus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Artinya, menyebarkan salam itu bisa membuat saling mencintai di antara kalian. Menunjukkan dia enggak ada masalah. Kalau orang tidak mau mengucapkan salam, menyebarkan salam, itu biasanya hatinya ada masalah. Karena mereka hatinya ada masalah, jarang banget mereka itu mengucapkan salam kepada orang yang dia temui. Dan Nabi kita yang mulia salam, wanti-wanti agar betul-betul kita menghindari penyakit ini. Iyyakum wadhanna, hati-hatilah kalian. Jauhkan diri kalian dari dhan, sangkaan buruk. Fa inna dhanna aghdabal hadid, fa inna dhanna aghdabul hadid, karena sangkaan itu sedusta-dusta pembicaraan. Dia hanya ngiro-iro aja, nyangka-nyangka dengan perasaannya. Wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jangan tahassus, tajassus, mengintai-ngintai, dia berusaha untuk mencari-cari, pengen serba tahu tentang urusan orang lain. Tajassus, memata-matai, nginteli. Padahal enggak ada urusan dengan dia, hanya pengen tahu gitu aja. Wala tanafasu, jangan tanafus. Jangan, ya ini berlomba-lomba dalam urusan dunia yang akan membuat hancurnya kalian. Wala tahasadu, jangan tahasud, jangan dengki. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci satu dengan yang lainnya. Wala tadabaru, jangan saling kalian berpaling di satu dengan yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian para hamba Allah yang saling bersaudara. Ini adalah yang Nabi inginkan, yang Islam inginkan. Menjadi orang yang saling bersaudara, saling mencintai, saling menolong, saling tasamu, saling memaafkan, saling membantu. Sehingga adanya kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Beda dengan kalau hatinya menyimpan permusuhan. Permusuhan bukan bersaudara, permusuhan. Sehingga ada itu pengen ngeprok, pengen yaitu mateni, pengen menjatuhkan, pengen yaitu melukai, pengen mencelakai, dan seterusnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jangan kalian saling membenci, jangan saling hasad, jangan saling membelakangi. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Wa la yahillu lil muslim ayah curah akhahu fauqa salat. Seorang muslim tidak boleh memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Juta saudaranya. Itu kalau dalam urusan dunia. Tidak boleh ngenengkan lihat dari daripada 3 hari. Tapi kalau urusan agama, boleh lebih daripada 3 hari. Ada sesuatu yang ingin ditarget, yaitu supaya mereka kembali kepada ini al-haq. Sehingga ini yang diingat dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, Bapak sekalian, yang rahmati Allah Ta'ala, orang yang hasad ini penjahat. Dia mujrim, dia penjahat. Dia durhaka, dia fasik, dia ya, penjahat, rusak. Di mana letak kejahatan orang hasad ini? Yang pertama, orang yang hasad ini dia mujrim terhadap haknya sendiri, hak dirinya. Kenapa? Karena orang hasad ini, dia berarti membawa diri itu, bawanya itu dia marah terus. Jengkel, gak suka, dia menyeret dirinya kepada kemurkaan Allah, kebencian Allah, azab Allah. Dia telah berhias dengan dengki itu akhlak-akhlaknya, setan akhlaknya, yaitu manusia-manusia rusak. Orang yang mereka dengki itu, pertama, gak pernah ada orang pendengki itu yang hatinya nyaman, longgar, lapang, senang melihat orang lain dan benewan, gak. Adanya itu mbededek terus, mbededek terus. Dodonya itu pengennya mengkap-mengkap terus. Jengkel, anyel, sepuluh. sebel, gak suka, sempit dada. Orang yang seperti ini menyiksa diri. Membuat suasana hatinya itu betul-betul hancur. Dan itu bisa menimbulkan dampak fisik yang juga semakin jelek. Hasad adalah akhlaknya iblis. Iblis, dia hasad dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya ini adab. Sampai akhirnya iblis tidak mau sujud kepada Adam pada itu perintah Allah karena hasad. Karena hasad. Hasad akhlaknya Yahudi. Dan semisalnya, Yahudi sampai dia kemudian Yahudi yang dia itu sudah tahu tentang Rasul yang akan diutus di akhir zaman. Bahkan mereka sudah sesumbar untuk memerangi manusia bersama Nabi yang terakhir itu. Ternyata Nabi yang terakhir ini datangnya bukan dari Bani Israel, dari Bani Ismail, dari bangsa Arab, bukan dari mereka. Maka mereka hasad. Sampai hasnya itu membuat mereka terhalang dari mengikuti kebenaran. Kata Allah, am yasuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadli. Apa mereka itu hasad kepada manusia terhadap karunia yang Allah berikan kepada mereka? Allah yang bagi-bagi karunianya. Mereka hasad. Sehingga orang yang hasad ini pertama kali protes kepada Allah Ta'ala. Kenapa sekulan dikasih, saya enggak dikasih? Dan orang Yahudi mewujudkan, merancang makar-makar pada kaum muslimin untuk bagaimana merusak muslimin, memutatkan muslimin, ya karena hasad. Watta kathirun min ahlil kitab lawyer selahkan beriman menjadi kafir. Kenapa mereka kok begitu gencar untuk merusak kaum muslimin? Ingin memurtadkan kaum muslimin, hasad dan min indi angfusihim, karena hasad yang berasal dari diri mereka ini sendiri. Hasad ini akhlaknya kufar. Akhlaknya orang-orang kafir. Yang orang kafir itu mereka ingin senantiasa memerangi kaum muslimin, merusak kaum muslimin, ingin menggelincirkan kaum muslimin. Wa iyyakatul ladina kafaru liyuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Hampir-hampir orang kafir itu menggelincirkan kalian dengan mata-mata mereka, ingin mencelakai kalian dengan mata-mata mereka. Ini ainul hasid, matanya orang hasad. Ain, penyakit ain bisa menggelincirkan dengan ainnya. Tapi Allah selalu melindungi jadi kaum muslimin. Mereka orang kasa, mereka sedemikian rupa ingin berbuat jahat pada kaum muslimin karena hasad yang ada pada diri mereka. Dan hasad itu masuk dalam kelompok mujrim karena dia berbuat jahat kepada orang lain. Karena kalau udah hasad itu, hasadnya sering mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang merusak orang yang dia hasadi. Dengan segala cara, macam cara. Lihat, ketika iblis hasad pada Adam, apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi? Iblis, mereka membuat makar bagaimana mengeluarkan Adam dari surga. Ini makar iblis. Sampai kemudian akhirnya Adam tergoda dan Allah hukum dengan diturunkannya dari jannah dipindahkan ke bumi. Iblis tidaknya mengeluarkan Adam dari surga, tapi iblis ingin menyesatkan anak turun Adam. Bukannya Adamnya, anak turunnya. dirancang untuk sesat sampai akan menyesatkan sampai kiamat. Iblis bahkan pengen dia minta kepada Allah ditunda umurnya hidup sampai kiamat dalam rangka untuk bisa melakukan gerakan menyesatkan anak Adam. Ini karena yaitu hasad. Sehingga iblis yang berusaha untuk menghalangi anak Adam dari jalan Allah itu semuanya berangkat dari ini hasad. Hasad. Lihatlah Yahudi. Ketika mereka hasad, apa mereka terjadi? Ya mereka melakukan gerakan untuk memurtadkan kaum muslimin. Melakukan gerakan untuk memurtadkan kaum muslimin. Sehingga mereka sangat ingin sekali kalau setelah kalian menjadi kafir, murtad kayak mereka kafir, sehingga kalian dengan mereka sama. Watta kathiru min ahlil kitab lau yarudunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim. Betapa sangat ambisinya orang-orang ahlul kitab itu untuk memurtadkan kalian dari agama kalian setelah kalian beriman, menjadi kafir karena hasad yang ada pada diri mereka. Watu lau takfuruna kama kafaru watakununa sama sawa. Mereka ingin sekali mengkafirkan kalian sebagaimana mereka telah kafir, sehingga kalian dengan mereka sama. Wala yasaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'um. Mereka tidak pernah berhenti memerangi kalian dengan perang militer, perang pemikiran, sampai kalian murtad dari agama kalian, kalau mereka sanggup. Maka ini adalah gerakan buruk yang mendorongnya adalah hasad. Hasad, lihatlah keburukannya. Apa yang pernah terjadi pada dua anak Adam, Qabil dan Habil. Bagaimana Qabil? Nafsunya karena hasad dengan ini Habil. Nafsunya mendorong dia, membisikkan dia untuk membunuh saudaranya. Fatawa'at lahu nafsu. Qatla akhihi faqatalahu fasbaha minal khasirin. Qabil dorongan nafsunya, dia tergerak untuk membunuh saudaranya sehingga dia termasuk orang yang menyesal. Lihat bagaimana saudaranya Yusuf ketika dia hasad dengan Yusuf, membuat makar, berbagai macam makar kepada Yusuf. Sampai kemudian dia pun berdusta kepada sang ayah. Yusuf dibilang dimakan serigala. Dia bawa bukti darah palsu. Yang kemudian dari situ Yusuf terlonta-lonta. Sampai kemudian diperjualbelikan sehingga menjadi budak. Ini semuanya adalah sumbernya adalah hasadnya saudaranya kepada Yusuf. Sehingga membuat makar kepada Nabi Yusuf. Oleh karena itulah, nasihat beliau kepada orang yang hasad. Wahai orang yang hasad. Yang pertama, ataraba dzalik al-dzalikal hasad li nafsik. Apakah kira-kira Anda ridho kalau hasadnya orang itu menimpa Anda? Anda dikasih nikmat, tapi ada orang hasad terus dengan Anda. Sehingga dia berusaha untuk menghilangkan, melenyapkan nikmat yang Allah berikan pada Anda. Ridho enggak? Kira-kira kalau ada orang hasad kepada Anda? Pasti enggak. Pasti enggak. Demikianlah orang enggak akan ridho. Dan Nabi kita mengajarkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Seorang tidak akan dikatakan sempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya kayak dia mencintai dirinya sendiri. Wahai orang yang hasad, cobalah renungkan sebentar aja. Renungkan sebentar. Tentang orang yang Anda hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kalau yang Anda hasati ini adalah mereka ternyata ahlul jannah. Dan ahlul jannah itu nikmat yang diberikan Allah kepada dia itu untuk berbuat baik kepada ini siapapun. Dia orangnya baik, tidak pengkhianat, tidak berjahat, tidak berbuat jahat. Dia baik, Karena dia berbatin untuk mendapatkan jannah yang bagi dia, yang bagi mereka surga enggak seberapa, dunia enggak seberapa, dia targetnya adalah mendapatkan jannah. Apa yang Anda hasadkan tentang orang yang mereka itu menjadikan nikmatnya untuk mendapatkan jannah? Apa yang Anda hasadkan tentang mereka? Dunia yang akan hancur, yang akan hilang dan nilainya sedikit. Mereka itu mengejar surga. Apa yang Anda hasadkan tentang nikmat yang ini Allah berikan pada mereka? Surga tentu nikmat yang lebih hebat lagi. Anda akan hasad lagi. Bagaimana cara melenyapkan dia mendapatkan surga? Enggak mungkin. Renungkan pula bagi orang yang hasad. Kalau yang Anda hasati itu adalah orangnya adalah ternyata ahlun nar, ahli neraka. Apa yang Anda hasadkan tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang tersebut yang ternyata justru membuat dia itu semakin gelinding ke jahanam. Mempercepat ke jahanam. Hartanya, jabatannya mempercepat dia ke jahanam. Karena nikmat yang Allah berikan kepada dia semakin membuat dia semakin yaitu durhaka dan semakin yaitu menyimpang dari jalan Allah Ta'ala. Maka layak enggak kita hasad pada orang seperti itu? Kemudian renungkan wahai orang hasad. Siapa yang Anda hasad itu? Atau siapa yang memberikan karunia kepada seorang itu? Yang memberikan karunia kepada seorang itu adalah Allah. Adalah Allah. Bagaimana Anda enggak riba dengan Allah? Bagaimana Anda membenci apa yang Allah lakukan? Sedangkan Allah itu zat yang maha sempurna. Kalau Anda pengen, minta aja kepada Allah. Fas'alullah min fadli. Hakikatnya ketika Anda hasad, itu yang Anda serang adalah Allah Ta'ala. Tentu akan binasa orang mereka, yaitu membidik Allah Ta'ala. Wahai orang yang hasad, sayangilah diri Anda. Yaitu arih sadrak, istirahatkan diri Anda. Arih nafsak. Istirahatkan jiwa Anda. Karena orang hasad itu, dadanya itu berduduk terus, dongkol terus, anyel terus, sebel terus, mangkal terus, selalu itu bergejolak terus. Dia selalu enggak tenang dengan nikmat yang diberikan Allah pada orang lain. Sehingga dia nyiksa diri. Nyiksa diri. Kalau Anda pengen jadi ahlul jannah, sifat ahlul jannah itu Allah katakan wa nasa'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut dari hati mereka itu ghil, kedengkian. Sifat ahlul jannah itu berusaha untuk membersihkan hatinya dari kedengkian di dunia. Di akhiratnya Allah akan betul jadikan bersih hatinya dari ini kedengkian. Lalu beliau ajarkan kepada kita gimana cara kita bisa

0: penting. Satu, ikhfatillah, ikhfatka, jaga agama Allah, Allah akan menjaga anda. Kalau pengen kita dijaga Allah dengan ini lebih baik, maka jaga agama Allah Ta'ala. Orang yang tidak dijaga Allah, dia akan gampang tergelincir ke sana kemari dalam kebinasaan. Ikhfadillah tajidu tujak, jagalah Allah, jagalah agama Allah. Anda akan dapat yang di depan anda, membimbing anda, terus mengarahkan anda. Ida sa'al tafasalillah wa ida sa'al tafasain billah. Ini adalah arahan akidah. Kalau anda minta, minta pada Allah. Kalau anda minta tolong pada Allah Ta'ala. Ini adalah mengarah supaya hatinya betul-betul mengarah kepada Allah Ta'ala. Wa'lam annal ummata law istama'at ala ayyin fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah nak, ketahuilah, seandainya manusia mereka itu berkumpul untuk mendatangkan manfaat keberuntungan kepada anda dengan sesuatu, itu tidak akan anda pernah dapatkan kecuali yang ditakdirkan Allah untuk anda. Wa in istama'u ala ayyadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Seandainya mereka berkumpul untuk mendatangkan mara bahaya, madarat, memberikan musibah, menimpakan musibah, kebinasaan bagi anda dengan sesuatu, itu tidak akan anda dapatkan, tidak akan menimpa anda kecuali yang ditakdirkan Allah ini kepada anda. Ini pelajaran besar. Bagaimana kita akan hasad? Anda mau hasad kayak apapun, Allah mengendaki orang mendapatkan nikmat, enggak bisa. Nikmat itu enggak bisa lenyap. Enggak ada yang bisa menahan. Andanya yang ibaratnya anda yang babak pundas, babak belur sudah ya ini hancur-hancuran, ya nikmat Allah tetap diterima orang yang Allah kendaki. Enggak ada yang bisa menghalanginya. Maka berhiaslah dengan akidah yang sahihah, maka anda akan ini lega hatinya. Anda akan kembalikan kepada Allah, anda akan nyaman hidupnya, bersih dari hasad. Yang kedua, adalah anda bertawakal total kepada Allah Ta'ala semata. Karena oleh mereka bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah akan cukupi. Maka, tidak takut dengan makarnya orang yang hasad, dan anda dengan tawakal itu, hati anda tenang, nyaman. Sehingga betul-betul anda ini mengembalikan segala masalah kepada Allah Taala. Yang ketiga, orang yang hasad, anda telah berbuat dosa. Maka segala bertaubat dengan taubat anak suha, karena hasad adalah maksiat, durhaka, keburukan. Maka sebelum menimpa kepada anda dampak buruk, maka bertobatlah kepada Allah Taala. Karena semua perbuatan yang kita lakukan pasti akan berdampak kepada diri kita. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kalau anda ingin beruntung, Allah serukan, bertobatlah agar kalian beruntung. Wahai orang mukmin, bertobatlah agar kalian ini beruntung. Dan menjaga diri dari mara bahaya orang yang hasad, di antaranya adalah dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah, sehingga dia betul-betul ini bisa membentengi dari kejahatan orang yang hasad ini. Sebagaimana yang Allah ajarkan, Qul a'udhu birab bil falak, di antaranya min syarri hasidin idha hasad. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad ketika mereka melancarkan ini sifat ini hasadnya. Bapak sekalian, para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, terima kasih banyak. Ini yang kita simak sedikit. Penjelasan para, penjelasan ulama kita menukilkan nasihat-nasihat penting, poin-poin penting yang diajarkan Quran dan Sunnah, dan bagaimana kita diarahkan, bagaimana kita bisa mengikuti yang terbaik supaya kita terhindar dari penyakit yang bahaya ini, itu hasad. Mudah-mudahan manfaat yang kita sampaikan, kita saya cukupkan sekian dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan-pembahasan berikutnya yang masih berkaitan dengan sifat min sifati ahli nar. Ini insyaallah pembahasan kita yang datang adalah al-qatil, ini para pembunuh. Kejahatan pembunuhan. Demikian Bapak sekalian, terima kasih banyak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakumullah.

0: Fair atas materi yang tadi disampaikan di kesempatan siang hari ini. Dari pembahasan kejahatan dengki, bab sifat ahli neraka dari kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda juga bisa menghubungi kami ya di layanan telepon di 0218236543. Nah, Ustaz yang pertama kami ajukan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jika seseorang menjadi pemicu orang lain berbuat hasad atau dengki karena sering dia memamerkan apa yang dia miliki di media sosial sehingga menjadikan orang-orang yang melihatnya itu hasad dan dengki, apakah orang yang memamerkan juga terkena dosa karena dia telah mengundang orang lain untuk berbuat hasad dan dengki Ustaz, tersebut Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
1: Rahim, orang yang suka pamer, orang suka pamer ini kepada orang lain, maka ini juga menjadi perbuatan dosa tersendiri. Membuat orang lain itu memiliki celah untuk berbuat jahat. Kita mestinya menolong saudara kita, diantaranya dengan cara menutup segala celah yang membuat saudara kita itu berbuat jahat. Makanya semua wasilah yang membuat orang itu membuat menjadi berbuat jahat, Islam mengajarkan ditutup. Contoh umpamanya, para wanita diantaranya diperintahkan oleh Allah SWT untuk menutup aurat baik-baik, itu karena menutup celah supaya kejahatan berkaitan dengan seksual itu adalah betul-betul aman. Supaya berpakaian yang rapat, wanita jangan bersuara yang mendayu-dayu, jangan keluar rumah dengan tabarut yang mengundang syahwatnya laki-laki. Jangan khalwat, jangan ini keluar tanpa mahram. Ini semuanya sarana. Dan itu ditutup oleh Allah Ta'ala. Supaya orang tidak punya kesempatan berbuat jahat. Sehingga menutup celah orang lain untuk berbuat jahat itu termasuk yaitu yang diajarkan dalam Islam. Termasuk diantaranya pamer-pamer. Beda. Tahadduts binikmatillah. Membicarakan tentang nikmat Allah Ta'ala dengan pamer-pamer. Kalau pamer itu tujuannya ya memang pamer. Dia ingin memamerkan dirinya, dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Orang pamer dengan tahadud bin matilah beda. Orang tahadud bin matilah itu membicarakan kepada Allah Ta'ala. Tujuannya untuk dia bersyukur kepada Allah dan mendorong dia itu betul-betul bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan tahadud tersebut. Sehingga dia tidak sembunyikan Allah Ta'ala. Dan termasuk tahadus binikmatillah itu, dia berpakaian atau dia yaitu menggunakan, nah, dia berhias dengan hal yang selainnya dia diberi Allah Ta'ala. Kalau dia Allah berikan dia duit, ya sandalnya jangan kayak orang kiri, nggak punya duit, sehingga seakan-akan dia nggak dikasih apa-apa Allah Ta'ala. Demikianlah cara berpakaiannya. Tapi bukan dalam rangka pamer. Dia pengen pamer itu, ini tas saya 2 miliar, ini jas saya 10 juta, ini baju saya 500 juta, ini mobil saya 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, untuk pamer. Dan tidak dipakai untuk berbuat baik. Kalau tahadus bin mantel itu, dia berusaha untuk berbuat baik kepada manusia. Dia bersyukur, Allah kasih dia rezeki, dia bersyukur, dia bagi-bagi, dia kasih-kasih. Dia berbagi kepada orang. Kalau pamer enggak hanya pamer gitu aja. Lo aku punya ini. Lo saya punya emas. Lo saya punya mobil. Lo saya punya ini. Dan itu rawan menimbulkan juga yaitu pancingan orang berbuat ain. Ainul hasid. Yaitu ain penyakit yang ditimbulkan marabaya ditimbulkan karena kejahatan mata. Matanya memandang dengan penuh kejahatan. Bisa menimbulkan ain. Bisa menimbulkan yaitu ain. Sehingga jangan suka pamer. Dia menjadi celah juga terjadinya kejahatan. Sehingga juga termasuk tahadud, menikmatilah juga. Juga kita pun pilih-pilih orang. Tidak setiap orang yang kita temui, kita bisa ini membicarakan nikmat Allah Ta'ala. Karena ada orang yang itu menyimpan hasad dalam hatinya. Begitu Anda cerita nikmat, bukannya dia mendoakan Anda, bukannya dia tambah senang, tambah sesek dodonya itu. Tambah sesek dodonya itu. Nggak suka. Nggak suka. Maka kalau kita mungkin cerita pun juga lihat-lihat orang-orang kira-kira dia ritual dengan kita, dia bakal mendoakan untuk kita, tahadus. Beda tahadus dengan dia suka pamer-pamer. Ya memang ada mirip-miripnya tapi beda. Ya arah tujuannya berbeda, kemudian action perbuatannya akan berbeda. Maka apalagi zaman kita ini, zaman tua orang suka upload, hati-hati. Upload anak perempuannya, upload anak atau upload istrinya, upload suaminya. Apalagi minta maaf, kalau sudah ngaji, sudah sering ngaji, kemudian kita masuk suka upload yang intinya pamer. Istri-istrinya dipamerkan. Ini loh, saya mesra dengan istri saya. Ini loh, saya istri saya gini. Ini loh. Bahaya. Sehingga bisa menimbulkan banyak masalah. Beda intinya, beda antara tahadus binikmatillah dengan model suka orang pamer-pamer kayak ini gitu. Wallah ta'ala alam biswab.
0: Nah baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silakan. Ditunggu di nomor 021-823-6543 untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz di kesempatan siang hari ini. Nah, silakan, halo.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan M. Sawal Panggabean di Sibulga, Tapanuli.
0: InsyaAllah, silakan Pak.
2: Ini apa ini Ustaz, mengenai iblis Ustaz. Kenapa iblis itu sama Adam apa dia, hasad atau dengki, sehingga dia itu sampai menyapakan Adam dari surga. Apa sebabnya dia itu dengki sama Adam?
0: Nah, baik.
2: Nah, terus, apa bedanya hasad itu dengan apa? Dengan pamer bahwa dia itu menunjukkan dia itu ada kelebihan dia kepada saudara dia. Apa bedanya itu?
0: Baik.
2: Terima kasih, Ustaz.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
1: Ustaz bisa nyimpulkan enggak atau memperjelas?
0: Si Bapak yang berada di Sibulga, mengapa iblis hasad kepada Nabi Adam, dan apa bedanya dengan orang yang suka pamer, katanya Ustaz, yang berhubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi Ustaz. Mau begitu Ustaz, pertanyaan.
1: Kenapa iblis hasad kepada ini Adam? Ya karena Adam Allah berikan kenikmatan yang membuat iblis enggak suka. Sehingga enggak suka dengan kenikmatan yang Allah berikan pada orang lain. Dia penyebabnya karena iblis enggak suka melihat Adam memiliki keunggulan daripada dia. Sehingga dianya merasa lebih baik dari Adam. Dianya merasa lebih baik kepada Adam. Ana khairu minhu. Iblis, Allah ciptakan Adam dengan segala kelebihannya. Termasuk kelebihan ilmu di antaranya. Kelebihan-kelebihan yang lainnya. Sampai Allah memerintahkan untuk ini sujud kepada ini Adam. Dalam pandangan iblis, itu adalah seakan-akan menghinakan diri di hadapan Adam. Padahal itu perintah Allah SWT. Intinya kenapanya kok dia itu dengki, yaitu gak tahu. Iblis yang jelas gak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada Adam. Karena hasad itu adalah sifat dia gak suka orang lain dapat nikmat. Dengkinya lah yang mendorong dia kemudian melakukan berbagai macam, yaitu action. Adamnya bukan pamer. Adam enggak pamer. Semua kelebihan Adam itu yang Allah yang memberikan dan Allah yang memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Adamnya bukan model orang pamer-pamer kayak yang kita sebutkan tadi, suka pamer dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Enggak. Adamnya sih ya biasa-biasa. Allah yang memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam dengan yang Allah melebihkan Adam di atas makhluk yang lainnya. Dengan kelebihan-kelebihan Allah berikan kepada yakni Nabiullah, yakni Adam. Dan itu adalah hak Allah untuk untuk memberikan kelebihan satu makhluk dengan makhluk yang lain adalah hak prerogatifnya Allah Ta'ala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah yang menciptakan para hambanya dan Allah yang memilih-milih. Semua bumi ini diciptakan oleh Allah Ta'ala tapi Allah pilih. Maka Madinah adalah bumi istimewa dengan segala kelebihannya. Haknya Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah yang telah menciptakan semua manusia dan Allah memilih di antara manusia, Allah pilih yang terbaik Nabiullah Muhammad, Nabiullah Ibrahim, Ulul Azmi, itu adalah haknya Allah Ta'ala. Termasuk Allah melebihkan Adam dengan segala kelebihannya dibandingkan yang lainnya. Itu adalah haknya Allah SWT. Tapi intinya iblis mengidap penyakit hasad yang membuat dia kemudian yaitu mendorong melakukan berbagai macam perbuatan yang tercela untuk Adam dan anak turunnya, yaitu Adam, dan munculnya kesombongan dia yang pernah membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab.
0: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakum khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Ada pertanyaan, ya Ustadz, apakah penyakit yang disebabkan ain itu selalu berasal dari pandangan mata yang hasad dan dengki Ustadz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
1: Enggak bisa karena kagum. Kagum tapi enggak membaca Masya Allah, enggak banyak membaca Subhanallah. Kekaguman itu bisa membuat rusak. Memangnya ada Ustadz cerita, ada yang cerita sama beliau. Jadi dianya sukses, terus ngajak temannya ke rumah dia. Sampai kemudian temannya ini terkagum-kagum, wah rumahnya apik banget, kemudian perabotnya bau-bau banget. Itu sampai jadi rusak-rusak, pintunya nggak bisa dibuka, kulkasnya mati, segala macam. Sehingga intinya penyakit ain ini bisa muncul dari karena kagum, bukan sekedar hasad. Kagum, hasad, bukan karena hasad. Kekagumannya tapi enggak menyebut nama Allah Ta'ala. Enggak menyebut nama Allah SWT. Sehingga ini bisa juga menimbulkan yaitu dampak buruk atau ain. Sehingga ada ainul hasid. Ada orang yang ain karena hasadnya orang. Ada kena ain karena kekaguman orang. Ada sahabat Nabi yang dia mulus kulitnya itu bagus banget. Dia mau mandi di sendang atau di suam. Ada sahabat lain yang lihat. Terkagum dengan bentuk dengan tubuhnya yang bagus. Kemudian orang ini pun sakit. Nabi supaya kemudian pengobatannya dengan yaitu memandikan dari bekas air wudhunya orang yang mengagumi tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini intinya air itu bisa muncul dari orang yang terkagum-kagum juga, bukan sekedar karena hasad. Maka jangan pula mengupload supaya orang bisa membuat terkagum-kagum sampai kemudian lupa menyebut nama Allah, bisa menimbulkan ini ain pula. Wallah ta'ala alam bisawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya, mungkin kami berikan kesempatan kembali yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silahkan kami berikan kesempatan di 0218236543. Silahkan sudah terhubung, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Panggil aja, nama Abah di Bogor.
0: Silakan ya. Pak Abah di Bogor.
3: Abah punya urusan keluarga sama istri.
0: Ya, bagaimana Pak? Pertanyaannya langsung ya.
3: Pertanyaan langsung sama-sama ego dua belah pihak. Lama-lama Abah tuh minta maaf karena nggak tahu permasalahannya. Bahkan Abah di kasih duit sama Abah malah nggak diterima. Cuman ada ucapan dari Abah, kamu nggak mau saya mah, emang kamu mah nggak cinta, cuman kasihan, bahasa Sundanya mah sayang gitu. Tapi dunia sama akhirat sama Abah, kamu nggak mungkin dicerai sama nanti kalau kamu diajak ke surga kan sama suaminya. Sedangkan Abah mah sholatnya dikatain rajin, sehingga ya kalau istri diajak sholat tuh malah nonton TV gitu aja. Cuman gitu aja ya, jalan solusinya kemana, jalan keluarnya gitu ya, Pak. Nah, ya, Ustaz ya.
0: Iya, Bapak. Iya, tunggu Pak ya jawabannya. Nah, silakan Ustaz, bagaimana?
1: Bisa enggak Ustaz anu sampaikan gimana maksud jelasnya?
0: Iya, jadi ada permasalahan Ustaz. Jadi Bapak ini mungkin tidak mau menceraikan istrinya, jadi dia ingin ingin bersama dia bersama istrinya itu di surga nanti. Jadi dia hanya sebatas bisa memberikan nafkah lahiriahnya saja Ustaz. Seperti itu.
1: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak, jadi kalau kita ingin masuk surga bersama dengan keluarga itu, maka syarat utamanya dua-duanya sama-sama mukmin. Sama-sama mukmin. Mungkin ada kesenjangan amal antara mungkin ayah dan anak, suami dan istri. Tapi kalau dua-duanya mukmin yang dan dua-duanya berusaha untuk beramal saleh, maka mereka adalah akan masuk surga. Wah, ini bersama dengan waswajihim, wadurriyatihim, dengan istri-istri mereka, dengan anak turun mereka. Dan diterangkan para ulama, surganya yang di atas bisa ngatrol surga yang di bawah. Sehingga bisa dipertemukan di surga yang lebih, ini tinggi. Tapi mereka sama-sama memiliki dasar keimanan, yaitu memiliki modal keimanan. Untuk dia bisa terangkat menjadi al-jannah, masuk surga bersama dengan keluarga. Walaupun asalnya mereka memiliki surga yang berbeda karena kadar amalnya, tapi mereka bisa dipertemukan di satu surga yang sama, masuk surga bersama dengan bapak mereka, istri mereka, anak-anak mereka, dengan syarat mereka memiliki yaitu modal utama iman yang sama. Wallahu ta'ala a'lam, ini shawab, sehingga kalau pengen istrinya masuk surga bersama, hendaklah dua-duanya berusaha untuk menjadi mukmin yang berusaha untuk meraih jannah. Sehingga istri berusaha menjadi ahli jannah, suami berusaha menjadi ahli jannah, insyaAllah Allah akan temukan lagi di surga bersama dengan keluarganya itu. Sehingga usahakan untuk bisa bersama-sama menjadi mukmin istiqamah di atas agamanya. Tapi kalau istrinya kafir atau istrinya pendurhaka, ya boleh jadi akan terpisah dari istrinya. Maka diusahakan suami mengusahakan bagaimana istrinya kalau pengen jadi ahli jannah menjadi bersama di surga kelak, ia mengupayakan jadi mukmin sampai ya ini kematiannya, sampai jadi matinya. Dan nyuwun ngapunten, minta maaf kalau ya ini istri itu nanti akan sama-sama surga, kalau suaminya meninggal duluan kemudian istrinya menikah, kalau suaminya juga masuk surga yang mana yang suami barunya itu, maka dia akan menjadi suami menjadi istrinya suami yang baru. Menjadi istrinya suami yang baru. Wallahu ta'ala alam sawab.
0: Nah, baik. Terima kasih banyak, Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Nah, Ustaz, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya kepada kami para pedagang yang dimana kami berdagang berhadapan dengan pedagang yang lainnya dan banyak jenis dagangan yang sama, namun di satu sisi ada yang laku dan ada yang tidak. Lalu bagaimana cara menjaga hati kita ini tidak hasad kepada mereka yang dagangannya laku sedangkan dagangannya sama, dan hal ini pun didorong dengan dorongan kebutuhan ekonomi. Ustaz, mohon jawaban dan penjelasannya.
1: Ikhwatillah, itu semuanya kembali kepada akidah kita, kepada pendidikan tauhid yang resep dalam hati kita. Kalau kita, dan ini membuktikan tentang apa tauhid kita memang masih lemah. Pertama, kalau kita betul-betul yakin Allah ar-Razik, Allah yang membagi rezeki, dan Allah SWT telah menetapkan rezeki masing-masing di para hamba. Ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk pun yang melata di muka bumi kecuali tanggungan Allah rezekinya. Kemudian Nabi kita pernah menyampaikan inna ruhal qudus nafatha fi rauhi annal insana lan yamut hatta yastabna rizqu wajadu. Jibril membisikkan dalam hatiku, manusia itu enggak akan mati sampai tuntas jatah rezeki dan ajalnya. Fattakullaha, hendaklah kalian tetap senantiasa bertakwa kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah cara Anda mencari rezeki. Tugas kita bertakwa kepada Allah, karena takwa akan menyelesaikan banyak masalah, takwa akan memberikan banyak jalan keluar, takwa akan memudahkan urusan kita, takwa akan membuat ini dosa kita terampunkan, takwa akan menjadikan Allah memperbesar pahala perbuatan kita. Soal rezeki, Allah telah tetapkan yang diperintahkan Nabi apa? Wa ajmilu fit talab. Perbaguslah cara Anda mencari. Jangan sampai terlambatnya datangnya rezeki untuk Anda, Anda kemudian menempuh jalan yang haram. Sehingga jadi maling, jadi begal, jadi perampok, jadi koruptor, jadi penipu, jadi menjual barang haram. Karena yang halal aja susah, apalagi yang haram aja susah, apalagi yang halal aja. Ini orang mereka seakan gak punya jadi keimanan. Kemudian, ini yang kedua, berkaitan masalah ini usaha kita, dagang kita, kita mesti selalu membangun husnudzon kepada Allah Ta'ala. Barang dagangan enggak laku, atau kurang laku, atau sebelah lebih ramai dari tempat kita, boleh jadi Allah justru mengendaki kebaikan bagi kita. Nabi katakan di antaranya, inna rajul la yasluhu imanu ilal faqr. Ada orang, ada model orang, yang imannya itu dia hanya bagus kalau posisinya itu dia fakir, dia kiri. Wa idza akhnaituhu la kafar. Kalau aku jadikan dia kaya, oh dia jadi kafir. Boleh jadi ketika dagangannya yang kita enggak laku, kita punya banyak waktu untuk baca Quran, zikir, kemudian wirid, belajar, baca buku, kesandina ada kesempatan lain. Yang laku dagangannya, urusannya melayani penjual terus sampai enggak ada waktu untuk dia itu, ya ini sholat pun jadi ribet, telat-telat terus. Boleh jadi Allah ingin kebaikan bagi kita. Kalau boleh jadi, kalau dagangan kita laris juga, kita jadi sombong, angkuh, sibuknya dengan dunia, kemudian urusan dengan akhirat. Intinya, kalau kita kembali kepada akidah kita akan selesai urusan kita. Karena hidup itu ujian. Ibtila, dunia darul badal balak. Ada yang diuji kayak Sulaiman dengan harta yang banyak, kerajaan yang luas, hebat. Tapi Sulaiman tahu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Abdan syakuran. Ada yang diuji kayak, ya ini Ayub, dimiskinkan, dimatikan anak-anaknya, dikasih sakit bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Tapi Ayub menjadi abdan syakuran. Dan dua-duanya Sulaiman Ayub diberikan gelar Allah, ini ni'mal ab, sebaik-baik hamba. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan dada untuk kita, kepada kita dengan bekal akidah, iman yang bagus, keyakinan yang bagus, sehingga bisa menata hidup itu dengan nyaman, merasakan hidup dengan nyaman, semuanya dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian, matur nuwun atas segala perhatiannya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita penjagaan, keberkahan hidup, umur, istiqamah. Sampai nanti mudah-mudahan kita dipanggil Allah dengan khusnul khatimah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Demikian ikhwata al-Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Afifi Abdul Wadud BA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda melalui frekuensi 104.3 FM Radio Roja Bandung. Ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
7: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
6: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
8: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
9: ilmu yang terpuji,
10: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
11: dan Sunnah.
6: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
12: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
13: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
14: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi.
15: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidhi.
4: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala. Matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
16: Mutiara Salaf.
15: Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan.
17: Bismillahirrahmanirrahim.
15: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

0: Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
0: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

0: وبنين
1: yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. Karena dia mempunyai banyak harta dan anak.

Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak kami akan beri tanda dia di belalainya.

0: مُسْبِحِينَ.
1: Sesungguhnya kami telah menguji mereka, musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari.

Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan, bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

0: lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya celah mencela. Mereka berkata, aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kedzalikal 'adzab wa la'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir?

0: يَحْكُمُونَ.
1: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

Maka serahkanlah, ya Muhammad, kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh.

ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh.

0: dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Setiap orang ingin merealisasikan dirinya sebagai orang merdeka, menentukan kebijakan sendiri, mengambil arah keinginan sendiri, tidak menjadi orang suruhan, bukan bawahan, bukan pekerja, tetapi mempekerjakan diri sendiri dan membawa orang lain untuk bekerja dalam usaha dia. Ini bagian dari tijarah, bagian dari sebuah perniagaan yang dianjurkan dalam Islam, kullu bai'in mabrur. Setiap jual beli yang baik, salah satu perbuatan dan amal yang sangat baik. Keinginan ini sering berhadapan dengan penghalang, dengan tembok, tirai yang menghalangi. Saya ingin berusaha, ingin menjadi seorang pengusaha, ingin menjadi seseorang yang menentukan kebijakan sendiri. Saya tidak akan tunduk dengan ketentuan-ketentuan riba yang dibuat oleh atasan saya. Tapi, mana modal saya untuk mulai usaha ini? Yang biasa dalam pikiran seseorang, bahwa modal dia dalam usaha hanya satu, dan bentuk pinjaman permodalan di lembaga-lembaga keuangan yang umumnya masih berbau riba atau memang murni riba, masih dikelabui dengan riba, atau memang itu adalah riba 100% dalam bentuk lembaga keuangan konvensional. Lalu dikatakan, mana yang syar'i? Mana yang dibolehkan Islam? Dan langkah awal dalam mulai usaha dalam bentuk modal sangat menentukan kelanjutan dari usaha ini. Terbayang oleh Anda, bila sebuah usaha dimulai dengan sebuah dosa, Anda ingin mencari rezeki Allah, tetapi rezeki ini diketuk pintunya dan dibuka dengan kunci maksiat kepada Allah dengan meminta permodalan, pinjaman, riba. Sebegitu sempitkah hidup ini sehingga tidak ada sesuatu yang halal untuk Anda cari? Bacalah, perhatikan, hayati, renungi kisah-kisah orang-orang yang sukses dari masa ke masa. Apa yang dimiliki oleh mereka? Para sahabat Rasulullah SAW yang berhasil dalam mencari harta, yang pertama mereka miliki adalah iman billah, keimanan kepada Allah. Kemudian sifat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, at-tajir saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, buah seorang pedagang yang as-saduq al-amin, yang jujur dan dapat dipercaya. Maka sifat dua ini modal yang paling utama yang ada dalam diri Anda. Sebelum modal materi, modal ini dahulu munculkan dari diri Anda atau pupuk dan tumbuh kembangkan dalam diri Anda, sehingga dengan modal jujur dan dapat dipercaya ini, Anda bisa mendapatkan modal dalam bentuk materi. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala an memulai usahanya dari nol. Tidak ada satupun materi, dia datang ke pasar Madinah. Padahal saudaranya menawarkan setengah hartanya, hibah, tidak perlu dikembalikan. Kalau rugi, kamu usaha tidak ada tanggung jawab, tidak ada konsekuensi apapun juga. Tetapi dia mengatakan, Barakallahu laka fi malika wa ahlik. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Dulluni ala suq. Tunjukkan aku di mana pasar. Datang ke pasar Madinah berbekal sifat as-sidq wal amanah, jujur dan dapat dipercaya. Beliau memulai membangun bisnisnya, memulai membangun usahanya sehingga menjadi orang yang kaya raya di masa itu. Apa yang beliau lakukan? Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya beliau membeli barang dengan cara tidak tunai. Membeli barang dengan cara tidak tunai, kalaulah bukan seorang yang dapat dipercaya dan jujur, orang tidak mau memberikan barang begitu saja dan bayar nanti. Siapa Anda? Bila Anda orang dikenal, dapat dipercaya dan jujur, silakan. Maka ini yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Dia membeli sebuah barang dengan tidak tunai, kemudian dijual dengan tunai, dan dia telah mendapatkan keuntungan dalam hal ini. Mendapatkan keuntungan dan memulai usahanya dengan berjual beli, sampai dalam beberapa saat dia sudah mendapatkan keuntungan sebesar biji kurma emas mahar untuk istrinya, untuk istri dia sebagai maharnya. Yang sampai ketika dia wafat, para ahlu siar menjelaskan bahwa dia memiliki 3 juta dinar lebih kekayaannya yang dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Setelah sebelumnya harta dia banyak dikeluarkan dan diberikan fi sabilillah. Ini modal yang pertama. Modal yang kedua yang tidak kalah pentingnya. Lihat apa yang Anda miliki. Rumah, tanah, kendaraan, perabotan, apapun yang Anda miliki, ini bisa menjadi modal utama. Bagaimana caranya? Jual barang-barang ini. Dikatakan kalau saya jual, saya mau tinggal di mana? Mau ini gimana? Bisa. Jual, hidup apa ala kadarnya, dan lihat orang merintis usaha. Tidak merintis dengan kesenangan dan keenakan serta kenyamanan. Dimulai dari pengorbanan memang. Yang ini Rasulullah SAW ajarkan kepada seorang Ansori. Sebelumnya, sahabat ini sebagai seorang peminta-minta, lalu Rasulullah ajarkan dia cara berusaha sehingga terbebas dari sifat meminta-minta dan mampu menafkahi keluarganya. Datang kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, apa yang kau miliki di rumah? Dia mengatakan, tidak satu pun juga kecuali satu helai kain yang lusuh dan satu kendi yang sudah lama. Kata Rasulullah, bawa dua barang itu kemari. Dia bawa dua barang kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW jual barang ini dengan cara lelang. Man yashtari hadaini? Siapa di antara kalian yang mau membeli dua barang ini? Sebagian ada yang membeli, saya beri bidirham ya Rasulullah. Rasulullah SAW, siapa yang mau menambah? Ada yang mengatakan, saya beli dua dirham ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW jual dengan dua dirham. Satu dirhamnya, beliau suruh sahabat ini membeli makanan untuk keluarganya. Satu dirham lagi, Rasulullah perintahkan dia untuk membeli kapak. Lalu Rasulullah minta agar dia membawa kapak itu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pasangkan tangkainya sendiri dan mengatakan, idhab wahtatib. Pergilah dan cari kayu bakar. Dan jangan datang sebelum 15 hari. Setelah 15 hari dia datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, aku mencari kayu bakar dan aku jual. Dan sekarang aku telah mendapatkan 10 dirham. Dari modal 2 dirham, sekarang berbuah 10 dirham dalam masa 15 hari. Suatu usaha yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, ini lebih baik bagimu daripada meminta-minta baik diberikan oleh orang ataupun tidak diberikan oleh orang. Dalam kasus ini yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya sangat mudah bagi Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang mau memberikan modal kepada saudaramu ini 2 dirham. Siapa yang mau pahala ini 2 dirham, silakan berikan modal untuk dia, baik dalam bentuk pinjaman ataupun hibah. Tapi Rasulullah tidak mengajarkan sahabat ini untuk membiarkan dia larut dalam jiwa tanpa pengorbanan. Maka Rasulullah minta dari dia barang dia yang paling berharga, yang satu-satunya dimiliki dia, yang ini sudah dijual. Bila tidak serius dia dalam meniti usahanya dia, hilang sudah asetnya yang paling berharga. Dengan demikian dia akan siap dengan pengorbanan ini untuk berusaha keras agar mendapatkan rezeki yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang yang terjadi. Maka bila Anda ingin berusaha, siap berkorban di awal dan bertawakallah kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah mencukupkan bagi dia. Ini modal yang kedua. Modal yang ketiga, bila Anda temukan qard hasan, suatu hal yang baik. Pinjaman tanpa bunga, suatu hal yang baik. Tapi bila tidak Anda temukan juga, Anda bisa menawarkan jasa untuk musyarakah. Untuk modal dari pihak lain, Anda yang bekerja serta mengelolanya. Ini juga dengan sifat as-sidq wal amanah yang ada pada diri Anda. Jujur dan dapat dipercaya. Bila Anda tidak jujur dan tidak dapat dipercaya, siapa yang mau memberikan modal, ya, kemudian suatu saat Anda mengatakan, oh maaf, saya rugi, sehingga uang Anda menjadi hilang. Oh maaf. Tapi bila Anda jujur dipercaya, apapun yang terjadi, maka si pemilik modal tadi dengan senang hati dapat mempercayai Anda dan siap. Ketika Anda rugi, dia siap menanggung kerugian. Dan ketika Anda untung, dia berbahagia dan sama-sama mendapat kebaikan dalam mencari rezeki Allah Jalla fi'ula. Semoga ini bermanfaat bagi para pemula dalam mencari usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Was'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalbah.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghnimu mithqala dharrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.

0: Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif

ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: داري أنس رضي الله عنه dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
5: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Qalilan ma tadhakkarun.
0: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
0: La ilaha illallah.
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita. Allah yang memberikan kaki kepada kita. Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat. Surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat. Disuruh bayar pajak tiap tahun. Untuk kendaraan, jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih. Fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu.
1: Sholat lima waktu.
0: Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat?

0: Subuh dipanggil hayya ala sholah, hayya ala al-falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudirianana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: hapa jamani. Wamadino wama taqul wama taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu,
3: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
3: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
2: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
3: Apa yang tidak sholat?
2: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana.
3: Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat,
2: walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segar setobat.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant.

0: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih,
1: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
2: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
5: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Jika Robku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku? Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan, engkau mendatangiku. Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu. Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
1: كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني.
0: Seolah-olah aku akan hidup selamanya dan kematian tidak akan menghampiriku.
1: وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني.
0: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku, siapakah yang mampu melindungiku?
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
6: Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
7: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
6: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
8: Jangan biarkan waktu kita hilang.
6: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."

0: Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
1: Mana yang dikatakan Islam itu agama tauhid,
2: agamanya para nabi,
3: Al-Quran dan sunnah hak. Tetapi harus ada metode.
1: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
4: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Sore hari ini Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Tauhid itu adalah hak Allah yang wajib dipenuhi oleh setiap hamba. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, di antara kewajiban seorang hamba adalah bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun tidak ada di antara kita yang mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitung. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatus sunnah, nikmat kita di atas, nikmat kita di mana kita ada di atas sunnah atau ajaran baginda Nabi SAW. Termasuk nikmat kemerdekaan. Dengan kemerdekaan ini, kita bisa belajar dengan baik. Kita bisa menegakkan syariat Islam. Kita bisa sholat berjamaah. Kita bisa melakukan berbagai syiar Islam. Ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kemerdekaan yang hakiki adalah merdekanya manusia dari penghambaan kepada makhluk. Merdekanya manusia dari penghambaan kepada makhluk. Jadi merdeka yang sejati adalah tauhidullah. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemerdekaan yang hakiki. Dan kita wajib mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Bukan dengan hura-hura, bukan. Kita tahu bahwa cara kita bersyukur adalah pertama dengan zikrul mun'im. Zikrul mun'im, selalu ingat kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat. Yang kedua adalah ta'atul mun'im, taat kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat. Yang ketiga adalah hifdzun nikmah, menjaga nikmat. Kemerdekaan ini nikmat. Kita jaga nikmat kemerdekaan ini. Dengan apa? Dengan menjaga ketentraman, dengan menjaga keamanan, ya, jangan jadi provokator. Justru kita wajib menjaga keamanan. Ini nikmat yang sangat besar. Kemudian di antara cara bersyukur adalah tasarruful nikmah bima yardallah. Kita menggunakan nikmat tersebut dalam perkara yang Allah ridai. Kemerdekaan, aman, ini nikmat. Kita gunakan nikmat ini dalam perkara yang Allah ridai. Misalnya apa? Ibadah kepada Allah. Talabul ilmi. Jadi dengan talabul ilmi ini kita gunakan nikmat nikmat aman ini. Ini termasuk bersyukur. Dan kita pun berterima kasih kepada setiap orang yang telah menjadi sebab kita mendapatkan nikmat. para pahlawan, bahkan di antara mereka para ulama, telah menjadi sebab kita mendapatkan nikmat kemerdekaan ini. Kita berterima kasih. Ya, kita mendoakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, dan menjadikan mereka sebagai ahlul jannah, sebagai penghuni surga. Ya, demikianlah cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, mensyukuri nikmat aman, bukan dengan hura-hura. Saya yakin para pahlawan yang telah berjuang ridho ketika kemerdekaan ini, aman ini, kita gunakan untuk perkara yang Allah ridhoi. Kita isi dengan talabul ilmi. Kita isi dengan belajar. Kita isi dengan memberikan berbagai manfaat untuk manusia. Sebaliknya, saya yakin mereka tidak ridho. Nikmat kemerdekaan ini digunakan untuk poya-poya. Digunakan untuk perkara yang tidak bermanfaat. Maka pandai-pandailah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan berterima kasih kepada siapa saja yang telah menjadi sebab kita mendapatkan nikmat ini. Baik, kaum dangu sekalian, demikian pula para pemirsa dan para santri, kali ini kita masuk bab yang baru. Al-bab al-thani wa thalathun, bab ke-32. Bab qawlillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab tentang firman Allah Ta'ala, wa 'alallah, dan hanya kepada Allah, fatawakkalu, hendaklah kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang beriman. Jadi bab yang ke-32 ini bab tentang tawakal. Bahwa tawakal adalah ibadah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba kecuali untuk Allah Rabbul Alamin. Bab tentang tawakal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba kecuali untuk Allah Rabbul Alamin. Di dalam bab ini, penulis membawakan 4 ayat Al-Quran. Ya, satu ayatnya sebagai judul. Kemudian 3 ayat berikutnya. Kemudian atsar dari Abdullah ibnu Abbas. Atsar dari Abdullah ibnu Abbas. Baik, kita bahas di sini. Saya sudah membawakan beberapa faedah di sini. Bisa dilihat, ya. Pertama kita bahas tentang judul bab. Judul bab. Sebagaimana biasa, penulis menjadikan ayat Al-Quran sebagai judul. Itu gaya penulisan beliau dalam menulis kitab ini, persis seperti ulama zaman dulu, ulama salaf. Misalnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menjadikan ayat Al-Quran sebagai judul bab. Ya, Al-Imam Al-Bukhari menjadikan ayat Al-Quran sebagai judul bab. Ya. Dibawa ke sana keluar dulu. Bunyi HP-nya ya? Ya. Jadi sebagaimana yang dilakukan oleh ulama salaf semisal Al-Imam Al-Bukhari. Jadi beliau menjadikan ayat Al-Qur'an sebagai judul, yaitu firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 23. Jadi bab ini membahas tentang amalan hati, yaitu apa? Tawakal. Membahas tentang amalan hati, yaitu tawakal. Dan jika kita perjelas judulnya, maka bisa kita katakan judulnya itu, ya, tawakal adalah ibadah yang hanya boleh diperuntukkan kepada Allah. Tawakal itu ibadah yang hanya boleh dilakukan untuk siapa? Untuk Allah. Karena dia ibadah, enggak boleh dilakukan oleh seorang hamba kecuali untuk Allah Rabbul Alamin. Dan kita kan ketika membaca surah Al-Fatihah, ya, kita baca ayat dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Dan tawakal bagian daripada ibadah. Baik. Nah, sekarang apa hubungan? Kalau hubungan bab ini dengan kitab Tauhid jelas. Hubungan bab ini dengan kitab Tauhid adalah apa? Adalah karena tawakal itu merupakan ibadah. Dan kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah hanya kepada Allah namanya apa? Tauhid. Ibadah kepada selain Allah atau menyekutukan Allah dalam ibadah namanya apa? Syirik. Maka jelaslah hubungan antara bab ini dengan kitab Tauhid. Kemudian, lalu apa hubungan bab ini dengan bab-bab sebelumnya? Perhatikan. Pada bab sebelumnya, penulis membawakan bab mahabbah. Kan bab mahabbah. Kemudian setelah mahabbah apa? Khauf. Lalu pada bab ini penulis menjelaskan tawakal. Yang tentunya di dalam tawakal ada roja, ada rasa harap kita kepada Allah. Dan kita tahu bahwa mahabbah, khauf, dan roja semuanya adalah rukun ibadah. Lihat bagaimana penulis menyusun bab ini. Sebelum bab tawakal, bab apa? Bab khauf. Sebelum bab tentang khauf, tentang apa? Mahabbah. Nah, tawakal di dalamnya kan ada rasa harap. Tawakal itu kan sidqu timadil qalbi ala Allah. Hati bersandar secara jujur kepada Allah, ya kan? Rijal bil manafi wa dafil madar, dalam mendatangkan kemanfaatan dan menolak keburukan. Ketika hati kita bersandar kepada Allah, berarti ada rasa harap enggak kepada Allah? Ada rasa harap kepada Allah Rabbul Alamin. Rasa harap itu dalam bahasa Arab namanya apa? Ar-raja. Lihat susunannya. Mahabbah, khauf, dan raja. Tiga perkara ini adalah arkanul ibadah. Arkanul ibadah, rukun ibadah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, arkanul ibadah itu tiga. Al-mahabbah, war-raja, wal-khauf. Di mana ar-raja wal khauf diibaratkan dengan dua sayap. Sementara mahabbah adalah kepala burung. Ya, mahabbah dan raja dua sayap burung. Sementara al-khauf war-raja dua sayap burung. Sementara mahabbah adalah kepalanya. Baik. Jelas? Jelas hubungan bab ini dengan bab sebelumnya? Baik. Lalu apa itu tawakal? Lihat. Secara bahasa, tawakal sama maknanya dengan at-tafwid atau menyerahkan sesuatu. Ya. Menyerahkan sesuatu. Makanya dalam bab muamalah ada yang disebut dengan akad wakalah. Akad apa? Wakalah, mewakilkan sesuatu kepada yang lain. Adapun secara istilah adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Adapun secara istilah adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa tawakal adalah sidqu timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla. Tawakal itu adalah sidqu timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla. Istijlabil masalih wa daf'il madar min umuri dunya wal akhirah kulliha. Sidqu timadil qalbi ala Allah. Hati yang bersandar kepada Allah secara jujur. Fistijlabil masalih, dalam mendatangkan atau mendapatkan kemaslahatan. Wadaf'il madar, juga dalam menolak keburukan. Min umurid dunya wal akhirah, baik terkait urusan dunia maupun akhirat, kulliha seluruhnya. Jadi dari definisi ini sudah diketahui kalau tawakal itu amalan anggota badan atau amalan hati. Amalan hati. Sidqu timadil qalbi ala Allah. Hati yang bersandar kepada Allah secara jujur. Jadi hatinya. Orang bekerja. Tangannya bekerja. Kakinya melangkah. Bahkan berkeringat. Capek. Lelah. Tapi hatinya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dengan penuh harap dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalimat menyerahkan urusan kepada Allah bukan berarti tidak usaha. Yang menyerahkan itu hatinya, tapi anggota badan tetap melakukan berbagai sebab. Maka antara tawakkul, antara tawakal dengan fi'lul asbab, la yatanafa, tidak bertentangan. Bahkan ketika seseorang tidak melakukan sebab, itu tidak bertawakal dia kepada Allah Rabbul Alamin. Kenapa demikian? Karena Allah yang memerintahkan dia untuk melakukan apa? Sebab. Hatinya bersandar kepada Allah dan Allah memerintahkan dia untuk melakukan apa? Sebab. Kalau dia bersandar kepada Allah, meyakini apa yang Allah janjikan, maka dia pun harus nurut sama Allah. Nah, yang memerintahkan kita untuk melakukan sebab siapa? Allah Rabbul Alamin. Makanya antara tawakal dengan fi'lul asbab atau melakukan sebab tidak bertentangan. Bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang salah faham tentang tawakal ini. Jadi ada seseorang datang ke masjid, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang mana untakmu. Kemudian orang itu mengatakan, aku tawakal kepada Allah. Artinya dia lepas itu unta. Kemudian kata Nabi SAW, iqil wa tawakal, ikat dahulu apa untamu, lalu apa bertawakal. Artinya lalu lakukan sebab. Ya, lakukan apa? Sebab. Jadi ini definisi tawakal secara istilah. Yaitu sidqu timadil qalbi ala Allahi azza wa jalla bis tijlabil masalih wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirah kulliha. Ah, bisa ditambahkan di sini ya sebagai penegasan, ma'a fi'lil apa? Al asbab. Sebagai penegasan di sini. Disertai dengan melakukan apa? Berbagai sebab. Yang tentunya sebab itu sebab yang dibenarkan secara apa? Syariat. Sebab yang dimaksud adalah sebab yang dibenarkan secara syariat. Kemudian, tawakal itu disebut demikian jika menggabungkan dua perkara. Jika menggabungkan apa? Dua perkara. Pertama, tafwid, yaitu menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Udah, tawakal kita serahkan semua urusannya kepada Allah. Yang kedua, tidak melihat sebab setelah melakukannya. Tapi kalau sebelum apa? Kalau sebelum melakukan, justru kita pertimbangkan mana sebab yang paling bagus. Mana sebab yang paling bagus. Nah, kalau dia tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pertama, hatinya dia serahkan. Ya, secara hati dia serahkan segala urusan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian dilakukan berbagai sebab. Karena Allah memerintahkan kita untuk melakukan sebab. Tapi setelah kita melakukan sebab, kita serahkan lagi semuanya tanpa kita melihat sebab. Sudah. Paham enggak? Paham enggak? Baik. Makanya di sini ya dikatakan tawakal itu disebut demikian jika menggabungkan dua perkara. Yang pertama, tafwid itu menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Yang kedua, tidak melihat sebab setelah melakukannya. Tafwid dan tidak melihat tafwid atau menyerahkan urusan kepada Allah dan tidak melihat sebab ya adalah dua amalan hati. Ketika seorang mukmin telah melakukan sebab yang merupakan bagian dari tawakal, maka dia tidak melihatnya. Itu setelah apa? Melakukan sebab. Hal itu karena dia tahu bahwa sebab, hal itu karena dia tahu bahwa sebab saja tidak bisa mewujudkan apa yang ia inginkan. Ya. Makanya Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah, ya, berkeinginan keraslah untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu, melakukan berbagai sebab. Kemudian wasta'in billah dan mohon pertolongan kepada Allah, karena sebab saja jika Allah tidak mentakdirkan, maka sebab itu tidak akan pernah bisa membuahkan hasil atau membuahkan apa yang kita harapkan. Paham enggak? Ya, jadi tawakal itu kita serahkan segala urusan kepada Allah dengan melakukan sebab. Yang kedua, kita tidak lagi melihat sebab setelah kita melakukan apa? Sebab. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, al-iltifat ilal asbab syirkun fit tauhid. Fokus hanya kepada sebab adalah syirik dalam tauhid. Iltifat itu nengok gitu. Ya, nengok. Maksudnya setelah melakukan sebab, lalu kita fokus melihat sebab setelahnya. Itu syirkun fit tauhid. Ini syirik. Kenapa? Karena sebab enggak bisa menghasilkan apa yang kita inginkan kecuali dengan apa? Dengan kehendak Allah. Wa mahul asbab an takun asbab naqsun fil aqli, dan menghapus sebab bahwasanya dia sebagai sebab yaitu kekurangan di dalam akal. Ya, menafikan sebab hilang seperti itu ya itu orang sakit namanya. Orang enggak melakukan sebab seperti tadi orang tawakal artinya melepaskan unta begitu saja. Ya. Demikian pula wal i'rad anil asbab bil kulliyah qadhun fi syari', dan berpaling dari sebab secara keseluruhan adalah cacat dalam apa? Dalam syariah. Jadi caranya kita serahkan seluruh urusan kepada Allah dengan melakukan sebab tanpa menafikan sebab. Tapi kalau sudah melakukan sebab, kita tidak lagi melihat apa? Sebab. Justru kalau setelah melakukan sebab, kita fokus kepada Allah Rabbul Alamin, semoga Allah memberikan untuk kita apa yang terbaik bagi kita. Sampai sini paham gak? Baik. Bahkan beliau pun berkata, sebagian, maksudnya Syekhul Islam, sebagian ulama salaf berkata, man sarrahu an yakuna aqwan nas fa yatawakkal ala Allah. Barang siapa yang ingin menjadi manusia paling kuat, maka bertawakallah kepada Allah. Manusia yang paling kuat itu manusia yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa catatan penting terkait dengan tawakal. Melakukan sebab tidak bertentangan dengan apa? Tawakal. Kenapa? Melakukan sebab tidak bertentangan dengan tawakal. Kenapa? Pertama karena Allah memerintahkan kita melakukan sebab. Karena Allah memerintahkan kita melakukan apa? Melakukan sebab. Kayak dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Kalau salat sudah ditunaikan, sudah selesai, fantashiru fil ard. Menyebarlah kalian di muka bumi untuk melakukan berbagai sebab mendapatkan apa? Rezeki. Paham? Yang kedua, karena sebab adalah apa? amalan hati. Karena sebab adalah amalan hati. Jadi melakukan sebab tidak bertentangan dengan apa? Dengan tawakal. Kenapa? Kok amalan hati? Afwan. Karena tawakal adalah amalan hati. Sementara sebab amalan apa? Amalan zahir. Amalan anggota badan, ya kan? Sekali lagi, melakukan sebab tidak bertentangan dengan tawakal. Kenapa? Pertama, karena Allah memerintahkan kita untuk melakukan berbagai sebab. Ya. Allah yang memerintahkan kita untuk bekerja. Yang kedua, karena tawakal adalah amalan hati, sementara sebab amalan zahir, amalan yang nampak. Maka tidak bertentangan. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang mesti dipenuhi dalam sebab. Tadi kan kita diperintahkan untuk melakukan apa? Sebab. Dan sebab tidak bertentangan dengan apa? Tawakal. Tapi ada beberapa hal yang mesti dipenuhi dalam sebab. Pertama, sebab tersebut mesti dibenarkan oleh syariat. Sebab yang dibenarkan oleh apa? Syariat. Nggak boleh sebabnya yang tidak dibenarkan oleh syariat. Sebab yang haram misalnya, nggak boleh. Ya. Kenapa Anda mencuri? Ya, melakukan sebab untuk mendapatkan rezeki misalnya, nggak boleh. Karena sebab itu harus yang dibenarkan oleh syariat. Yang kedua, tidak bersandar kepada sebab, akan tetapi bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah melakukan sebab, tidak boleh lagi kita melihat sebab, sudah. Ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham poin yang kedua, paham? Baik. Yang ketiga, tawakal kepada selain Allah, ya, bersandar kepada selain Allah, terkadang masuk dalam kategori syirik akbar dan terkadang masuk dalam kategori syirik apa? Asghar. Tawakal kepada selain Allah dalam perkara, lihat, tawakal kepada selain Allah dalam perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Ini termasuk syirik akbar. Yakni tawakal kepada makhluk dalam mendatangkan manfaat atau menolak keburukan. Siapa yang bisa mendatangkan manfaat dan keburukan? Siapa? Allah semata. Ya. Adapun manusia hanya sebab. Jadi kalau kita atau kalau seseorang bersandar kepada makhluk dalam mendatangkan manfaat atau menolak keburukan, tentu dengan keyakinan bahwa makhluk ini bisa melakukan hal itu dengan sendirinya, ya, bukan sebagai sebab, gitu kan? Seperti tawakal kepada yang sudah mati dalam menyembuhkan penyakit atau mendatangkan rezeki, nah ini termasuk syirik apa? Syirik akbar. Jadi tawakal yang masuk dalam kategori syirik akbar adalah bersandar kepada makhluk dalam perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Rabbul Alamin. Ini syirik akbar. Yang kedua, tawakal kepada selain Allah dalam perkara yang bisa dilakukan oleh makhluk dengan lalai kepada Allah yang menciptakan sebab. Misalnya, kita bersandar kepada sebab. Ya. Sebab itu dibenarkan. Tapi kitanya bersandar, hatinya bersandar. Contoh, seseorang bekerja di sebuah perusahaan. Ya. Perusahaan itu menjadi sebab dia mendapatkan rezeki, dia dapat gaji. Nah, hati dia enggak boleh bersandar kepada perusahaan. Hatinya hanya bersandar kepada Allah, bahwa Allah Ar-Razzaq. Kalau dia bersandar kepada perusahaan tersebut, hatinya bersandar kepada perusahaan tersebut dengan lalai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, nah itu bisa masuk ke dalam kategori asyirkul asghar. Asyirkul asghar. Taib. Baik, ini sebagai mukaddimah. Kemudian kita masuk kepada dalil yang dibawakan oleh penulis. Pertama adalah dalil yang dijadikan judul oleh penulis, yaitu surah Al-Maidah ayat 23. qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, ya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Makna ayat. Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya berkata, firman Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika benar-benar orang yang beriman. Ya, kata beliau, karena dalam tawakal kepada Allah ada kemudahan. Jadi, semakin orang bertawakal kepada Allah, semakin akan Allah mudahkan urusan. Ya, Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan untuknya apa? Kecukupan. Ya, Allah yang akan memberikan untuknya kecukupan. Bahkan tadi kata para ulama apa? Ya, man sarrahu an yakuna aqwa nas wa yatawakkal Allah. Bahkan dalam kalimat yang lain, ya, afdalul kasbi atawakkul. Sebaik-baiknya usaha itu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena dalam tawakal kepada Allah ada kemudahan untuk segala urusan. Bahkan pertolongan dalam mengalahkan musuh. Terkait dengan ayat ini, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ayat ini berbicara tentang Nabi Musa dengan kaumnya. Ketika Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk masuk Baitul Maqdis, di mana di sana ada orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang besar, sehingga tadinya kaum Nabi Musa merasa takut. Kemudian, ya, diperintah untuk masuk ke Baitul Maqdis dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan tawakal Allah akan memberikan apa? Pertolongan kepada mereka. Makanya di sini kata Syekh As-Sa'di, bahkan pertolongan dalam mengalahkan apa? Musuh. Kemudian kata Syekh As-Sa'di, ayat ini pun menjadi dalil wajibnya tawakal. Dan sungguh keimanan seorang hamba itu berbanding lurus dengan ketawakalannya. Karena tawakal itu wajib, maka tawakal termasuk ibadah. Kan ibadah itu adalah ismun, ya, jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Tahu apa, ibadah itu adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, baik yang dilakukan oleh hati maupun anggota badan. Nah, kalau Allah memerintahkan sesuatu, Allah ridha apa tidak? Allah mencintainya atau tidak? Tentu. Maka karena tawakal diperintah oleh Allah, maka dia menjadi wajib. Kalau menjadi wajib, berarti tawakal itu bagian daripada ibadah. Begitu cara istidlal atau cara menyimpulkannya. Nah, dalam ayat di atas, Musa alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk masuk Baitul Maqdis tanpa rasa takut sedikit pun, disertai dengan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, asyahid atau poin yang menjadi dalil atas wajibnya tawakal itu adalah, satu, perintah dalam ayat tersebut, ya, wa 'alallahi fatawakkalu, perintah, wal aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah menunjukkan apa? Wajib. Jadi asyahid atau poin yang menjadi dalil atas wajibnya tawakal adalah, pertama, perintah dalam ayat tersebut. Yang kedua, tawakal menjadi syarat keimanan seorang hamba. Karena di sini Allah berfirman apa? In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ya, ini pun sekaligus menjadi dalil bahwa tawakal adalah ibadah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, faedah ayat yang pertama, wajibnya bertawakal hanya kepada Allah, dan bertawakal kepada selain Allah itu kesyirikan. Yang kedua, tawakal hanya kepadanya adalah syarat keimanan. Bahkan besar atau kecilnya keimanan sesuai dengan besar atau kecilnya ketawakalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ya. Ini kajian kita pada sore hari ini. Barangkali ada pertanyaan dari kaum Dangu Radio Roja Bandung, atau dari para pemirsa, atau dari para santri Kami persilahkan.
1: Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan. Jazakallahu khairan atas pemaparan materi di kesempatan sore ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, berikutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda, pemirsa Roja TV Bandung, pemirsa Bis TV, dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, di kesempatan pertama ini kita coba angkat terlebih dahulu pertanyaan melalui layanan lain telepon. Nah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, baik, dengan siapa dan berada di mana, Ibu?
2: Farah hamba Allah di
1: Kiara. Baik, hamba Allah di mana, Bu Punten?
2: Kiara Condong.
1: Di Kiara Condong. Nah, silakan Ibu pertanyaannya.
2: Ya, ya Pak Ustaz, tapi maaf pertanyaannya di luar tema. Ya, bisa Senin lalu, saya menanyakan masalah penguburan ini. Putra aku meninggal pada jam 2 siang. Tapi setelah dimandikan, disolatkan sampai jam 9 malam kurang lebih. Itu mayatnya tuh panas banget, masih panas juga langsung dikuburkan. Itu pertanyaan apa ya?
1: Iya.
2: Mohon pencerahannya. Makasih Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan
0: silakan
1: Ustaz.
0: Bisa diulang pertanyaan Kang Widi?
1: Baik. Pertanyaan dari hamba Allah di Kiara Condong tadi menanyakan bahwa anaknya telah meninggal pukul 2 siang dan sampai jam 9 malam belum dikuburkan dan mayitnya terasa panas Ustaz. Pertanda apakah itu? Mohon penjelasannya. Nah, silakan Ustaz.
0: Baik. pertama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti dengan yang terbaik dan lebih baik atas musibah yang menimpa ibu. Dan semoga putra ibu itu menjadi tabungan kebaikan bagi ibu yaumul qiyamah. Terkait dengan apa yang ditanyakan, jadi tadi jenazahnya kenapa panas atau gimana ya? Tidak ada tanda apa-apa ya. Dan kita sebagai seorang hamba wajib berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun musibah yang Allah timpakan kepada kita adalah menjadi kebaikan bagi kita. Ketika ibu sayang kepada putra ibu atau kepada putri ibu, maka ingatlah bahwasanya sayangnya Allah kepada putra kita itu lebih besar daripada sayang kita kepada putra kita. Allah lebih sayang. Ya, sayangnya Allah kepada putra kita itu lebih besar. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang wanita yang kehilangan putranya. Kemudian wanita tersebut, ya, ketika ada di sekelompok orang, dia menyusui setiap anak yang setiap setiap bayi gitu, karena ya wanita itu kan kalau dia ada susunya lalu tidak disusukan, maka kan akan merasa nggak nyaman, sehingga setiap ada anak kecil dia susui, setiap anak kecil dia susui karena anaknya hilang. Tiba-tiba yang disusui itu anaknya sendiri diketemukan, lalu dia susui kepada anaknya sendiri, dia peluk. Nah, itu adalah keadaan di mana orang tua sangat menyayangi anaknya. Apalagi anaknya itu sebelumnya adalah hilang gitu. Jadi baru ditemukan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmat Allah, sayangnya Allah lebih besar daripada sayangnya ibu tersebut kepada anak. Jadi kita harus berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah, apalagi Allah lebih besar sayangnya kepada anak kita daripada kita sendiri. Jadi apa yang ditanyakan oleh ibu tadi, ya tidak ada tanda apa-apa. Ya, kita dan kita wajib berhusnudzon atau berbaik sangka dan berharap kepada Allah semoga putra kita yang putra ibu yang wafat tadi menjadi tabungan yaumul kiamah bagi ibu. Ya, dan Allah menggantinya bahkan di dunia ini dengan sesuatu yang lebih baik. Taib wallahu ta'ala alam.
1: Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga bermanfaat untuk penanya, wabil khusus tadi ibu yang bertanya di Kiara Condok, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, berikutnya kami coba bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah banyak masuk melalui chat WhatsApp. Bismillah, Ustaz mohon penjelasan akidah Jabariyah dan Qadariyah terkait tawakal dari Indra di Antapani. Nah, silakan Ustaz.
0: Baik. Pertama, Ahlus Sunnah itu wasat, moderat. Dalam bab takdir itu, atau dalam bab fi'lul abdi, perbuatan seorang hamba, dan kaitannya dengan masyiatullah, kehendak Allah, antara Qadariyah dan Jabriyah. Kalau Jabriyah, mereka meyakini bahwa manusia itu tidak ada peran dalam setiap perbuatannya. Dia seperti apa? Seperti kapas yang ditiup angin. Seperti kapas yang ditiup angin. Itu kaum Jabriyah. Sekali lagi, kalau kaum Jabriyah meyakini tidak ada kehendak manusia dalam setiap perbuatan yang dilakukannya. Yang kedua adalah kaum Qadariyah. Itu sebaliknya. Kaum Qadariyah meyakini bahwasanya tidak ada masyiatullah atau kehendak Allah dalam setiap perbuatan manusia. Jadi enggak ada kehendak Allah dalam setiap perbuatan manusia. Itu sebaliknya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa manusia berkehendak dalam setiap perbuatannya. Tapi kehendak manusia itu tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah berkehendak dalam setiap perbuatan kalian. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kaitannya dengan apa? Dengan qadar atau takdir, ya. Ada dua madhab yang berlebihan, dan yang menengah adalah madhab Ahlus Sunnah. Kaum Jabriyah menafikan perbuatan hamba atau kehendak hamba dalam setiap perbuatannya, sementara Qadariyah menafikan kehendak Allah dalam setiap perbuatan hamba. Adapun kaum Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan manusia itu berkehendak atas setiap perbuatan, tapi kehendak manusia ada dalam ruang lingkup kehendak Allah Ta'ala. Karena Allah berfirman, وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهِ. Tidaklah kalian berkehendak kecuali pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak atas setiap perbuatan kalian. Nah sekarang, orang bermaksiat, siapa yang melakukannya? Ya dia sendiri, perbuatannya kan perbuatan dia sendiri. Tapi apakah Allah itu berkehendak dalam perbuatan hamba tersebut? Iya. Karena kan kita mengimani maratibul qadar, tingkatan takdir. Yang pertama, al-ilmu. Yang kedua, al-kitabah. Yang ketiga, al-masyiah. Yang keempat, al-khalqu. Allah mengetahui setiap perbuatan yang dilakukan oleh hamba. Allah pun menulis setiap perbuatan yang dilakukan oleh hamba. Allah pun berkehendak atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh hamba. Allah pun menciptakan perbuatan yang dilakukan oleh hamba. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini dari pemirsa BIS TV. Pertanyaan dari YouTube. Ustaz, apa fi'il madi dari tawakal? Nah, silakan Ustaz.
0: Apa coba? Hah? Tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Wazannya apa? Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Yaitu fi'il madinya adalah tawakkala. Jadi wazan tafa'ala. Wallahu a'lam.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, sebelum kami bacakan kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp, kami berikan kesempatan bagi ikhwan ataupun para santri yang hadir di studio BIS TV. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan.
0: Yang mana? Yang ditulis tuh, man sarrahu itu. Ya, boleh. Man sarrahu an yakuna aqwan nasi fal yatawakkal ala Allahi. Man sarrahu, barang siapa yang ingin an yakuna aqwan nas, menjadi manusia paling kuat, fal yatawakkal ala Allah. Ya, silakan. Man sarrahu an yakuna aqwan nas fal yatawakkal ala Allah. Barang siapa yang ingin menjadi manusia paling kuat, ya tawakal kepada Allah. Kuat jiwanya itu kuat. Dan kekuatan jiwa menjadikan fisik seseorang itu kuat. Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, itu istirahatnya itu sedikit. Karena sehari-harinya digunakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Sampai ada yang pernah bertanya, ya, apa rahasianya gitu? Kok bisa seperti itu? Istirahatnya coba sedikit. Bahkan ada yang cerita 2 atau 3 jam dalam sehari semalam itu. Karena ya, memberikan manfaat, ngajar, dan segala macam. Beliau menjawab kurang lebih, ya, kekuatan jiwa. Kekuatan apa? Kekuatan jiwa. Nah, di antara sebab yang menjadikan jiwa kita kuat itu adalah at-tawakkul. Tawakal kita kepada Allah. Makanya di sini, sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam, di antara perkataan ulama salaf, man sarrahu an yakuna aqwan nas fa yatawakkal Allah. Barang siapa yang ingin menjadi manusia yang kuat, kuat jiwanya sehingga fisiknya kuat, fa yatawakkal Allah, maka bertawakal. Orang yang tawakalnya kepada Allah, nggak akan banyak pikiran. Ya. Dilihat. Kalau orang merasa bahwa pikiran dia itu berharga, maka dia tidak akan memikirkan hal-hal yang remeh. Buat apa berpikir hal yang tidak bermanfaat sebenarnya? Dia akan berpikir sesuatu yang betul-betul bermanfaat, terutama untuk kehidupan nanti di akhirat. Baik. Silakan. Barangkali ada yang lain.
1: Untuk kita
0: lagi, silakan.
1: Ya, ya, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya, kita bacakan kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp Ustaz. Baik, pertanyaan berikutnya dari Abu Syatir di Majalaya. Pertanyaannya Ustaz, mohon maaf, bagaimana dengan ucapan salam kepada audien dengan cara diborong assalamualaikum juga salam dari agama yang lain, apakah termasuk musyrik? Mohon penjelasannya. Nah, silakan Ustaz.
0: Baik. Itu termasuk mencampur aduk al-haq dengan al-batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala talbisul haqqo bil batil. Mencampur aduk yang hak dengan yang batil, mencampur aduk yang tauhid dengan yang syirik, maka tidak boleh ya mengucapkan salam seperti itu. Seorang muslim cukup dengan mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena mengucapkan syiar atau melakukan sesuatu yang mengandung syiar agama lain itu bertentangan dengan akidah al-bara, berlepas diri. Kan seorang muslim itu, muslim Islam itu definisinya apa? Al-Islam al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu artinya berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, ya, tunduk patuh kepada Allah dengan mentaati Allah, berlepas diri dari segala kesyirikan dan pelakunya. Ini malah mengucapkan sesuatu yang merupakan syiar agama lain. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa mengucapkannya termasuk kesyirikan, tidak, tapi jelas itu haram dan bertentangan dengan al-bara', sikap berlepas diri. Ya, karena cara kita mentauhidkan Allah yaitu dengan beribadah hanya kepada Allah, dan bara', berlepas diri dari segala kesyirikan. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
1: Ya, baik, terima kasih, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya, wabil khusus Abu Syatir tadi yang berdomisili di Majalaya, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya masih melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Saya Hazel dari Ujung Berung. Izin bertanya, ketika kita berikhtiar bekerja dan selanjutnya bertawakal dengan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah hasil kerja yang didapat itu pasti yang terbaik untuk kita, dan apakah ada hubungannya dengan memaksimalkan atau tidak memaksimalkan ikhtiarnya? Jazakumullahu khairan. Nah, silakan Ustaz.
0: Baik. Ketika kita bertawakal, ya, tentu setelah berusaha, kan? Ya, berusaha semaksimal mungkin. Kemudian kita bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Apakah hasil yang kita dapatkan adalah hasil yang terbaik yang Allah berikan kepada kita? Maka jawabannya itulah yang mesti kita yakini. Bahwa apa yang Allah berikan kepada kita pada waktu itu adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara sifatnya sifatul rahmah dan sifatul ilmi. Sifat rahmah itu bahwa Allah sangat sayang sama kita. Sifatul ilmi bahwa Allah sangat tahu tentang kita. Maka kita jangan sok tahu. Ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, ingat, di antara dasarnya adalah sifat rahmah. Allah sayang sama kita dan Allah maha tahu tentang kita dan tentang apa yang akan datang. Nah, dari mengimani dua sifat ini, sifatul rahmah dan sifatul ilmi, bahwa maka kita wajib husnudzan, berbaik sangka bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik untuk kita. Kadang kita diuji oleh Allah dengan sesuatu yang secara zahir, secara nampak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, setelah waktu berlalu baru kita faham, oh ini dia. Ya, kenapa Allah memberikan hal itu kepadaku pada waktu itu? Dan banyak sekali mujarrab ini banyak terjadi. Ya, paham? Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, kita wajib berbaik sangka bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Kenapa? Kenapa? Pertama, karena Allah disifati dengan sifatul rahmah. Yang kedua, Allah disifati dengan sifatul ilmi. Kemudian, apakah usaha yang kita lakukan itu berbanding lurus dengan apa hasil yang akan kita dapatkan? Iya. Semakin kita berusaha secara maksimal, maka secara hukum sebab musabab, ya, apa yang kita dapatkan akan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Tapi sekali lagi, kalau setelah usaha kita tidak mempertimbangkan lagi sebab, kita berpikir seperti itu ketika sebelum berusaha dan sedang berusaha. Adapun setelah berusaha, sudah tidak berpikir lagi tentang sebab. Udah, gak usah lihat lagi sebab. Itu sudah berlalu. Yang wajib kita lakukan, kita serahkan dengan penuh harap dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu

0: Ini ada dua pertanyaan dari hamba Allah di Kabupaten Bandung dan juga dari Kota Bandung. Ya, pertanyaan senada, saya simpulkan pertanyaannya, Ustaz. Ustaz, apabila di sebuah perusahaan kita tidak bisa memaksimalkan ibadah seperti sholat fardu berjamaah dan juga sulit untuk saum sunnah, kita ketika memutuskan untuk resign, ada rasa khawatir karena nanti tidak bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Apakah tawakalnya bermasalah? Mohon penjelasannya. Nah, silakan Ustaz.
1: Baik. Ketika seseorang di sebuah perusahaan, ya, di perusahaan tersebut, dia tidak bisa memaksimalkan ibadahnya. Kemudian ada rasa khawatir kalau dia keluar dari perusahaan tersebut, ya, dia tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Gitu. Apakah ini ada masalah dalam ketawakalannya? Jawabannya iya. Ada masalah dia. Nah, ketika dia tidak bisa memaksimalkan ibadah di satu tempat, maka dia pindah ke tempat yang lain. Jangan dia bekerja di tempat yang dia tidak bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah menciptakan kita untuk ibadah, bukan untuk bekerja. Untuk ibadah. Kalau tujuan penciptaan kita tidak bisa kita laksanakan, ya kita keluar dari perusahaan tersebut. Kita pilih pekerjaan atau tempat kerja yang justru mendukung kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia merasa khawatir gara-gara keluar dari tempat seperti itu, berarti dia kurang atau tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam.
0: Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, Ustaz, sebelum kita tutup perjumpaan di kesempatan sore ini, kami mohon kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan ikhtitam. Nah, silakan Ustadz.
1: Baik, kaum dangu Radio Rojo Bandung, para pemirsa dan para santri yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, bab tawakal ini bab yang sangat penting. Ya, makanya tadi dikatakan oleh sebagian ulama, man sarrahu an yakuna aqwan nas fa yatawakkal Allah. Kalau ingin jadi orang yang kuat, maka tawakal. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Umay tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan untuknya kecukupan. Hanya kadang untuk memanage hati sehingga kita bertawakal kepada Allah, itu bukan perkara yang mudah. Terus latihan. Di antaranya adalah kita banyak zikir, memohon pertolongan kepada Allah agar menjadi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya, dan jangan bergantung kepada manusia. Jangan. Berusaha agar betul-betul kita tidak bergantung kepada manusia. Bergantungnya hanya kepada Allah, dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengatur alam semesta, yang akan memberikan apa saja yang kita minta. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kalian kepada-Ku, pasti akan Aku ijabah. Pasti akan Aku kabulkan. Dan orang yang bertawakal kepada Allah adalah orang yang bahagia. Bahagia hidupnya. Bahagia hidupnya orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi, ya, sebagaimana dalam kisah Nabi Musa, bahwa tawakal itu di dalamnya ada apa? Nasrun minallah, pertolongan dari Allah. Dan Allah akan memudahkan segala urusan kita kalau kita bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Demikian kajian kita sore hari ini, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan kepada Al-Ustadz atas waktu yang telah diluangkan, memberikan materi dan juga telah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada Al-Ustadz dan juga keluarga, sehingga kita bisa mengambil ilmu dari Al-Ustadz di waktu atau hari yang lainnya. Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada Anda pemirsa Roja TV Bandung, pemirsa Bis TV dan juga pendengar Radio Roja Bandung atas atensi Anda telah menyimak acara ini dari awal hingga selesai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Dan kami ucapkan terima kasih. Silakan Anda bisa menyimak kembali kajian ilmiah ini bersama guru kita Al-Ustadz Beni Sarbeni LCMPD Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu Ta'ala di setiap Senin sore. Baik, akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan dalam menyiarkan acara di kesempatan sore ini. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Hidup di dunia adalah ujian. Ujian di mana manusia akan mendapatkan hasilnya nanti pada hari kiamat.

0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
1: Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat,
1: Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bersabar dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan dunia. As-sabr itu, sabar itu adalah menahan jiwa ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika menghadapi cobaan, menghadapi musibah yang tentunya menyakitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa batas.
1: Tanpa rumus.
0: Amal-amal kebaikan yang lain dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.

0: alim.
1: Tapi sabar tidak masuk dalam rumus tersebut, karena begitu banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita. Allah yang memberikan kaki kepada kita. Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat. Surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat. Disuruh bayar pajak tiap tahun. Untuk kendaraan, jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu. Sholat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat.

0: Subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Nurun min al-Qur'an.
3: Alam ya'ni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladheena utul kitaba min qablu fatala 'alayhim al-amadu faqasat qulubuhum wa katheerun minhum fasiqun.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafizahullah Ta'ala di pembahasan rutin Kitab Al-Bayan Min Qososil Quran. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di malam hari ini, setiap Senin malam Selasa, kita bersama dengan kitab Al-Bayan Min Qososi Al-Quran yang berisi tentang kisah-kisah Nabi atau kisah para Nabi selain Ulul Azm yang diambil dari Al-Quranul Karim. Dan muallif ya rahimahullahu ta'ala, Syekh Abu Islam, memberikan fawaidnya. Fawaid atau faedah-faedah, ibrah-ibrah yang bisa kita pelajari dari kisah yang beliau sampaikan dari para nabi yang beliau kisahkan di kitab ini dari Al-Quran. Dan ini merupakan salah satu dari kita belajar Al-Quran. Karena belajar Al-Quran itu sebagaimana sabda Nabi SAW yang beliau sabdakan, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Quran itu mempelajari bacaan dan mengajarkan bacaannya, juga mempelajari dan mengajarkan isinya. Jadi masuk ke dalam khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan pahala pada kita, ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan agar Allah angkat derajat kita semua. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diingini kebaikan oleh Allah, Allah jadikan dia paham tentang agamanya. Allah jadikan dia ngerti tentang agamanya. Orang yang ngerti tentang agamanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ikhwan yang Allah muliakan, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini sebagian kaum dan merendahkan sebagian yang lainnya. Di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Umar mengangkat Nafi' ibn Abdul Harith menjadi gubernur Mekah. Kemudian suatu saat bertemu antara Nafi' ibn Abdul Harith dengan Umar bin Khattab di daerah namanya Usfan. Kemudian Umar bertanya kepada beliau, "Man ista'malta 'ala ahli al-wadi? Man ista'malta 'ala ahli al-wadi?" Siapa yang kau angkat sebagai pemimpin untuk memimpin urusan ahli al-wadi, orang-orang Mekah? Dia jawab, "Ibnu Abzah." Umar tanya, "Siapa Ibnu Abzah? Man Ibnu Abzah?" Dia jawab, maula min mawalina. Dia adalah mantan budak. Di antara mantan-mantan budak di sana, di Mekah. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, engkau angkat maula sebagai pemimpin? Beliau menjawab, innahu qari'un bi kitabillah wa 'alimun bil fara'id. Karena sesungguhnya dia adalah qari'. Dia hafal Quran, bukan hanya sekedar qari. Qari masa salaf betul-betul paham isinya, bukan hanya membaca Quran, hafal Quran, tapi memahami isinya. Ini yang paling penting. Faqih. Alimun bil fara'id. Selain itu, beliau alim tentang ilmu mawaris, ilmu warisan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, amma inna nabiyakum, sesungguhnya nabi kalian pernah berkata, inna allaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Jadi Allah angkat derajat orang dengan ilmu di dunia sebelum di akhirat. Apalagi di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Atta ibn Abi Rabah, ikhwannya Allah menjadikan. Atta ibn Abi Rabah, ya, seorang ulama salaf, kulitnya berwarna hitam. Kulitnya hitam. Selain itu, hidungnya enggak mancung. Kalau kita bisa bilang pesek. Ya. Selain itu, qasir. Tahu qasir? Pendek. Lihat. Selain pendek, kemudian hitam, dan biasa saja. Tapi subhanallah, di musim-musim haji, beliau duduk di samping khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik. Ya, dan beliau berfatwa, memberikan fatwa kepada manusia. Diangkat kedudukannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ilm. Ulama berkata, Allah angkat dia dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ikhwah yang Allah muliakan, kita akan terus belajar dan terus belajar insyaallah taala sampai ajal menjemput kita. Pada kesempatan yang lalu kita bahas dua pelajaran, dua faedah yang diambil dari kisah Nabi Lut alaihi salam. Ya. Pelajaran yang pertama adalah kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami berbuat memperlakukan atau kami berbuat, ya, kami perlakukan orang-orang yang berdosa. Jadi siksaan Allah yang Allah siksa dengannya kaum Lut yang membangkang, yang berdosa, itu diangkat, dibalikkan buminya, diangkat ke atas, kemudian dihujani dengan hujan batu wal iyadzu billah. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan di antara siksaan orang yang melakukan perbuatan kaum Lut homoseksual ini, dilempar di atas tempat yang tinggi kemudian dihujani dengan batu. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-83, wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id. Siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Yang berkata demikian adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyiksa kaum Nabi Lut dengan siksaan yang sangat pedih, demikian juga orang-orang yang melakukan amalan, perbuatan seperti amalan kaum Nabi Lut. Kemudian yang kedua, alladhi ya'malu bi'amali qawmi Lut mujrim. Orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut adalah orang yang mujrim. Mujrimnya pertama mujrim, berdosa kepada diri sendiri. Yang kedua berdosa kepada istrinya. Yang ketiga berdosa kepada masyarakat secara umum. Berdosa kepada diri sendiri karena dia melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. banyak orang melakukan homoseksual atau melakukan hubungan bebas mendapatkan siksaan di dunia sebelum di akhirat. Ya, ditimpa penyakit. Di sini disebut penyakit apa? Seperti az-zuhri. Zuhri artinya sipilis. Sailan, penyakit kencing nanah. Dan macam-macam penyakit. Jadi mendolimi diri sendiri. Kemudian mendolimi istrinya. Ya. Mendolimi istrinya. Dengan melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, dia mendolimi istrinya. Dia tidak putus sama istrinya. Dia putusnya sama laki-laki, melampiaskan syahwatnya ke laki-laki. Sehingga istrinya melakukan perbuatan dosa. Dengan sebab itu, karena juga istri putus. Selain itu, ketika dia berhubungan dengan istri, berhubungannya bukan lewat kubul, tapi lewat dubur. Kelainan seksual. Ini zalim sama istri. Kemudian kezaliman yang ketiga, zalim kepada masyarakat. Ya. Di mana ketika laki-laki tidak butuh kepada perempuan, maka akan terputus nasab. Terputus nasl. Terputus nasl. Nanti manusia punah. Zalim tidak? Zalim. Selain itu, kata ulama, li'annahu idzan tasharat fahishatul liwat fil mujtama' halla bihim adzabullah. Karena ketika tersebar perbuatan liwat homoseksual di tengah-tengah masyarakat, apa yang terjadi? Azab Allah turun. Azab Allah turun. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Hakim, "Idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzab Allah." Apabila nampak perbuatan zina dan riba di sebuah negeri, maka berarti mereka telah halalkan diri mereka sendiri untuk diazab oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sabda Rasul kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bersabda dengan wahyu, dengan lisannya beliau dapat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa apabila perbuatan zina liwat termasuk dalamnya dan riba tersebar di masyarakat, azab Allah turun. Nah, ini ikhwannya Allah menjadikan. Tapi ajibnya, orang yang menasihati mereka-mereka orang yang melakukan homoseksual, ya, di zaman sekarang dikucilkan. Ya. Kemudian dibully dan seterusnya. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang ketiga, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Orang yang amalnya atau barang siapa yang diperlambat oleh amalnya, maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya. Ini diambil dari kisah Nabi Lut juga. Istri Nabi Lut, ya, durhaka dan berkhianat. Walaupun dekat dengan Nabi Lut, karena durhaka dan berkhianat, Allah Subhanahu wa taala azab dia. Maka ini pelajaran yang sangat menarik dari kisah Nabi Lut ini, ikhwan Allah, ya kan. Di mana nasab ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa manfaat. Kalau amalannya bukan amalan soleh. Ini didasari dengan hadis yang dikeluarkan oleh Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa, itu tasydidnya di atas fa, ya, bukan man nafassa tapi man nafasa. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari kesusahan orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan kesusahannya kelak di hari kiamat. Al-jaza min jinsi al-amal. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan, ya membantu, meringankan, taisirin memudahkan orang yang susah. Maksud orang yang susah di sini orang yang susah bayar utang. Barang siapa yang ngasih ulur, ketika dapat datang temponya dia belum bisa bayar, kemudian enggak apa-apa. Antum ana kasih waktu lagi. Ini orang yang memberikan keringanan, kemudahan. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita ingin dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak, kalau kita berhutang atau kita menghutangi orang dan kita tahu orang tersebut enggak bisa bayar di waktunya yang pas, kita kasih keringanan. Kita harapkan Allah kasih kemudahan di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita menutup aib saudara kita, Allah tutup aib kita di dunia dan di akhirat, ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan coba-coba. Orang yang suka membuka aib orang muslim, Allah bongkar aibnya. Allah buka aibnya walaupun berada di tengah rumahnya. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba-Nya gemar menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Ta'ala. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Mereka mempelajarinya sesama mereka. Illa nazalat alaihi musakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyat humur rahmah, mereka diliputi dengan rahmat. Wa haffat humul malaikatu, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebut-sebut mereka di depan para malaikat. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ini syahidnya. Syahidnya di kalimat terakhir di hadis. Wa man batta'a bihi 'amaluhu, artinya barang siapa yang diperlambat oleh amalnya, maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya. Artinya tidak ada manfaat sama sekali garis keturunannya. Nah, jadi nampak pada kisah kaum Lut, ikhwan. Fa inna zaujatahu lamma kanat kafirah. Ketika istrinya, istri dari Nabi Lut itu kafir. Wa innaha dallat qaumah ala duyufi Lutin. Kemudian dia berkhianat. Khianatnya apa? Berkhianatnya ngasih tahu orang tentang tamu-tamu yang datang ke rumah Nabi Lut, ya. Jadi para malaikat berubah wujudnya menjadi anak-anak muda yang sangat-sangat tampan. Dan kaum Nabi Lut gila sama ini, ya. Nah, istrinya berkhianat ngasih tahu. Halakat ma'a qaumiha, sehingga apa? Dia binasa bersama kaumnya. Walam yanfa'ha annaha zawjatu nabiyyin. Ah, lihat. Enggak manfaat ya status dia sebagai istri seorang nabi. Summa hiya yaumal qiyamah fi nari jahannam. Kemudian dia di hari kiamat berada di neraka jahannam. Wal iyadzu billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 10. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Allah taala memberikan perumpamaan bagi orang-orang kafir, imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata, lihat kanata, dua orang ya. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Kedua wanita ini berada dalam di bawah pengawasan, di bawah dua nabi, ya, hamba kami yang soleh, kata Allah. Fakhanatahuma, kedua istri ini mengkhianati suaminya, mengkhianati Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dan perhatikan ikhwan yang Allah muliakan, khianat di sini ya, ini khianatul kufri, khianat kufur. Laisat khianatul 'ird, bukan khianat ranjang. Perlu diperhatikan ya, tidak ada istri seorang nabi pun yang selingkuh. Maksud khianat di sini khianat apa? Kufur. Makanya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya dari a'immatis salaf wal khalaf berkata, "Ma baghat imra'atu nabiyyin qattu." Tidak ada seorang istri nabi pun yang berzina, berkhianat dalam khianat ranjang. Tapi khianat di sini khianat apa tadi? Al-kufur. Fa khanatahuma, keduanya mengkhianati kedua nabi tersebut. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka kedua nabi tersebut tidak dapat membantu keduanya dari azab Allah sedikit pun. Wa qila adkhulan nara ma'ad-dakhilin, dan di hari kiamat dikatakan kepada keduanya, masuklah kalian berdua ke dalam api neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Wal iyadzu billah. Ya. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, tidak manfaat status dia sebagai istri seorang nabi. Jadi yang menjadi pelajaran yang buat kita adalah, kalau amal seseorang itu lambat, amalannya buruk, jelek, kufur, kefasikan, walaupun memiliki nasab yang tinggi, atau orang istilahnya sekarang keturunan darah hijau atau darah biru, keturunan darah biru, tidak manfaat sama sekali, ya, tidak manfaat sama sekali, status tidak manfaat di sisi Allah. Yang manfaat itu apa? Iman, amal soleh. Kedekatan dengan Nabi tidak manfaat kalau orangnya jauh dari Allah. Apalagi cuma dekat dengan ustaz. Ya, sebagian kita kalau sudah dekat dengan salah satu ustaz yang terkenal, masya Allah. Ya, foto. Nah, supaya dekat dengan ustaz nih bilangnya. Kesana kemari dekat sama ustaz. Tapi kalau ngaji, enggak ngaji. Ngobrol ngaji. Quran, belum bisa baca Quran. Jadi ada sebagian orang, ya, terus sebagian panitia pengajian, kayak calo. Tahu calo? Calo mobil, Indramayu. Dia masih di Cirebon. Ya, kan orang Cirebon ya. Jadi orang suruh berangkat, dia masih mandek. Ayo ngaji. Dia enggak ngaji. Orang sudah pada hafal kisor mufassal, dia belum hafal kisor mufassal. Enggak ada manfaatnya dekat sama orang itu. Dan tidak, bukan hal yang bisa dibanggakan. Enggak ada itu. man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuhu. Jadi orang yang atau barang siapa yang amalnya itu lambat, ya, garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya. Tidak ada manfaat sama sekali. Nah, kembali ke ayat surat At-Tahrim ayat 10. Jadi khianat yang dimaksud, khianat kekafiran. Ya. Bukan khianat kehormatan, bukan khianat ranjang. Ini didasari dengan firman Allah Ta'ala tentang orang-orang yang berbicara, menuduh ibunda kita dengan tuduhan yang jelek, ya, Aisyah radhiyallahu anha. Dan tuduhan ini masih dipakai sama orang-orang Syiah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, ya, beberapa ayat yang menjelaskan tentang berlepasnya Aisyah radhiyallahu anha dari apa yang dituduhkan. Tapi ajibnya sampai sekarang orang Syiah masih nuduh tentang berita bohong. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nur ayat 15 sampai 16. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azhim. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum, dan ingatlah ketika kalian menerima berita bohong dengan lisan-lisan kalian, dari mulut ke mulut, dapat berita bohong kalian terima. Wa taquluna bi afwahikum, dan kalian juga ucapkan dengan mulut-mulut kalian, ma laysa lakum bihi ilm, yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Wa tahsabunahu hayyina, dan kalian anggap itu ringan, anggap itu sepele. Wa huwa 'indallahi 'azhim, padahal di sisi Allah itu sangat besar. Jadi ini sebuah hal yang harus kita perhatikan, ikhwan Allah, ya kan? Ketika berbicara tentang harga diri orang, ya, enggak boleh kita berbicara tanpa ilmu. Banyak di antara kita bicara tentang harga diri orang, ya, apalagi berhubungan dengan masalah perzinahan dan seterusnya. Ini bahaya. Wa tahsabunahu hayyina, kalian kira itu ringan, sepele. Wa huwa indallahi azim, tapi di sisi Allah sangat besar. Lihat, Aisyah dituduh dengan tuduhan yang jelek oleh orang-orang munafik. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun 'adzim. Mengapa ketika mendengar, yakni mendengarnya, mendengar berita bohong, ya, kamu tidak berkata, tidak pantas bagi kita untuk membicarakan ini. Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah, ini merupakan kedustaan, kebohongan yang besar. Ini dikasih tahu bagaimana, ya, oleh Allah sikap kita yang tepat ketika mendengar berita bohong, kabar burung, kabar yang kita enggak tahu tentang kejelasannya. Banyaknya hoax. Wa hakadha ya ibadallah, fannasabu la yanfa'u biduni imanin wa amalin salih. Ini harus digaris bawahi, dilingkari ini. Demikianlah wahai hamba-hamba Allah. Yang namanya nasab, garis keturunan itu sama sekali tidak manfaat kalau tidak ada iman dan tidak beramal soleh. Apa artinya garis keturunan? Saya anaknya Fulan bin Fulan bin Fulan. Kakek moyang saya adalah orang terhormat, turunan raja, turunan ningrat. Darahnya pun bisa dicek, darah biru. Misalkan begitu. Manfaat tidak? Tidak manfaat. Ya. Hidup di dunia sebentar. Dia berbangga-bangga, cuma berapa puluh tahun saja selesai. Habis itu, sama-sama digotong. Diletakkan di mana? Di tanah. Sama dengan kaum muslimin, sama dengan manusia yang enggak punya apa-apa. Di tanah. Kemanfaat. Yang berkata demikian siapa? Rasul. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Man batta'a bihi amaluhu. Siapa yang lambat amalnya? Siapa yang diperlambat oleh amalnya? Garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya. Tapi walaupun tidak punya keturunan yang keturunan ningrat atau biasa-biasa saja, tapi dia beriman, beramal soleh, masya Allah, akhi. Ya. Pernah Harun al-Rashid khalifah berkata kepada Yahya bin Aksan, dia tanya, ma'an balul maratib, ma'an balu al-maratib, siapa yang derajatnya paling tinggi? Dijawab, ma anta fihi ya amirul mu'minin. Kedudukan engkau sekarang wahai amirul mu'minin. Enggak ada yang lebih tinggi dari amirul mu'minin. Betul tidak? Betul. Kata amirul mu'minin, apakah engkau tahu kedudukan yang lebih tinggi dariku? Fata'rifu ajalla minni, kata dia. La, aku enggak tahu. Walakini a'rif, dia bilang. Akan tetapi aku tahu tentang orang yang kedudukannya lebih tinggi dariku. Siapa? Kata dia, rajulun fi halaqah. Ya, seseorang yang ada di halaqah. Yang berkata, haddatsana fulan an fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah menghabarkan padaku si fulan dari si fulan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Yahya bin Aktham, apakah dia lebih utama dari engkau? Lebih afdal? Lebih tinggi derajat dari engkau? Iya. Bukankah engkau adalah keponakan Ibn Amir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa waliu ahdil mu'minin, dan bukankah engkau pemimpin kaum mu'minin, orang yang paling tinggi? Dia berkata, "Na'am." Waihak, kata dia. Betul. Celaka engkau. Dia lebih tinggi dariku. Ini kata Harun al-Rashid. Khalifah bilang gitu. Kenapa? Lianna ismahu muqtarinun bismi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah. Karena namanya selalu bergandengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selalu disebut namanya. Namanya bergandengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nahnu, kata dia, nahnu nafna wa namut. Kami mati.

Mereka datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur, zahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan na'imil muqim. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya borong derajat yang tinggi dan kedudukan yang mukim, kenikmatan yang abadi. Kata Rasulullah, mazak ya yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumun wa yatasaddaquna wa lana tasaddaq wa yu'tikuna wa lana nu'tik. Ini isi hadisnya. Kalau kita lihat yang meriwayatkannya siapa? Yang meriwayatkannya itu Abu Hurairah. Sebelumnya dari Sumay, dari Abi Saleh, dari Abu Hurairah. Subhanallah. Sumay sama Abu Saleh itu mantan budak. Abu Hurairah sahabat Rasul yang miskin. Lihat namanya bersama dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sering kita baca. Kalau kita baca hadis dengan sanadnya seperti itu. Ini kata Harun Ar-Rasyid, rajulun fi halaqah. Ada seseorang di halaqah yang dia berkata haddatsana fulan an fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu yang lebih utama dari aku. Harun Ar-Rasyid. Subhanallah. Ya. Yeah. Kemudian Muawiyah ketika musim haji membawa keluarganya. Saya baca ada yang mengatakan istrinya, ada yang mengatakan putranya. Di musim haji kemudian dia melihat seseorang, orang berkerumun bertanya tentang masalah haji, urusan agama. Satu datang tanya, saya membotak dulu sebelum lempar jumrah. Yang satunya, saya lempar jumrah dulu sebelum membotak. Gitu ya. Ditanya siapa dia? Dia Ibnu Umar. Subhanallah. Kata khalifah, hadza wallahi syarafud dunya wal akhirah. Demi Allah, ini kemuliaan dunia dan akhirat. Ini kemuliaan dunia dan akhirat. Nah itu. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, Rasul bersabda, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Dan tadi Atha bin Abi Rabah, anda bisa lihat biografinya, beliau berkulit hitam. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Fa hadha Nuhun alaihi salam rasulun min rusulillahi azza wa jal wa huwa min ulil azm. Wa ma'a dhalika fa inna zawjatahu al-kafirata yuqalu laha yawm al-qiyamah udkhulin nar ma'a ad-dakhirin. Walan yanfa'ha annaha zawjatu nabiy. وكذلك منه الكافر هلك مع الكافرين ولم ينفعه أنه ابن نبي نوح عليه السلام merupakan salah satu Rasulullah dan termasuk ulul azm, dan insyaallah kita akan bahas di kitab setelah kitab ini khusus tentang kisah para nabi ulul azmi. ومع ذلك, walaupun demikian, istrinya yang kafir dikatakan nanti pada hari kiamat kepada istrinya, masuklah anti ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Jadi status dia sebagai istri Nabi tidak bermanfaat sama sekali. Begitu juga putranya yang kafir, ya, yang binasa bersama orang-orang kafir. Tidak manfaat sama sekali status sebagai putra seorang nabi dan rasul. Tidak manfaat sama sekali. Wa ta'ammal qawlan nabiyil karim. Perhatikanlah sabda nabi yang mulia yang beliau berkata kepada putrinya Fatimah ketika berkata, ya Fatimah ankidhi nafsaka minan nar fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Wahai Fatimah, selamatkanlah diri anti dari api neraka, karena sesungguhnya aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada anti pada hari kiamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga berkata, beliau juga sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Fatimah binta Muhammad salini ma syi'ti min mali. Wahai Fatimah bint Muhammad, putri Muhammad, mintalah apa yang kau mau dari hartaku. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa membantumu dari azab Allah hari kiamat kelak. Fa'lamu fa'malu ya ibadallah.
Syekh nasihat.

0: mesti kita beramallah wahai ibadallah. Wala taghtarru bi ansabikum. Jangan tertipu dengan nasab kalian. Apalagi yang bukan nasab. Apalagi cuma dekat dengan fulan wala alan, enggak manfaat sama sekali, enggak manfaat. Fa innan nasaba la yanfa'u sahibahu yaumal qiyamah idza ja'a biduni imanin wa amalin salih. Karena sesungguhnya nasab sama sekali tidak memberikan manfaat kepada orang yang memiliki nasab pada hari kiamat apabila datang pada hari kiamat tanpa iman dan amal soleh. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun. Ini sebuah renungan buat kita semua. Ikhwan Allah menyayangkan. Surat Al-Mu'minun dari ayat 101 sampai 104. Ini renungan buat kita. Ya. Fa'idha nufiqa fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Allah Ta'ala berfirman, apabila ditiup sangkakala pada hari itu, maka tidak ada lagi pertalian keluarga dan mereka tidak saling tanya menanya. Jadi tali pertalian keluarga putus dari kiamat. Antum bisa baca ya, yauma yafirul mar'u min akhi. Orang lari dari saudaranya. Dari siapa lagi? Wa sahibatihi wa bani. Dari istri dan dari anak-anaknya dan seterusnya. Lari. Ya, semuanya sendiri-sendiri. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangan amal kebajikannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau banyak amalnya, timbangannya berat, mereka adalah orang yang beruntung. Gimana cara memberatkan timbangan itu, ikhwan? Di antaranya dengan kalau dapat nikmat bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Apa kata Rasul? Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Ya, beramal soleh, duduk di majelis ilmu, baca Quran, talabul ilmi syar'i, tapi dengan niat yang ikhlas. Ingat, niat ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah itu berat. Ya, berat. Harus dikoreksi semua niat kita ini. Allah tidak memandang orang yang niatnya tidak ikhlas karena Allah. Nanti di hari kiamat diusir. Suruh cari pahala dari orang yang dia mencari pahala dari orang tersebut. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata, ma'alajtu syai'an ashadd 'alayya min niyyati. Aku tidak pernah mengobati penyakit yang sangat berat. Yang paling berat aku rasa daripada masalah niatku. Niat ini penting. Niat sangat penting sekali. Ya. Dan orang ikhlas itu, kata ulama, seperti qadha'ul hajah. Orang yang membuang hajat. Antum malamnya makan sate, wala makan apa lagi? Padang. Ya. Makan apa lagi? Oh, semacam-macam. Ya. Kalau dibuang, enggak rugi. Alhamdulillah malah. Itu ikhlas tuh, gitu tuh. Enggak nengok-nengok lagi. Enggak nengok-nengok amalannya gimana, enggak. Ya, seperti itu. Dan ikhlas itu kata ulama, man yaktumu hasanatuhu kama yaktumu sayyiatihi. Man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang sanggup menyembunyikan kebaikan-kebaikannya seperti dia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangan-timbangan amal kebajikan ya, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Rugi diri mereka sendiri. Mereka berada di jahannam dan kekal. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Wajah-wajah mereka dibakar oleh neraka, dibakar api neraka. Wa hum fiha kalihun, dan mereka itu di dalam neraka dalam keadaan yang sangat menyeramkan. Kalihun. Wal 'iyadzu billah. Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah kasih taufik pada kita semua untuk bisa beramal soleh. Yang keempat, ikramud daif minal iman. Memuliakan tamu itu bagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Jadi kalau ada tamu, muliakan. Ya, suguhi makanan, tapi tidak takaluf semampunya. Ya, yang ada keluarkan. Ya, kalau ada air putih, air putih. Ya, kalau antum masuk ke rumah orang, minta air putih atau air bening. Saya kadang gini, kawan. Mau apa, akhi? Anda mau air putih? Dikasihnya air bening. Ya, air, saya bilang ini air bening ini. Ustaz minta air putih. Ini air putih maksudnya susu. Itu. Tayib. Ini bercanda aja ya. Nah, air putih uruf kita itu air bening. Ini kembali ke uruf ya. Nah. Air putih walaupun ada air putih kasih. Kadang tamu kita jauh haus. Ya, lihat kanan, lihat kiri, lihat mata antum kok enggak dikeluar-keluarin air putihnya ini. Kadang orang enggak perhatian. Muliakan tamu, kasih air putih dulu. Ya, beli aqua. Itu termasuk iman, ya. Termasuk keimanan. Dan ini akhlaknya para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim ketika didatangi oleh tamu-tamu, yang tamu itu malaikat. Ya kan? Malaikat berwajah manusia, pemuda-pemuda yang tampan. Allah berikan di surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 28, antum bisa lihat. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Belumkah datang kepada engkau berita tentang tamunya Nabi Ibrahim yang mulia? Jadi tamu-tamu ini ngelewat rumahnya Nabi Ibrahim sebelum ke Nabi Lut. Idh dakhalu alayhi faqalu salama. Qala salamun. Ketika masuk ke rumah Nabi Ibrahim, mengucapkan salam. Ini salam syariat dari zaman dulu. Salam dari zaman Nabi Adam. Jangan diganti dengan apa-apa. Ya. Jangan diganti. Assalamualaikum. Ya. Kemudian dijawab salam oleh Nabi Ibrahim. Kemudian dikatakan, qaumun munkarun. Mereka adalah orang-orang yang belum dikenal. Qaumun munkarun. Ini Nabi Ibrahim enggak kenal. Ini datang anak-anak muda, cakep-cakep, ganteng-ganteng, Masya Allah. Malaikat ikhwan, kalau merubah wujudnya dengan manusia, dengan wajah yang cakep. Nah, di antaranya kalau dia dengan wajahnya siapa? Sahabat itu? Dihya al-Kalbi. Wajahnya ganteng. Ya? Makanya ngutus orang itu, ngutus dengan orang-orang yang wajahnya ganteng. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Kemudian Ibrahim pergi diam-diam menemui keluarganya, lalu datang lagi membawa apa? Ijlin samin. Membawa daging anak sapi yang dibakar. Ajib ya. Sembelih itu anak sapi dibakar. Karam. Tahu karam? Dermawan. Ya, Nabi Ibrahim dermawan. Enggak tanggung-tanggung nyugui dengan anak sapi. Faqarrabahu ilaihim, kemudian dihidangkan kepada mereka. Dihidangkannya dengan kalimat qarraba. Apa arti qarraba? Mendekatkan. Kalau terjemahannya cuma dihidangkan, kurang sebenarnya. Dihidangkan dengan didekatkan. Lihat, sangat karomnya Nabi Ibrahim. Ya, dan ini dipelajari sama para ulama, dijelaskan sama ulama. Cara memuliakan tamu bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim ini. Banyak di Rosa yang mempelajari cara memuliakan tamu dari sini. Tamu itu, ikhwan, senang kalau makanan, minuman didekatkan ke mereka. Ini menunjukkan orang atau tuan rumahnya sangat karom. Tapi kalau misalkan makanan sama minumnya jauh dari tamu, gimana tuh? Silakan. Menyusahkan tamu juga. Kan tamu malu. Ngambilnya malu. Kata tamu, kok jauh banget ya? Malu saya. Kan gitu. Tapi kalau didekatkan, Masya Allah. Kemudian kalimatnya bagus sekali. Ala ta'kulun. tidakkah kalian mau makan? Begitu. Ala ta'kulun? Ya. Ah, makan. Begitu, ikhwan. Fa aujasa minhum khifatan, khifatan. Ketika tidak mau makan, tidak dimakan, dan Nabi Ibrahim menyimpan rasa takut pada dirinya. Kemudian malaikat berkata, qalu la takhaf. Mereka bilang, wahai Ibrahim, jangan takut. Wabasyaruhu bighulamin alim. Kemudian mereka malaikat memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan kelahiran anak yang alim. Jadi ada gulam alim, ada gulam halim. Gulam alim maksudnya Nabi Ishaq. Gulam halim maksudnya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat. Jadi malaikat masya Allah sekalian lewat itu ngasih kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, nanti akan Sarah punya putra namanya Ishaq nanti, ya. Nah, fasokat wajahaha, loh, anak hamil, kata Nabi, kata siapa? Sarah, ya, kan udah tua, udah lama, tapi bagi Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu, ya. Adzan dulu ya, tayyib. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-Islam kajian ilmiah kita. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat untuk kita semua. Nantikan kembali kajian ilmiah bersama Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnai di LC di kesempatan Senin berikutnya. Di pembahasan rutin kitab Al-Bayan Min Qososil Quran yang kami hadirkan rutin di setiap hari Senin pada sholat maghrib. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
2: Kecuali para nabi dan para rasul. Karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
5: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
6: Hayatul dunia illa lahu wa la'ib الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
5: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian,
4: maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Dakwah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah merupakan suatu yang mulia di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang menyeru ke jalan Allah dan dia beramal saleh dan dia mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang muslimin. Na'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Sungguh mulia ad-da'wa ila Allah. Sungguh sangat besar pahala orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Kalau Allah memberikan hidayah kepada seorang lewat dakwahmu, lewat lisanmu, maka itu lebih baik daripada unta merah yang merupakan harta yang sangat diagungkan oleh orang-orang Arab pada zaman dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan, "Man da'a ila huda kana lahu ajruhu wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an." Barang siapa yang berdakwah, yang menyeru manusia kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Sekali lagi, dakwah memiliki keutamaan, kedudukan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah, bukan sembarangan dakwah. Bukan dakwah yang menyeru kepada kesyirikan, bukan dakwah yang menyeru kepada kebid'ahan atau kepada pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Karena di dalam ayat dan di dalam hadis tersebut, Allah dan Rasulnya SAW memberikan kriteria, memberikan syarat dakwah tersebut akan mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah mengatakan tadi, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik ucapannya dari mereka-mereka yang menyeru kepada Allah, yaitu menyeru kepada tauhidullah, beribadahnya kepada Allah, menyeru kepada agama Allah, menyeru kepada sunnah Rasulullah SAW. Itu dakwah yang akan mendapatkan kemuliaan. Demikian pula dakwah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasul katakan tadi, beliau mengatakan, "Man da'a ila huda." Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, menuju kepada hidayah. Tentunya hidayah sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Khairul hadyi hadyu Muhammad SAW." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang yang berdakwah kepada sunnah Rasulullah SAW itulah yang akan mendapatkan pahala. Namun sebaliknya, ma'asal muslimin, mereka yang berdakwah kepada kebid'ahan, maka akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man da'a ila dhalalah kana 'ala wizruha wa wizru man 'amila biha la yanqusu min auzarihim syai'a." Barang siapa yang menyeru manusia kepada kesesatan, dan di antara kesesatan kata Rasulullah SAW adalah al-bid'ah. Rasul mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu sesat. Maka setiap da'i yang menyuruh kepada kebid'ahan, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa orang yang mengikutinya tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, bagi mereka yang mau terjun ke medan dakwah harus betul-betul mempersiapkan diri. Yang pertama, keikhlasannya. Karena ibadah, karena dakwah adalah ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu dinah hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal amalu binniat. Kemudian harus orang yang mau berdakwah belajar ilmu terlebih dahulu. Jangan baru bertobat dari maksiat, dari bid'ah syirik, kemudian menjadi dai yang kondang. Nauzubillahi min dalik. Kapan dia belajar ilmu agama? Rasulullah SAW tidaklah mengutus para sahabat dakwah kecuali mereka-mereka yang telah menjadi alim ulama, yang telah menjadi orang-orang yang paham ilmu agama. Contoh, Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Karena Mu'ad bin Jabal terkenal dengan alimul halal wal haram, yang tahu tentang al-halal wal haram. Tidak sembarangan orang berdakwah. Karena Allah mengatakan, kul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad, inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah ala basirah, di atas al-basirah, kata Abdul bin Abbas, ala ilmin, di atas ilmu. Itulah jalanku dan yang mengikutiku. Kalau ada orang yang berdakwah atau mengaku mengikuti Rasulullah SAW dalam dakwanya, namun tanpa ilmu, ini adalah pernyataan yang dusta, pengakuan yang tidak ada buktinya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ciri pengikut Rasul, yaitu yang berdakwah kepada Allah, kepada tauhidullah, kepada ibadahnya kepada Allah, kepada sunnah Rasulullah SAW, kepada agama Allah, ala basirah, di atas ilmu, yaitu ilmu syariat, ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ilmu tentang akidah yang sahihah, ilmu tentang al-halal wal-haram. Maka sekali lagi, seseorang yang berdakwah tanpa ilmu, maka dia bukan pengikut Rasulullah SAW. Jangan orang itu hanya bermodal semangat berdakwah, namun tanpa ilmu, maka itu akan banyak merusak daripada memperbaiki. Sebagaimana kata Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan, man abadallah bighairi ilmin, kana yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa beribadah kepada Allah, berdakwah tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Maka sekali lagi, orang yang ingin berdakwah harus menata niatnya, ikhlaskan Allah, harus bermodalkan ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, ilmu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, karena kalau tidak, dia akan jatuh kepada dakwah yang sesat dan menyesatkan. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan kita tentang du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadafu fiha, akan ada dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Barang siapa mengikuti ajakan mereka, mereka dai-dai tersebut akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dalik. Demikian pula Rasul mengatakan, innama akhafu ala ummati ala imatal mudillin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku, dai-dai ulama-ulama yang mereka menyeru umat kepada kesesatan. Na'udzubillah min dalik. Kemudian juga ma'asal muslimin, setelah ikhlas ilmu, kemudian harus betul-betul orang tersebut bersabar dalam berdakwah, karena dakwah itu pasti dihalangi oleh onak dan duri, pasti ada ujian dan cobaan, maka kewajiban kita untuk bersabar, untuk kita betul-betul tidak putus asa dalam berdakwah jalan Allah SWT, dan tidak takut dengan ujian-ujian yang Allah akan timpakan lewat lisan manusia, lewat perbuatan manusia yang tidak suka dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail, al-ilmu wal amal wa da'wah wa sabr alal al-adha." Di antara kewajiban kita bersabar dalam menjalankan dakwah yang hak, dakwah as-sunnah, dakwah at-tauhid, karena pasti ada ujian dan rintangan. Namun insyaallah innallaha ma'as sabirin, namun insyaallah innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar, Allah pasti akan menolong orang yang bersabar di atas sunnah, di atas tauhid, dan sesungguhnya Allah akan menolong orang yang bertakwa dan yang berbuat kebaikan. Aqul qali hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: khairan.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: Ayatun minal Quran.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Wahyu anna makna fitnah di lughat al-Arab.
3: Makna fitnah itu apa? Hakikatnya adalah at-tamhis, yaitu memilih dan memilah. Dan itulah makna
2: alladhi dzakarahu Allah tabaraka wa ta'ala liyamizallahu al-khabitha min at-thayyib,
3: agar Allah membedakan antara yang buruk dari yang baik. Maka fitnah itu yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada manusia,
2: di
3: mana Allah tujuan memfitnah manusia dan menguji mereka dan memilah-milah mereka antara orang yang sebatas pengakuan dan antara orang yang memang bersungguh-sungguh dalam kehidupan. Allah berfirman,

0: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
1: ألف لام ميم
2: أفكر manusia mengira
1: akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji. Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Kami pun mengetahui dengan ujian itu antara orang yang benar imannya dan orang yang bohong imannya. Maka sesungguhnya fitnah itu hakikatnya adalah memilah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitnah ini sebagai amrun kauni, perkara yang telah Allah takdirkan. Allah pun mengetahui siapa yang saleh dan orang yang tidak saleh. Siapa di antara manusia yang di atas kebenaran dan siapa di antara manusia yang di atas kebatilan?
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga, jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan malam ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Di kebersamaan malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafizahullahu taala. Harapan kami, semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Allahumma amin. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihan wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ahibati fillah, tak terasa kita baru saja meninggalkan bulan Safar. Kita masuk ke bulan Rabiul Awal. Malam ini insyaAllah malam tanggal 3 bulan Rabiul Awal. Ana tadi melihat bulan sabit yang menunjukkan kita sudah berganti bulan. Yang biasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa bergantung kepada Sang Pencipta. Agar mereka selalu berdoa memohon kepadanya. Beliau biasa berdoa mengatakan, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikan bulan ini sebagai bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Bulan yang penuh dengan keislaman dan keselamatan. Keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jal. Kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita di bulan ini. Kita tidak tahu bagaimana kondisi cuaca di bulan ini. Apakah akan terjadi badai? Akan terjadi hujan lebat yang dapat menenggelamkan negeri. Atau akan terjadi gempa yang membuat berantakan negeri kita. Allah mampu melakukan itu. Kita mendengar beberapa hari ini kisah-kisah memilukan. Peristiwa-peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita di Maroko, di Libya, di Mesir. Dan semua yang terjadi di tempat itu mungkin saja terjadi di negeri kita. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Mu'minun di ayat 84. Allah mengatakan, Qul limanil ardu waman fiha in kuntum ta'lamu. Katakan kepada mereka, milik siapa bumi ini? Siapa pemilik bumi ini? Dan siapa pemilik orang-orang yang di dalamnya? Ada 8 miliar manusia yang sedang hidup. Bisa bertambah, bisa kurang dari itu. Siapa pemilik mereka? Siapa yang mengatur kehidupan mereka? Siapa yang memberikan rizki kepada mereka? Allah bertanya, kul, katakan kepada mereka, punya siapa bumi ini? Kalau kalian tahu, maka apa kata Allah Azza wa Jal? Sayaquluna lillah. Mereka akan berkata, milik Allah bumi ini. Kita yang di dalamnya milik Allah. Karena buktinya, tatkala Allah menghendaki satu bencana terjadi, kalau Allah menghendaki terjadinya gempa di sebuah negeri, seluruh pasukan khusus dengan persenjataan lengkap yang ada di negeri tersebut, mereka tidak dapat dan tidak mampu menghadapi gempa yang terjadi. Tatkala ada badai yang berjalan menuju ke negeri itu, apa yang dapat dilakukan pemerintah setempat? Apa? Tidak ada. Mereka hanya dapat memberikan pengumuman agar warga segera mengungsi. Setelah badai itu terjadi dan menghancurkan negeri tersebut, apa yang dilakukan oleh manusia? Dapatkah mereka menghidupkan yang mati? Dapatkah mereka membuat orang-orang yang kehilangan rumahnya, istrinya, anak-anaknya, untuk diganti? Mereka nggak bisa. Kenapa? Karena mereka makhluk. Maka ahibati fillah, apa yang menimpa saudara-saudara kita hendaklah menggerakkan hati kita agar kita kembali kepada Sang Pencipta, kepada Allah Jalla Jalal, dan kita berusaha membantu saudara kita semampu kita. Kita tidak mampu mengembalikan istrinya yang mati, kita tidak mampu menghidupkan kembali anak-anaknya yang merupakan permata hati dan belahan jiwa orang tua. Tidak bisa kita lakukan itu. Maka Allah ingatkan, afala tazakkarun. Qul. Di ayat selanjutnya Allah mengajarkan, qul, katakan kepada mereka, man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Siapakah sang empunya langit yang 7 lapis? Arsh yang agung. Siapa? Sayaquluna lillah. Mereka akan mengatakan, milik Allah Azza wa Jalla. Langit milik siapa? Itu mentari, rembulan, bintang-bintang milik siapa? Milik warga Amerika? Milik Rusia? Milik siapa? Milik China? Negara-negara besar dengan teknologi yang canggih milik mereka? Enggak. Oh, mereka mungkin akan mengklaim itu planet milik mereka. Mereka akan jajah. Enggak ada. Bumi aja milik Allah. Mereka enggak punya apa-apa. Maka Allah katakan, sayaquluna lillah. Mereka akan mengatakan, milik Allah. Mereka bukan pemiliknya. Afala tattaqun. Kenapa kalian enggak bertakwa sama Allah? Qul, man biyadihi malakutu kulli syai. Wahuwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakan kepada mereka, siapa yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, kepemilikan segala sesuatu, dan dia yang melindungi dan tidak ada yang dapat melindungi dari azab. Siapa? Mereka akan mengatakan, kalau kalian tahu siapa mereka, sayaquluna lillah, maka mereka akan mengatakan, ya milik Allah. Allah yang di tangannya segala kepemilikan. Qul fa anna tusharun. Kenapa kalian enggak sadar-sadar gitu loh. Masih lalai, masih lupa, tertipu. Wallah jamaah. Ana ketika melihat potongan video bagaimana mobil-mobil yang mewah, yang jumlahnya puluhan, ratusan, itu enggak ada nilainya. Ditinggal sama orang. Kalau bisa meninggalkan dan menyelamatkan diri. Rumah-rumah yang mewah. Bagaimana hancur lebur. Jalan yang dibangun yang membutuhkan biaya triliunan. Hancur. Jembatan-jembatan habis. Oleh gak ada nilainya dunia di sisi Allah Azza wa Jal. Maka kita jangan tertipu. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia sebagai seorang pendatang. Engkau bukan pribumi. Engkau pendatang. Beradaplah engkau. Engkau bukan pemilik. Engkau enggak punya apa-apa di sini. Jangan sok jagoan, jangan sok memiliki. Jadilah engkau orang seperti itu hidup di dunia, seorang pendatang yang tahu bentar lagi dia akan pergi atau dia orang yang sedang lewat singgah sebentar, terus mau melanjutkan perjalanan. Jadilah seperti itu. Rumah yang dibangun, puluhan rumah, ratusan rumah, bahkan mungkin ribuan rumah, ditinggal. Dan pemiliknya pun tertindih rumah yang dia bangun. Maka hibati fillah, kembalilah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan senantiasa sebut nama Allah, karena hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita. Jemaah pemirsa Rojak TV dan pendengar radio Rojak rahimakumullah, hari ini kita melanjutkan bab ke-400 ya. Dari kitab Sahih Al-Bukhari, bab ini babun al-hasab. Bab tentang al-hasab. Al-hasab itu apa artinya? Dijelaskan oleh para ulama arti hasab. Al-hasab itu asyaraf, kemuliaan. Yang asalnya orang itu merasa mulia, merasa terhormat dengan darah mereka. Dengan darah biru mereka, mereka berbangga-banggaan dengan bapak mereka, kakek mereka, kerabat mereka. Diambil dari kata al-hisab. Hasab ini diambil kata al-hisab. Al-hisab itu artinya menghitung. Karena dahulu biasanya bangsa Arab itu, kalau mereka saling membanggakan kebaikan-kebaikan, kehormatan-kehormatan nenek moyang mereka, mereka menghitungnya. Mana yang lebih banyak, maka itu dianggap lebih mulia dari yang lain. Itu makna hasab. Ada yang berpendapat al-hasab adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Ada yang berpendapat harta mereka menjadikan darah mereka, keturunan mereka sebagai faktor kemuliaan bagi mereka. Mungkin kita semua mendengar hadis yang berbunyi tunkahul mar'atu li arba. Wanita dinikahin karena empat hal. Lima liha, wajama liha, wali hasabiha, wali diniha. Fadfar bidhati din taribat yadak. Wanita itu dinikahin karena empat hal. Karena faktor, ya, hartanya, kecantikannya, hasabnya. Kehormatan tadi. Karena dia seorang bangsawan. Karena kemuliaan nasabnya, kerabat mereka, orang tua mereka, dan karena agamanya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, beruntunglah engkau mendapatkan wanita yang agamanya baik. Apalagi kalau dia agamanya baik, cantik. Apalagi kalau dia agamanya baik, tadi seorang bangsawan yang memiliki kemuliaan. Apalagi kalau dia baik, kaya lagi. Terkumpul semua kebaikan diri dia. Tapi terkadang sab yang anu. Maka Nabi AS menekankan, beruntunglah engkau kalau mencari seorang yang agamanya baik. Baik, berkaitan dengan bab kita ini. Ufi. Qala haddathana Hammad ibn Salamah an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah la innal karima ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. Beliau mengatakan di hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang yang mulia, putra orang yang mulia, Putranya orang yang mulia, putranya orang yang mulia. Orang yang mulia, putranya orang yang mulia, cucunya orang yang mulia, cicitnya orang yang mulia. Siapa? Ini yang di nasabnya ada kemuliaan. Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau seorang nabi. Putranya seorang nabi. Yusuf, putra Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub, putranya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq, putranya Nabi Ibrahim. Alaihimussalatu wassalam. Ini kalau kita lihat sebuah kemuliaan dan kehormatan yang bukan berkaitan dengan nasabnya saja, tapi dengan nasab yang berbalut kenabian. Dan kita tahu tidak ada anugerah yang lebih besar daripada kenabian yang Allah berikan kepada hambanya menjadi nabi dan rasul utusan Allah Azza wa Jal. Dan itu Nabi Yusuf. Sebagian kita kalau melihat nasabnya, ya mungkin ada yang mulia, mulia karena darahnya. Bukan karena profesi yang mereka lakukan, bukan karena kebaikan yang mereka kerjakan. Ini Nabi menyebutkan Nabi Yusuf. Yusuf bin Ya'qub, bin Ishaq, bin Ibrahim. Dan kita tahu Nabi Ibrahim AS adalah Khalilur Rahman. Baik, kemudian Imam Bukhari berkata, haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah qala haddatsana Abdul Aziz ibn Muhammad. Kita lihat ya, namanya Abdul Aziz ibn Abdullah, kemudian meriwayatkan dari Abdul Aziz ibn Muhammad an Muhammad ibn Amr an Abi Salam.

سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Kita lihat ya bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau berbicara tentang kemuliaan, tentang kehormatan, bukan berkaitan dengan nasab, bukan berkaitan dengan ayahmu, kakekmu, buyutmu. Apa kata Nabi SAW? Inna awliya'i yawmal qiyamati al-muttaqun. Sesungguhnya orang-orang yang dekat sama aku, sesungguhnya wali-waliku, kekasih-kekasihku, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, siapa? Nih, yang ingin jadi walinya Nabi. Siapa sih? Siapa sih Habibun Nabi SAW? Siapa walinya Nabi? Al-Muttaqun. Beliau mengatakan al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya. Taat dan patuh kepada Allah dan tidak durhaka. Bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepadanya. Haula'il muttaqun. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang suka berinfak dalam kondisi suka atau duka, dalam kondisi luas atau sempit, dalam kondisi punya rezeki yang banyak atau sedikit. Orang bertakwa bukan bicara nasab, tapi bicara amalan dan keimanan. Wal kadhimin al ghaid, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa menahan emosinya. Wal afina 'anil nas, dia tidak hanya menahan emosinya tapi dia suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini kalau mau cari kehormatan, beramallah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal. Beliau mengatakan, wa in kana nasabun aqraba min nasab. Walaupun sebagian nasab memang lebih dekat dengan nasab yang lain. Iya. Ini keturunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nasabnya bersambung dengan Abu Bakar As-Siddiq, ini dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini dengan Uthman bin Affan, ini dengan Abdurrahman bin Auf. Ini ya dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, sebagai nasab lebih dekat dengan nasab. Tapi siapa kekasih Nabi SAW? Maka Nabi mengatakan, dan ini sabda beliau, camkan, ingat, orang-orang yang bertakwa adalah keluarga Nabi, adalah kekasih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala ya'tiyannin nas bil amal. Maka Nabi mengatakan, jangan sampai nanti orang-orang pada hari kiamat datang membawa amalan, wa ta'tuna bid dunya tahmilunaha ala riqabikum. Nih yang orang-orang bawa amal soleh, bertakwa kepada Allah, nih yang nasabnya dekat sama Nabi SAW, mereka datang membawa dunia di pundak mereka. Fataqulun. Lalu kalian berkata, ya Muhammad, ya Muhammad, di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dikatakan, inna al abi fulan laysu bi aulai. Nabi menyebutkan, sesungguhnya keluarga Abu Fulan, mereka bukan waliyallah, kekasihku itu kata Nabi adalah Allah, wa salihul mu'minin,

dan yang soleh dari orang-orang beriman. Orang-orang beriman bertingkat-tingkat. Tapi kekasih Nabi SAW, itu siapa? Yang bertakwa. Walaupun dia bukan dari paman Nabi SAW. Abu Talib, paman Nabi SAW. Tapi mereka di neraka. Bagaimana Abu Lahab turun? Apa karena perbuatannya? Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ma adna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak ada gunanya harta, upaya dia, usaha dia, yang dia dapatkan di dunia, enggak ada gunanya. Saya selanaron datalah. Ini paman Nabi. Disebutkan dalam Al-Quran. Kesengsaraan dan penderitaannya. Gara-gara salah beramal. Maka beliau mengatakan. Jangan sampai kalian datang pada hari kiamat. Orang-orang bawa amalan kalian. Bawa dunia. Udah dikasih tahu dunia bakal ditinggalkan. Kalian bawa. Jadi beban buat kalian. Dan akan dihisap pada hari kiamat. La, Nabi SAW mengatakan mereka manggil Nabi SAW. Ya Muhammad, ya Muhammad, fa'akulu hakadha wa hakadha. La, wa'arda kila itfai. Beliau memalingkan wajahnya dari mereka. Maka hendaklah siapa saja yang ingin menjadi kekasih Nabi SAW. Baik dari yang darahnya bersambung dengan Nabi atau bukan, maka jadilah engkau orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sebuah kemuliaan. Ini yang namanya hasab. Ini kehormatan yang seharusnya engkau berjuang mendapatkannya. Sebagaimana berpikir kalau dia jadi pejabat, dia akan hidup dengan segala penghormatan dari manusia. Apa gunanya engkau dihormatin orang tatkala Nabi tidak mau sama engkau? Apa gunanya engkau dihargai sama orang tatkala Allah Azza wa Jal tidak menerimamu? Ya, ini sebuah teguran buat kita semua bahwa pada hari kiamat Nabi sudah mewanti-wanti jangan ada yang bawa nasab karena merasa dekat sama Nabi alaihi salatu wasallam sehingga dia berharap ya dengan hasabnya, tidak dengan amalannya, dia dapat masuk surga lah. Bahkan di sebuah hadis disebutkan, tatkala orang-orang melewatin sirat yang berada di atas neraka jahannam, beliau mengatakan, faman babta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang gak bisa cepat melewatin sirat yang berada di atas neraka jahannam karena amalannya kurang, gak bakal cepat karena nasabnya. Gak bakalan cepat karena nasabnya. Ahibati fillah. Di kitab As-Sunnah karya Ibn Abi Asim dari Mu'ad bin Jabal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutusnya ke Yaman, beliau pergi keluar bersama Mu'ad memberikan wasiat kepada Mu'ad. Thumma iltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh memandang kota Madinah. Faqal, lalu beliau mengatakan, inna ahla baiti haulai yarawna annahum awlan nas bi walaysa kadhalik. Sesungguhnya ahlu baiti, ni ahlul bait, keluarga Nabi SAW, mereka menyangka, mereka mengklaim bahwa mereka adalah orang yang paling pantas sama aku. Yang paling punya hak dengan aku.

0: yang paling dekat sama aku. Karena mereka keluarga Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Walaysa kadzalik. Padahal enggak begitu. Enggak kayak gitu urusannya. Bukan berkaitan dengan nasab. Kemuliaan itu. Kedekatan dengan Nabi SAW. Inna awliya'i minkum al-muttaqun. Sesungguhnya kekasih-kekasihku dari kalian itu siapa? Al-muttaqun. Orang-orang yang bertakwa. Mau kulitnya hitam, mau etnisnya dari Papua, mau Jawa, mau Madura, mau Arab, mau non-Arab, beliau mengatakan inna awliya'i minkum al-muttaqun. Sesungguhnya kekasih-kekasihku, pelindung-pelindungku dari kalian adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Man kanu wa haitsu kanu. Siapa saja mereka, dimanapun mereka berada. Mau ada di Indonesia, mau di Amerika, mau di Yaman, mau di Maroko, mau di Australia. Nggak kenal tempat, nggak kenal waktu. Siapa saja yang bertakwa, maka mereka kekasih Nabi SAW. Allahumma inni la uhillu lahum fasad ma aslahtu. Beliau mengatakan, ya Allah, aku tidak menghalalkan bagi mereka untuk merusak apa yang sudah aku perbaiki. Subhanallah jemaah. Ini membuka wacana kita. Kita itu kok cinta sama orang, hendaklah mencintai karena ketakwaannya. Ini yang disebut al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Bukan hanya karena nasabnya. Jadi yang pertama menjadi faktor kita mencintai seseorang itu karena Allah. Kalau dia orang yang bertakwa plus memiliki hubungan darah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka cinta kita plus. Tapi kalau dia memiliki hubungan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bertakwa, maka orang yang tidak bertakwa bukan kita cintai tapi kita benci. Ini tali keimanan yang sangat kuat. Mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Ketika kita punya kerabat sendiri, orang tua kita, kalau dia ternyata pelaku kemaksiatan, ya kita benci. Ada orang yang kita nggak kenal sama dia, tapi dia orang yang bertakwa, kita cinta sama dia. Jadi hendaklah Allah yang menjadi tolak ukur cinta kita. Dan Nabi mengatakan itu. Tolak ukur cinta Nabi SAW adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan nasab. Bahkan beliau mewanti-wanti para sahabat. Mewanti-wanti ahlul bait. Jangan sampai orang-orang datang bawa amal kalian bawa dunia. Bukan bawa amal soleh. Taib, kemudian di hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdurrahman ibn al-Mubarak qala haddatsana Yahya ibn Sa'id qala haddatsana Abdul Malik qala haddatsana Ata 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala la ara ahadan ya'malu bihadhihi al-ayah ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha hatta balagha. Beliau membaca sampai lengkap, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Fa yaqulu ar-rajul lir-rajul ana akramu minka. Fa laysa ahadun akram min ahadin illa bitaqwallah. Nih. Imam Bukhari meriwayatkan athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di mana Abdullah bin Abbas mengatakan la ara ahadan ya'mal bihadhil ayah, aku tidak melihat seseorang pun mengamalkan ayat ini. Ini di zaman para sahabat, zaman tabi'in. Beliau sudah melakukan peneguran. Ayat apa? Ayat yang ada di surat Al-Hujurat ayat 13. Di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kita lihat ya, 8 miliar manusia ini dari Nabi Adam dan Hawa. Lalu dari dua manusia ini, Allah jadikan kabilah-kabilah, bangsa-bangsa, etnis-etnis, suku-suku yang beragam. Yang semuanya bermuara kepada Nabi Sosar, kepada Nabi Adam dan Hawa. Jadi semuanya dari sana. Terus kata Allah, diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku buat apa? Lita'arofu, hanya untuk saling mengenal. Sebagai tanda pengenal. Ana orang Madura. Antum, oh saya Jawa. Oh, ana orang Cina. Antum, oh saya orang Sunda. Pas. Untuk tanda pengenal sehingga engkau tahu cara bermuamalah dengan dia. Terus siapa yang paling mulia di antara umat manusia yang ada? Di Indonesia, ada banyak suku dan etnis. Ada pendatang juga yang tinggal di sini. Siapa yang paling mulia di antara mereka? Yang paling kaya? Yang paling banyak hartanya? Yang paling putih kulitnya? Yang paling biru darahnya? Enggak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka kata Abdullah bin Abbas, fayaqulu rajul lirajul, ada orang yang berkata kepada orang lain, mengatakan aku ana akram minka, aku lebih mulia daripada engkau. Apa dasarmu mengatakan kau lebih mulia dari dia? Nasabmu dari Adam dan Hawa. Kakekmu. Sama kita semua kakeknya. Adam dan Hawa. Kemudian Nabi Nuh AS. Kakek kita. Oh, nasabku bersambung ke Nabi Adam. Nasabmu juga bersambung ke Nabi Nuh. Sama sama aku. Apa yang membuat engkau merasa lebih mulia dari aku dengan nasab dan suku? Nih, teman-teman yang mungkin etnis Cina. Sama dari Nabi Adam. Yang etnis Arab sama dari Nabi Adam. Maka yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah rahimakumullah, kulluna min Adam wa Adam min turab. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalian semua dari Adam dan Adam tercipta dari tanah. La fadla li'arabiyin ala a'jamin wa la li'ajamin ala arabi. Orang Arab tidak lebih mulia dari non-Arab. Dan yang non-Arab, jangan suka memuli Arab, merasa lebih mulia. Enggak juga engkau. La fadla li'abiyat ala aswad. Yang kulitnya putih, jangan merasa lebih mulia daripada yang kulitnya hitam. Yang kulitnya hitam jangan juga merasa lebih baik daripada yang kulitnya putih. Terus, apa yang menjadi standar orang itu mulia? Takwa. Bicara nasab, kita gak bisa milih. Ada yang bisa milih. Ketika bapaknya orang Madura, ibunya orang Sunda, dia tahu bapak orang Madura. Gak bisa milih kita. Bukan sesuatu yang diusahakan. Dan Allah tidak menjadikan kemuliaan dalam sesuatu yang tidak bisa diusahakan. Maka Allah menjelaskan semua dari Adam dan Hawa. Min zakarin wa unsa. Apa engkau merasa mulia dari orang lain? Walaupun Nabi menyebutkan sebagian nasab lebih dekat dengan nasab lainnya. Nah, bicara nasab ya kita tahu bagaimana silsilah nasab. Nggak ada yang menjadikan engkau lebih mulia daripada orang lain kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Bukhari menyebutkan asar yang lainnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Ja'far ibn Bargan an Yazid ibn Asam qala qala ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan ma ta'udduna al-karam. Ma ta'udduna al-karam. Qad bayyana Allahu al-karam. Fa akramakum 'inda Allahi atqakum. Ma ta'udduna al-hasab. Afdalakum hasaban ahsanukum khuluqan. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hidup di generasi terbaik umat ini. Tapi bukan berarti mereka tidak punya kesalahan. Ah, mereka manusia. Biasa. Mereka enggak maksum. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam pernah menyebutkan bahwa ada perkara-perkara jahiliyah yang akan tetap ada di umatnya. Beliau menyebutkan salah satunya al-fakhru bil ahsab wa at-ta'nu fil ansab. Berbangga-banggaan dengan hasab mereka, dengan nenek moyang mereka, dan menuduh atau mencela nasab-nasab yang menurut mereka rendah. Itu tetap ada di umat Nabi SAW. Arba'un min ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna. Ada empat perkara jahiliyah di umatku yang mereka tidak meninggalkannya. Artinya penyakit ini nurun dan menular. Ada yang sembuh dari penyakit ini. Tapi kata Nabi SAW, la yatrukuhunna, akan tetap ada di umat Nabi SAW. Yang berbangga-banggaan dengan nasabnya, dengan hasabnya, dan memaki, merendahkan nasabnya orang lain. Mengatakan, oh nasabku lebih mulia daripada nasab. Maka Abdullah bin Abbas yang hidup di masa tabi'in, beliau bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian, kemuliaan itu apa? Apa kemuliaan itu? Menurut kalian. Qad bayyana Allahul karam. Allah sudah menjelaskan al-karam. Kemuliaan itu apa? Fa'akramukum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ma ta'udun al-hasab. Apa pandangan kalian tentang al-hasab tadi? Tentang kemuliaan dengan nenek moyang. Ya. Seorang jadi terhormat, jadi mulia, jadi tersanjung. Karena perbuatan nenek moyang dia. Karena mbah mereka. Karena buyut mereka. Apa kata Abdullah bin Abbas? Afdalukum hasaban. Orang yang hasabnya paling afdol di antara kalian, ahsanuhum khuluqan, adalah orang yang akhlaknya paling baik. Yang berburu kemuliaan, yang mencari kehormatan, jangan sampai engkau berburu di hutan yang salah. Jangan sampai engkau memancing di kolam yang tidak tepat. Sehingga engkau merasa sudah mulia. Padahal engkau adalah orang yang rendah dan hina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, innallaha qad adhaba ankum aibatal jahiliyah wa fakhraha bil aba. Sesungguhnya Allah sudah menghilangkan dari kalian ya aib-aib jahiliyah atau ya, kebanggaan orang-orang dengan nasab mereka, dengan nenek moyang mereka, sudah dihilangkan. Jadi penyakit-penyakit jahiliyah itu sudah enggak boleh lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adat istiadat jahiliyah, berbangga-banggaan dengan aba, dengan nenek moyang, itu sudah dihilangin. Yang ada mukminun taqi wa fajirun syaqi. Yang ada cuma dua orang. Orang mukmin yang bertakwa atau orang fajir yang dia akan hidup menderita. Dua. Mukmin taqi, fajir syaqi. Banu Adam annasu banu Adam. Orang ini semua anaknya Adam tuh. Enggak ada yang nasabnya enggak bersambung kepada Adam, semua banu Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam dari tanah. Wa la yantahayanna aqwamun an fakhrihim bi rijalin. Tuh orang-orang hendaklah mereka berhenti berbangga-banggaan dengan manusia, dengan nenek moyang mereka. Atau kalau mereka tidak berhenti, la yakunanna ahwan indallah min iddatihim min al-ju'lan allati tadfa'u bi anfihannatan. Atau kalau tidak, mereka akan menjadi lebih hina di sisi Allah. Dengan jumlah mereka, mereka akan lebih hina daripada ju'l, kumbang. Ada kumbang yang mereka mendorong kotoran dengan hidungnya. Kalau mereka enggak berhenti. Ingat, manusia cuma dua orang. Mukmin taqi atau fajir syaqi. Orang mukmin yang bertakwa atau orang jahat yang menderita, yang sengsara, yang banyak melakukan perbuatan dosa. Engkau tinggal pilih, engkau mau jadi yang mana? Kalau engkau ingin terhormat. Tapi barakallahu fiik, mungkin ini yang dapat kita kaji pada kali ini. Kita sudah selesaikan bab yang berkaitan dengan kemuliaan, sehingga jadilah engkau orang yang bertakwa, amalkan amalan yang soleh, jangan merusak apa yang sudah dibetulkan, dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ketika itu engkau akan menjadi kekasih Nabi SAW dan kekasih Allah Azza wa Jal. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke teman-teman di studio pusat. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik.
1: Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan malam hari ini dalam mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala dalam pembahasan bab hasab. Dan insyaallah kita akan memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di WhatsApp di nomor 0819896543 atau melalui line telepon di nomor 0218236543. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Aceh Ustaz. Izin bertanya Ustaz, dengan keutamaan orang yang bertakwa, bagaimanakah ciri-ciri orang yang bertakwa itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
0: Nah, Masya Allah, Barakallahu Fik. Tadi sudah sempat kita singgung berkaitan dengan ciri-ciri orang yang bertakwa. Takwa itu adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Di dalam Al-Quran ada banyak disebutkan sifat orang-orang yang bertakwa. Contohnya di surat Ali Imran di ayat 133. 134, 135. Tatkala Allah mengatakan, "U'iddat lil muttaqin,

0: Wa wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Kemudian sifat lainnya atau ciri-ciri lainnya di ayat 135, Allah katakan walladzina idza fa'alu fahisyatan, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang, bukan berarti orang-orang yang tidak berbuat dosa, tapi mereka adalah orang-orang kalau terjebak dalam perbuatan dosa, fahisyah, dosa besar, aw zalamu anfusahum, atau melakukan dosa-dosa kecil. Apa yang terjadi dengan orang bertakwa? Dzakarullah. Mereka akan ingat sama Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka bertobat memohon ampun kepada Allah jalla jalaluh dari dosa-dosa mereka. Mereka tahu wa may yaghfirudzunuba illallah. Enggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, dan mereka bukan orang-orang yang terus-terusan berbuat dosa, enggak bertobat. Mereka berhenti, bertobat, berbuat dosa lagi, mereka berhenti menyesali, bertobat lagi, dan mereka tidak terus-terusan tenggelam dalam dosa mereka. Mereka mentas dari dosa mereka. Itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah di antara ciri-ciri mereka. Dan semakin engkau takut sama Allah, maka semakin bertakwa kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Dengan hamba Allah di...
1: Baik, silakan mohon dikecilkan halo, terlebih ya, dahulu itu. Televisi atau radionya, Ibu.
2: Ya. Halo?
1: Ya, silakan.
2: Ini Ustaz, terkait dengan seseorang yang sangat baik dengan orang lain, tetapi dengan...
1: Qadarullah, mohon maaf tampaknya terputus. Kami mohon maaf, inti pertanyaan belum kita dapatkan. Kita akan coba angkat penelpon berikutnya, masih di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan, sudah tersambung.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana?
3: Halo.
1: Iya, silakan Bapak, dari siapa di mana?
3: Halo.
1: Baik, mohon maaf tampaknya sambungannya kurang baik, kurang terdengar suaranya. Kami mohon maaf, kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu. Dari hamba Allah di Sumatera, Ustaz izin bertanya. Dalam kurun waktu tahun ini, ana merasa malas dalam melakukan ibadah, walaupun sudah mencoba untuk bersemangat. Beberapa hari bersemangat, kemudian malas lagi dan begitu seterusnya. Bahkan dalam urusan dunia pun, ana begitu. Mencoba untuk semangat, namun kemudian malas kembali. Dan hati ini terasa sempit dan mudah untuk galau. Saya khawatir kalau keadaan terus-terusan seperti ini dengan hati yang seperti ini. Mohon solusi dan doanya Ustaz. Tafadhol.
0: Barakallahu fiik. Baik, ana akan jawab dua pertanyaan nih. Tadi yang bertanya, ibu yang bertanya tadi, ana bisa, ya semoga enggak salah, ana bisa menangkap apa yang dia hendak tanyakan. Dia bertanya tentang seorang suami, tentang seorang laki-laki yang sama orang itu baik, tapi kadang-kadang sama keluarga nggak baik. Ada yang seperti itu. Apakah dia orang yang bertakwa? Dia bertakwa di depan manusia, dalam pandangan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Orang yang

0: terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Jadi kalau engkau mau berbuat baik, yang pertama yang paling berhak mendapatkan kebaikanmu adalah keluargamu. Orang tuamu engkau berbakti dengannya, istrimu engkau menghargai dan memuliakannya, anak-anakmu, kakak adik. Jadi orang baik itu yang paling baik sama istrinya. Kalau engkau baik sama orang, hanya pura-pura. Ustaz, jangan suudzon. Nah, cuma buktinya dia nggak baik di dalam. Dia di luar baik, di dalam buruk. Mana yang pura-pura dan mana yang sesungguhnya? Di sini takwa. Engkau bertakwa sama Allah apa tidak? Makanya orang juga perlu belajar. Jangan sampai kau merasa sudah bertakwa, ternyata ketika kau dites, engkau belum bertakwa. Pelajari standar takwa, kemudian engkau tes dirimu dengan standar tersebut. Itu pertanyaan yang tadi yang Ana tangkap ya. Dan seorang istri hendaklah bersabar menghadapi suami. Bagaimana membuat suami lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, sehingga dia menjadi orang yang benar-benar soleh, bukan yang pandai bertopeng, soleh di luar dan tidak soleh di dalam. Ada pun pertanyaan kedua tadi berkaitan dengan seorang yang imannya sedang turun, bahkan mungkin luntur. Semangat hidupnya juga ya mulai Senin Kemis ya. Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, nasihat Anda, engkau berangkatlah ziarah kubur. Di mana ada kubur di tempatmu, engkau berangkat. Engkau lihat ya, orang-orang yang sudah pergi mendahuluimu. Kau lihat mereka yang mungkin kaya raya, yang memiliki banyak harta. Dia harus bertempat di tempat yang sempit. Maka dengan cara seperti itu, semoga imanmu semakin atau kembali menguat. Yang kedua, engkau perlu menghadiri majelis ilmu. Engkau duduk di majelis ilmu. Cari kawan-kawan yang soleh, yang dapat menyeretmu untuk kembali bertakwa, yang dapat mendorongmu untuk kembali engkau berlari, bahkan lompat kepada jalan kebaikan. Sehingga engkau gak sendirian. Kita nih kadang-kadang lemah imannya. Lemah sendirian lagi, menjauh dari kawan-kawan yang soleh, habis kita. Maka coba, engkau kembali ke majelis ilmu, datang ke majelis ilmu. Besok umpamanya ada majelis, datang. Datang di awal waktu, duduk di sop pertama, dekat sama ustadznya. Ketika kau duduk, kau masih nunggu ustadznya datang. Engkau berkenalan dengan yang di kanan dan di kirimu. Kalau engkau punya kawan-kawan baik, tanya, engkau di mana sekarang? Aku lagi kajian ya. Kayaknya berangkat bareng. Usahakan. Kau hadir di majelis ilmu dan tambah kawan-kawanmu yang soleh. Dan yang ketiga, berdoa. Minta sama Allah Azza wa Jal. Baca di penghujung setiap sholatmu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Mu'ad bin Jabal. Yang tadi kita baca hadisnya, dia dikirimkan ke Yaman sama Nabi SAW. Disuruh baca doa itu. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik. Setelah engkau perbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, terus jaga lisanmu dengan zikir. Ini amalan yang enggak perlu engkau berwudu, amalan yang tidak perlu engkau menghadap kiblat, yang tidak harus engkau menghadap kiblat, yang engkau bisa lakukan dalam semua kondisimu. Zikir. Baca istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena menyebabkan orang itu jadi malas beribadah, itu banyaknya dosa-dosa yang meninggalkan karat di hatimu. Seperti orang yang tersumbat jantungnya, dia jalan sedikit, ngos-ngosan, berkeringat. Dosa pun membuat engkau seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Dengan Ummu Zahra di Riau.
1: Baik, silakan.
2: Ini Ustaz, hati kita itu setiap malam selalu merintih mengingat dosa-dosa yang kita bikin di siang hari. Walaupun sebetulnya kita itu tidak ingin berbuat dosa, tapi tetap melenceng dengan saya sebagai perempuan itu. Kadang-kadang ada saja omongan yang tidak baik, Ustaz. Jadi setiap malam terasa menyesal, siang terbikin lagi. Nah, bagaimanakah kita supaya istiqomah jangan berbuat dosa cuma dengan sekedar menyebut orang, Ustaz? Mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Said.
0: Barakallahu fiik. Pertanyaan ibu itu mewakili banyak manusia dan mungkin mewakili ana juga. Di siang hari kita berbuat dosa, malam kita menyesal. Kenapa? Besok kita ulangin lagi. Tapi itulah manusia. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu pelaku dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang berbuat dosa dan yang bertobat. Maka berhentilah berbuat dosa dan teruslah bertobat. Innallaha yabsutu yadahu bil-laili yatuba musiun nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musiul lail. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk memberikan kesempatan kepada pelaku dosa di malam hari untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka teruslah bertobat. Berhenti berbuat dosa tapi terus bertobat. Ketika kau terjebak dalam dosa, tobat lagi. Tapi kan kita ingin berhenti. Apa yang membuat kita jadi berhenti berbuat dosa? Rasa takut kepada Allah SWT. Nabi itu berdoa mengatakan, Allahumma inni as'aluka khasyiataka. Awaksim, Allah maksimli. Nah. Allahumma qsim li min khasyyatika ma tahulu bihi baini wa baina ma'asik. Ya Allah, berikan kepada aku rasa takut kepadamu yang menjadi penghalang buat aku dari berbuat dosa kepadamu. Maka kenalilah Allah. Minta sama Allah rasa takut. Kenali azab Allah. Azab Allah itu pedih. Jangan sembarangan berbuat dosa. Dosa itu membawa naas untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Maka tumbuhkan rasa takut itu dengan melihat ya kebesaran, keagungan Allah seperti bencana-bencana yang kita lihat. Rasa takut bahwa Allah dapat mematikan kita pada saat kita berbuat dosa itu, ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu, dan semoga Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan kembali melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Semoga Allah senantiasa menjaga antum dan keluarga Ustaz. Pertanyaan terkait dengan istilah habaib Ustaz, mohon penjelasan sejarahnya dan apakah mereka berjasa dalam agama ini Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Fadol.
0: Kalau bicara habaib, para habaib adalah orang-orang yang mereka mereka menyebutkan bahwa nasab mereka bersambung kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, orang itu dipercaya dengan nasabnya. Apalagi mereka punya pohon nasab, yang sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau bicara apakah mereka adalah orang-orang yang punya jasa, maka kalau bicara jasa, bicara amalan. Para habaib, mereka yang bernasab kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya, ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Seperti manusia, keumumannya. Maka orang-orang yang soleh di antara mereka, insya Allah, mereka memiliki jasa yang besar. Dimulai dari Hasan dan Husain. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innabni hada sayyid. Bicara tentang Hasan, putraku ini sayyid. La'allallah yuslih bihi baina ta'ifataini azimatain. Semoga Allah memperbaiki lewat dia dua kelompok yang besar, ya. Itu jasa besar dari Hasan ibn Ali yang ibunya adalah Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umat Islam yang awalnya berpecah kemudian menyatu kembali, jasa terbesar mereka. Ada pembicara mereka yang menjadi anak keturunannya, ya sama. Tergantung kondisi mereka, ketika mereka adalah orang-orang yang bertakwa, maka mereka adalah orang-orang yang mulia. Ketika mereka adalah orang-orang yang tidak bertakwa, maka mereka bukan orang-orang yang mulia. Walaupun secara nasab mereka bersambung dengan Nabi SAW, kenapa tadi sudah kita baca? Sesungguhnya kekasihku, kata Nabi SAW, adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi tolak ukurnya bukan nasab, tapi ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya saja, kalau dia orang bertakwa plus nasabnya mulia, maka ini kebaikan di atas kebaikan. Tapi kalau dia nasabnya mulia, kemudian dia tidak bertakwa, maka menjadi patokan dan ukuran dia mulia atau tidak adalah ketakwaannya, bukan nasabnya. Jadi nasab ini menjadi faktor pendukung, bukan faktor utama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Mohon maaf, tampaknya terputus. Kami persilahkan Anda untuk bertanya kembali melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Baik, kami persilahkan dan mohon maaf untuk mengecilkan terlebih dahulu suara televisi atau radionya agar suara Anda lebih jelas terdengar di studio kami. Baik, kami persilahkan. Mohon maaf, tampaknya kembali terputus. Baik, kami berikan kesempatan sekali lagi untuk Anda di line telepon di 021-823-6543. Kami persilakan. Iya.
3: Assalamualaikum, Dad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Halo. Siapa di mana, Bapak?
3: Assalamualaikum, Dad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Assalamualaikum.
1: Baik, Bapak bisa mendengar suara kami?
3: Halo.
1: Iya, silakan, Bapak.
3: Assalamualaikum. Iya, silakan, Bapak. Assalamualaikum.
1: Baik, mohon maaf tampaknya suaranya agak ada gangguan. Kita akan angkat saja pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan malam hari ini melalui pesan WhatsApp dari Bapak Izam di Ambarawa. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah Ustaz mengamalkan ibadah yang didapatkan melalui kajian televisi ataupun HP Ustaz? Karena di daerah saya tidak ada kajian yang sesuai dengan sunnah. Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibbati fillah. Sebuah janji Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau mengatakan, la yablughunna hadzal din ma balagha al-lail wan nahar. Agama ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Nabi menyampaikan hal itu. Tidak ada satupun rumah. Mau dari batu, mau dari kayu, mau dari kulit. Kecuali agama yang ingin masuk ke tempat mereka. Dan Anda lihat adanya media sekarang ini menjadikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW terjadi. Tadi dikatakan nggak ada kajian sunnah di kampungnya, di daerah dia, tapi dia tetap bisa ngaji. Ilmu bisa masuk ke rumah dia, agama bisa masuk ke kamar dia. Maka nggak ada masalah kau belajar, tapi tetap berhati-hati. Karena maksudnya berhati-hati, ya tidak semua yang dia lihat di media massa, di medsos, ya kemudian dia jadikan rujukan. Pastikan dulu siapa yang menyampaikan. Ketika menyampaikan adalah ustadz yang mengajak kepada sunnah, bukan mengajak kepada kelompoknya, bukan mengajak kepada ormasnya, tapi mengajak kepada Allah dan Rasulnya berdasarkan pemahaman salafus sunnah. Engkau ikutin. Kalau memang ada hal-hal yang engkau perlu tanyakan, engkau catat, engkau tanyakan. Seperti sekarang, engkau bisa bertanya, ustadz, anak dengar seperti ini, apakah hadisnya sahih apa tidak? Dan alhamdulillah adanya media yang engkau bisa mengikutin, umpamanya IG-nya seorang ustadz, ya, yang mengajak kepada sunnah, kemudian kau bisa DM dia, saya tanya kepada dia. Bukan dengan cara seperti itu kau dapat tetap belajar ilmu dan menjalankan agama sesuai dengan Rasulullah SAW. Dan tatkala ada kesempatan untuk ngaji, ketika ada seorang ustadz yang hadir di tempatmu atau di kampung sebelahmu, berusaha untuk hadir. Selain mendapatkan berkah majelis ilmu, kau juga bertambah kawan-kawanmu dan bertambah ilmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Demikian ikhwat al-Islam, kajian ilmiah kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
5: ilmu yang terpuji,
6: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
4: dan sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
9: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
10: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, siapa yang mempengaruhi orang yang berlaku zalim untuk tetap di atas kezalimannya, maka sungguh ia suka agar orang tersebut bermaksiat kepada Allah.

Wilujeng wangi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng nakalam ilahi, diwuhku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
1: واعتصموا بحبل الله, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: Berpegang eratlah kalian dengan tali Allah, tali Allah al-Islam, Al-Kitab dan Sunnah yang harusnya berada di atas satu manhaj, di atas landasan, di atas Al-Kitab dan Sunnah, berjalan di atas hidayah dan cahaya Al-Kitab dan Sunnah. Tapi mereka mencerai-beraikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok
2: sekte,
0: filqa.
2: Alangkah banyaknya pada hari ini.
0: Jangan kalian bercerai-berai.
3: قال الرسول, قال الرسول صلى الله عليه, صلى الله وسلم, عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل, وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل, ورجل قلبه معلق بالمساجد, ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alai.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
0: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
1: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: Fir'aun,
1: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
0: Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
1: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari apartemen di Logia Antapani, Kota Bandung. Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan kali ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di kebersamaan kali ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Para jemaah, para ikhwan yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari pembahasan kitab Ad-Dawa. Di sini qala al-muallif rahimahullah taala wa fi sunan Ibnu Majah min hadithi Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه كما أن كل بلاء ومعصية في غضبه. Dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mau minta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Ini menunjukkan bahwa keridhaan Allah ketika kita mau minta dan mau taat kepadanya. Maka ketika Allah ridha, setiap kebaikan berada dalam ridhanya. Sebagaimana setiap bala dan maksiat berada dalam kemurkaannya. Dari keterangan beliau ini dan juga hadis yang dibawa oleh beliau, kita bisa mengambil pelajaran para ikhwan, para jemaah rahmati Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala senang, Allah taala ridha kalau kita mau berdoa dan minta kepadanya. Dan sebaliknya, kalau kita tidak mau minta, Allah taala marah. Ya. Beda dengan manusia, kalau manusia diminta, ya semakin diminta semakin marah. Kalau Allah tidak diminta, maka Allah Ta'ala marah. Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada semua bentuk ketaatan. Begitu pula kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada semua bentuk perbuatan maksiat. Maka antara ridha ya, dan ketaatan, dan antara kemurkaan dan maksiat, ini adalah sebab akibat ya, bahwa al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatannya. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik. Orang yang berbuat buruk akan mendapatkan balasan yang buruk. Maka keburukan apa ya, dibandingkan dengan kemurkaan Allah Ta'ala? Dan kebaikan apa dibandingkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau Allah ridha, ya, maka apa? Sebagaimana Allah ridha kepada para sahabat, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada, dzalikal fawzul 'adzim. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Maka Allah Ta'ala menyediakan surga-surga dan itu merupakan kemenangan yang besar. Selanjutnya, wa qad dzakara al-imam Ahmad fi kitab az-zuhd atharan an Allah la ilaha illa ana Idza raditu baraktu wa laisa li barakati muntaha wa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tablughu sabi'a minal walad. Kemudian kata Ibnu Qayyim mengatakan, dan sungguh Imam Ahmad telah menyebutkan dalam kitab zuhudnya satu athar. Ya, di sini tidak disebutkan, dan saya dapatkan athar ini tidak marfu' kepada Nabi, tapi mauquf kepada Wahab bin Munabbih, dan sanadnya dikatakan sahih. Ya. Yaitu apa? Anallah la ilaha illa ana. Aku adalah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku. Idza raditu baraktu. Kalau aku ridho, maka aku berikan keberkahan. Kalau Allah ridho, Allah akan berikan keberkahan. Ketika seseorang menjalankan ketaatan, maka itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang bagaimana? Ketaatan yang sesuai dengan yang diridhai Allah. Seperti perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, definisi ibadah, al-ibadah ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardha min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Bahwa ibadah adalah satu nama yang mencakup segala sesuatu yang diridhai Allah Ta'ala. Baik ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Sebab ada orang untuk menyatakan kecintaan kepada Allah tapi tidak diridhai Allah Ta'ala. Kenapa? Karena caranya tidak sesuai dengan yang diridhai Allah. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, ittiba' kepada Nabi. Bagaimana Nabi mewujudkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Seperti orang baca la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah kemudian Allah, Allah, kemudian huwa, huwa, kemudian huhu dan berjoget untuk mendapatkan keridhaan Allah. Padahal itu jauh. Kenapa tidak diajarkan seperti itu? Nah, ini para ikhwan ya. Kemudian kata beliau, kemudian asar selanjutnya, walaisa li barakati muntaha, maka keberkahanku tidak ada ujungnya, ya, tidak ada habisnya. Ini merupakan apa? Merupakan fadl dan keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diberkahi, apa sih barokah itu? Nah, barokah itu adalah kelebihan. Seperti danau dikatakan al-birkah. Karena apa? Airnya melimpah. Ya, al-birkah, al-barokah, kelebihan. Maka berkahnya Allah tidak ada ujungnya. Wa idza ghadibtu la'antu. Ini penting untuk diperhatikan ya. Kalau aku murka, aku melaknat. Wa la'nati tablughu sabi'a minal walad. Sementara laknatku ya sampai kepada 7 turunan. Na'udzubillah min dzalik. Sampai 7 turunan. Kalau kita lihat hadis ayat dalam surah Al-Kahfi itu ya, penjagaan Allah, keberkahan diberikan sampai 7 turunan juga. Ya. Ketika Nabi Musa bersama Khadir berada di satu kota, di situ ada tembok yang mau roboh. Kemudian dibangun sama keduanya. Sama Khadir yang sebagai mendapat ilham dari Allah Ta'ala. Kemudian disampaikan sebagaimana dalam firman Allah, fa'ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzullahuma wa kana abuhuma soliha. Adapun dinding yang mau roboh ini milik kedua anak yatim yang berada di kota ini. Kenapa? Kalau dibiarkan roboh, harta simpanannya bisa diambil, bisa diambil. Nah, ini harta simpanannya apa? Dijaga dengan cara ya dibangun tembok tersebut. Apa alasannya? Wa kana abuhuma soliha. Karena kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Ya, ayahnya orang yang soleh. Wa kana abuhuma soliha. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir atau juga tafsir ya yang lain disebutkan ternyata anak tersebut adalah keturunan yang ketujuh. Maka kalau kebaikan orang tuanya bisa dirasakan sampai tujuh turunan, ya ternyata di sini juga laknat juga bisa sampai kepada tujuh keturunan. Allahu a'lam bishawab. Oleh sebab itu hendaklah kita menabung sebagai sebuah investasi bagi anak-anak kita. Kelak mereka bisa merasakan kesolehan orang tuanya, kebaikan orang tuanya. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya. Di sini menjaga sampai kepada anak-anak kita. Ya. Seperti tadi, fa'amal jidaru fakana ligulamain yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzullahuma wa kana abuhuma saliha. Tembok yang mau roboh tadi milik kedua anak yatim di kota ini, yang di bawahnya itu ada harta simpanan dari ayahnya. Ya. Dan ayahnya orang yang soleh. Ternyata ayahnya ada kakek yang ke-7 ke atas. Ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dalam asar ini, ya asar ini mauquf kepada Wahab bin Munabbih, ya tidak sampai marfu kepada Nabi. Disebut oleh Imam Ahmad, juga dibawa oleh Ibnu Qayyim. Di mana keduanya sangat ketat dalam masalah hadis, ya. Dan dikatakan ini asar ini sahih, ya. Yang menarik bagi kita apa? Bahwa ketika Allah murka kepada seseorang, Allah akan melaknatnya. Dan laknatnya Allah akan sampai kepada tujuh turunan. Allahu a'lam bishawab. Ya, ya. Allahu a'lam bishawab. Namun kita tujuh turun yang mana? Nanti mungkin dulu saya pernah nih orang tua saya begini-begini, tapi alhamdulillah tidak. Ya, kita tidak tahu. Ya, dan alhamdulillah benar kita dilindungi oleh Allah Taala. Kalau kita tahu dari orang tua kita masa hidupnya banyak melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, maka potonglah dengan kita istighfar, memohon ampun untuk beliau, tetap adalah orang tua kita, dan kita memohon ampun untuk kita agar dilindungi oleh Allah SWT. Walaqad dallal aqlu wan naqlu wal fitratu wa tajarubul umami ala ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nihaliha ala anna taqarruba ila rabbil alamin wa talaba mardatihi, ya, wal birra wal ihsana ila khalqihi min a'dhamil asbabil jalibati likulli khairin. Ya. Akal, nakal, dan fitrah. Ya. Dalil akal, dalil nakli, fitrah manusia, dan juga pengalaman yang dialami oleh berbagai macam manusia, baik agamanya, ya, kelompoknya, menunjukkan bahwa taqarrub kepada Allah, beribadah yang benar kepada Allah, kemudian meminta keridhaannya, perbuatan baik kepada makhluk, itu semua merupakan sebab, di antara sebab-sebab yang agung yang bisa meraih kebaikan. Nah, di sini ingin penulis, ya, ingin menjelaskan kepada kita bahwa hubungan sebab akibat, ya, hubungan sebab akibat antara perbuatan baik, ya, atau ketaatan kepada Allah itu akan mendatangkan berbagai macam kebaikan. Dan banyak bukti-buktinya. In tansurullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah tolong kalian. Dan Allah Ta'ala akan mengokohkan kedudukan kalian. Nah, ini sebab akibat. Dengan sebab kita menolong agama Allah, Allah akan turunkan pertolongan kepada kita. Ya. Termasuk juga dalam isyarat, ya. Nabi bersabda, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian mendapatkan pertolongan dan rezeki dari Allah dengan sebab adanya orang-orang du'afa dari kalian. Sholat mereka, dengan sebab doa mereka, dengan sebab keikhlasan mereka. Ini sebab akibat. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui sebab-sebab ini. Ya, ada sebab syar'i, ada sebab kauni. Sebab syar'i kita pelajari dari agama, dari Quran dan Sunnah. Ya. Adapun sebab kauni bisa lihat dari pengalaman. Nah, maka di sini disebutkan oleh beliau bahwa dilengkapi akal, dalil akli, dalil nakli, fitrah manusia, kemudian pengalaman-pengalaman dari umat-umat terdahulu. Bahwa apa? Bahwa taqarrub kepada Allah, kemudian ridhonya, perbuatan baik kepada makhluk, itu termasuk perkara yang sangat besar untuk menjadi sebab mendapatkan segala kebaikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa sungguh-sungguh jalan kami, kami tunjukkan jalan kami. Ya. Barang siapa menolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Nah, ini para jemaah, bagi betulah sebaliknya, wa'adda duha min akbaril asbabil jalibati likulli syarrin. Begitu sebaliknya. Ya, perbuatan jauh dari Allah, tadi taqarrub kepada Allah, jauh dari Allah. Talabu mardatihi, ridhonya, kebalikannya adalah murkanya. Albir wal ihsan, ya kebalikannya asyar, keburukan kepada makhluk. Itu juga menjadi sebab yang besar yang bisa mendapatkan berbagai macam keburukan, ya, berbagai macam keburukan. Famastujlibat ni'amullah ta'ala wastudfi'at nikmatuhu bimithli ta'atihi wa taqarrub ilaihi wal ihsani ila khalqihi, ya. Maka nikmat Allah, ya, apa saja yang akan didapatkan dari nikmat Allah, dan juga untuk menghindari dari murkanya Allah dengan melakukan ketaatan dan bertaqarrub kepada Allah serta berbuat baik kepada makhluk, ya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, ya. Kemudian iringi perbuat yang buruk dengan yang baik, karena bisa menghapus kemudian pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Ya, ini agama Islam menunjukkan bahwa hablum minallah, ya, tidak bisa berdiri sendiri tanpa hablum minannas. Begitu pula hablum minannas juga harus diiringi dengan hablum minallah. Sehingga dikatakan oleh beliau bahwa nikmat Allah bisa didapat dan murka Allah bisa dihindari dengan mengerjakan ketaatan kepadanya, taqarrub kepadanya, dan berbuat baik kepada makhluk. Ya, berbuat baik kepada makhluk. Sebab banyak orang yang, waduh, ibadahnya hebat, tapi sesama manusia tidak bisa berhubungan dengan baik. Ya, sehingga dia merasa, loh, kenapa ya kehidupan saya kok selalu begini? Padahal kan secara hukum sebab akibat, kalau dia itu baik, pasti kehidupan baik. Ya, kalau dia baik pasti hidup baik. Berarti apa? Di sini harus ditinjau baiknya seperti apa? Apakah imbang hablum minallah dan hablum minannas? Ketaatan kepada Allah dan juga berbuat baik kepada manusia, kepada makhluk. Baik, tapi pada hewan enggak baik, ya. Ada kucing yang kasih makan sampai mati menyebabkan masuk neraka. Ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka akan menyayangi kalian yang di langit. Man lam yurham, man la yurham, la yurham. Orang yang tidak, man la yurham, la yurham. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayang. Nah, ini. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami suatu musibah, hal yang tidak menyenangkan, nah, coba kita evaluasi, untuk proyeksi. Bagaimana hablum minallahnya? Bagus. Hablum minannasnya, nah, ini barangkali yang kurang. Hablum minannasnya bagus, barangkali hablum minallahnya aku kurang. Nah, maka kalau kedua-duanya ada, kata beliau, ini akan menjadi sebab, ya, yaitu mendapatkan kebaikan. Loh, kok masih musibah? Bisa jadi juga juga kebaikan. Karena tidak ada bagi orang beriman itu tidak baik. Ya, orang beriman itu semua baik. Ajaban li amril mu'min. Fa inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaaka li ahadin illa lil mu'min in asabatu sarra syakara fa kana khairan lah wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu rahu muslim. Sungguh menakjubkan orang beriman karena semua urusan baik baginya. Hal itu tidak ada kecuali bagi orang beriman. Jika ia mendapatkan suatu kenikmatan, dia bersyukur dan menjadi kebaikan kenikmatan itu baginya. Ketika ia dapat musibah, dia bersabar dan menjadi kebaikan baginya. Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarra amsaka bidambihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Jika Allah menghendaki kebaikan pada hamba, disegerakan akibat dosa dia di dunia. Berarti ketika dapat musibah, pada hakikatnya merupakan kebaikan. Makanya ada ungkapan hikmah di balik musibah. Ya. Dan kalau Allah menghendaki keburukan, dibiarkan dia dengan dosanya, dibalas kelak pada hari kiamat. Namun yang menyenangkan dan nikmat, ya, adalah kita diberikan kemudahan, diberikan kelapangan, bukan istidraj, ya. Kemudian juga diberikan pahala yang sangat besar. Termasuk orang yang diampuni dosanya. Maghfirah itu apa? Al-maghfirah artinya adalah satur dunub, ya. Ditutupi dosa-dosa bersama dengan apa? Dilindungi dari akibat dosa tersebut, ya. Dosanya ditutup, kemudian dia dilindungi dari akibat perbuatan dosa. Oleh sebab itu banyak istighfar, ya, banyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan agar kalian istighfar pada Allah, Allah Maha Pengampun. Niscaya akan memberikan air yang cukup. Kemudian niscaya berikan anak-anak yang cukup. Niscaya diberikan kebun-kebun dan sungai-sungai, buah-buahan yang cukup. Ini para jemaah rahmati Allah, ya, banyak istighfar. Jangan merasa tidak punya dosa. Ya. Sebab kalau dosa dibiarkan akan melahirkan dosa yang lain. Dan kalau dosa dibiarkan akan melahirkan matinya hati. Ra'aitu dunuba tumitul quluba wa qad risudulla itmanuha wa tarku dunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Abdullah Ibnu Barak mengatakan, aku melihat bahwa dosa itu bisa mematikan hati dan mewarisi kehinaan bagi pecandunya, ya. Dan meninggalkan dosa merupakan kehidupan bagi hati, lebih baik engkau tidak mengindahkannya. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, ya, di sini antum perhatikan, kita perhatikan semua bahwa hubungan sebab akibat, ketika kita baik hubungan kita dengan Allah dan manusia, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Begitu pula sebaliknya, ketika buruk akan mendapatkan keburukan yang sangat banyak. Ketika sudah terjatuh kepada dosa, maka tutup dengan istighfar, ya. Karena dengan istighfar maghfirah satu dzunub ma'ah iqayatis syarr. Ya, ditutup dosa-dosa, kemudian dilindungi akibat buruk dari perbuatan dosa. Ibn Rajab ketika menjelaskan, ihfadillah yahfadka, jaga Allah, Allah akan menjagamu. Ya. Ulama salaf mengatakan, ketika kami lalai dalam menjaga Allah, kami mendapatkan hal yang tidak menyenangkan pada harta kami, pada pembantu kami, pada kendaraan kami. Maka kalau kita pulang mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, pasti di jalan tadi ada dosa. Dosa apa yang kita lakukan? Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Pasti kita punya dosa, ya. Sehingga apa? Sehingga kita segera istighfar, banyak istighfar. Disebut oleh Qatadah, istighfarlah kalian dimanapun, tempat makan, di jalan. Ya. Syaikh Utsaimin mengatakan di kantor, di mana saja, karena kamu tidak tahu istighfarmu yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diterima oleh Allah taala apa? Satrud dunub ma'a wiqayatis syarr. Dosanya ditutup, kemudian dilindungi dari akibat dosa tadi, ya. Dari perbuatan apa? Dari akibat buruk yang tidak menyenangkan. Nah, maka di sini ada hubungan antara perbuatan baik dengan balasan, perbuatan buruk dengan balasan, ya. Sehingga beliau mengatakan irtibatul khairi wasyarri bil amal. Hubungan ya kebaikan dan keburukan dengan amal. Wa qad rattaballahu subhanahu husulal khairat fid dunya wal akhirah wa husulash syururi fid dunya wal akhirah fi kitabihi alal a'mal tarattubal jazaa ala syarat wal ma'lul ya wal ma'lul ala al-illah wal musabbab ala al-sabab wa hadha fil qur'ani yazidu ala alfi mawdhi' fataratan yatarattabul hukmu al-khabari al-kauni wal amru asy-syamri ala al-wasfil munasibi lahu. Allah Ta'ala telah menyusun, meletakkan dengan urut, ya, yaitu apa? Mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat, dan keburukan-keburukan dunia dan akhirat dalam kitabnya berdasarkan amal-amal, ya. Kadang balasan sesuai dengan syarat. Kemudian sesuatu yang diraih sesuai dengan illah. Alasannya apa sehingga bisa mendapatkan itu? Ya. Alasan syaratnya apa sehingga dapat balasan tersebut? Kemudian al-musabbab alal al-sabab. Ya, yaitu musabbab, sebab akibat. Ini akibatnya begini karena sebabnya begini. Nah, itu disebutkan secara berurutan dalam Al-Qur'an, disebutkan 1000 lebih, ya. Kadang di situ ada hukum khabari kauni, ada hukum al-amr asy-syar'i sesuai dengan yang sifat-sifat yang ada. Nah, ini hukum khabari yaitu sebab akibat secara alam. Kalau memang orang suka bongkar-bongkar alam dengan semaunya, ya jangan heran kalau terjadinya pencemaran, terjadinya polusi, ya, terjadinya longsor, terjadi banjir. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di daratan di lautan dengan sebab tangan manusia, ya. Meskipun juga ini mengarah kepada kesyirikan, ya, juga fisik juga, ya. Kemudian juga barang siapa mencuri dipotong tangannya, ini dalam Al-Qur'an banyak sekali, ya. Seperti orang Yahudi, ya, falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ketika mereka itu tidak mau patuh dengan larangan Allah, ketika dilarang hari Sabtu untuk mancing, ya, untuk apa namanya, untuk nyari ikan, mereka lah, mereka pasang apa, pasang ininya bukan di hari Sabtu, pasang apa ya, pancing atau jala bukan di hari Sabtu. Fakunu kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian qiradatan khasiin, yaitu kera-kera balasannya. Kemudian juga wasariq wasariqatu faqta'u aydahuma jazaa'an bima kasaba. Orang mencuri laki perempuan, potong dua tangannya bagi balasan atas apa yang mereka perbuat. Ini antara sebab akibat ini, ya, ada ikhwan. Oleh karena itu mari kita menjadi orang tua sebagai sebab kebaikan-kebaikan bagi anak-anak. Kalau anak kita kurang ajar sama kita, ya kita coba berhenti sejenak. Gimana dulu kita sama ayah kita? Ya. Ini anak kok badung. Dia merasa sudah baik karena sudah tobat. Ya. Ternyata dulu pernah, ya, kepada ayahnya. Seperti ada orang yang narik orang tua dari rumahnya sampai di jalan. Ini kisah nyata. Cukup, dulu aku narik bapakku sampai di pintu. Apa kata yang narik? Ini balasan tambahan bagimu. Siapa yang narik? Anaknya sendiri. Dibalas. Ya, dibalas. Nah, supaya itu tidak terjadi, potong dengan istighfar. Dengan sebenar-benarnya. Cari sebab-sebab bagaimana anak tidak durhaka. Doa minta kepada Allah Ta'ala. Karena istighfar tadi apa? Tolabul maghfirah. Apa maghfirah? Wiqayatus syarr ma'a satrid dunub. Dilindungi dari akibat dari dosa berupa keburukan. Tadi anak durhaka sama kita dengan sebab kita dulu durhaka. Akibatnya anak juga durhaka. Al jaza min jinsin amal, balasan sesuai perbuatan. Maka kalau antum dolim pada orang pasti, ya, kata Imam Syafi'i, kalau kalian menzinai anak perempuan orang dengan harga, saya lupa harganya itu, misalkan 100 ribu, misalkan ini bahasa kita, maka anakmu akan dinilai dengan lebih rendah daripada itu. Itu. Pasti ada balasannya. Ya, al-jaza' min jinsil amal. Tapi kalau kita berbuat baik, juga pasti ada balasannya. Oleh karena itu, banyak kita berbuat baik, sehingga juga nanti, kalau Allah tidak membalas langsung pada kita di dunia, di akhirat. Ya, di dunia, kepada anak-anak kita. Sampai 7 turunan. Bahkan tadi laknatnya juga sampai 7 turunan. Ya. At-tabluq as-sabi. Ya, mungkin kedua tidak, tiga tidak, empat tidak, yang ketujuh yang kena. Ya, as-sabi yang ketujuh yang kena. Yang kayak tadi, dijaga sampai Allah sampai yang ketujuh. Ini. Karena apa? Cucu kita adalah anak kita. Cucu kita adalah anak kita. Sehingga mereka mendoakan adalah doa dari anak-anak. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, yang punya anak itu wajib masih rizki, ngasih nafkah. Siapa? Tidak hanya bapaknya, juga kakeknya. Sehingga kalau kakeknya kaya, kemudian bapaknya miskin, maka kakek ini yang satu keturunan laki-laki ya, wajib ngasih nafkah kepada cucunya. Ini ya, hubungan dalam Islam para jamaah. Semoga bermanfaat karena waktunya memang terbatas. Kemudian selanjutnya saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Ya. Fal tafaddal masykura wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas uraian materi yang begitu bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan atas ilmu tersebut, dimudahkan kita untuk memahaminya dan juga mengamalkannya dalam aktivitas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, silakan di 0218236543 sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat, kirimkan saja di 0819896543. Baiklah, kami akan mencoba untuk mengangkat satu telepon yang telah masuk. Silahkan.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana ini?
4: Saya Arsad dari Palu, Sulawesi Tengah.
3: Pak Arsad, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya Pak Arsad. Pak Arsad cukup mendengar melalui telepon saja.
4: Iya. Oke, ya. Pak, di zaman Rasulullah atau tabi'in tabi'in itu pendidikan apa ilmu dunia itu kan belum tidak begitu berkembang atau belum berkembang dengan baik. Dan sekarang yang diajarkan lebih banyak diajarkan kepada anak kan ilmu tauhid, ilmu agama lah. Nah, sekarang dengan kondisi sekarang itu sangat pesat perkembangan sains dan teknologi, sehingga begitu sulitnya mendidik anak untuk pendidikan agama, karena di sekeliling dia itu kan perkembangan sains dan teknologi yang begitu pesat. Sehingga pertanyaan bagaimana caranya mendidik anak agar supaya pendidikan agamanya juga sangat baik, tetapi juga pendidikan sains dan teknologi, pendidikan keduniawaan, keduniaannya itu juga untuk mengikuti perkembangan yang sekarang ini, misalkan pendidikan tentang pertelevisian, macam-macam lah. Nah, itu untuk menjadi bekal hidupnya dia di dunia ini. Sekarang pertanyaan bagaimana cara memadukan antara pendidikan agama di satu sisi untuk bekal hidupnya di akhirat, tetapi pendidikan sains dan teknologi untuk bekal hidupnya di dunia.
3: Baik Bapak, cukup bisa sudah kami tangkap pertanyaan Bapak.

Thalib radhiyallahu taala anhu menyebutkan tentang ayat ini, yaitu apa? Allimuhu wa'addibuhu. Ajarkan ilmu agama kepada mereka dan ajarkan akhlak. Ya. Kalau kita tidak mampu sendiri, ya kita titip ke lembaga-lembaga yang ada, pesantren maupun sekolah, yang di situ ya ditanamkan tentang akidah, yang di situ ditanamkan pendidikan, ya, tentang Quran dan hadis yang dipahami oleh salafus soleh, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, ini kewajiban, tidak bisa tidak. Kalau tidak akan dimintai pertanggungan jawab. Kalau bisa mendidik sendiri, silahkan. Kalau tidak, titipkan pada lembaga. Ya. Kemudian, ketika kita menitipkan lembaga, ya orang tua ingin mendapatkan yang seimbang antara pendidikan agama dan pendidikan dunia. Anaknya dokter tapi hafal Quran. Ya, siapa yang tidak mau? Ya insinyur, hafal hadis, hafal Quran. Siapa yang tidak mau? Semua mau seperti itu. Tapi tidak semua bisa mendapatkan seperti itu. Kadang menonjol dalam ilmu agamanya, kadang menonjol dalam ilmu dinnya, dan ilmu dunianya. Tapi harus diketahui, tidak ada yang boleh untuk meninggalkan pendidikan agama. Karena makna dari hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, setiap menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Ilmu agama. Dan yakinlah, kalau orang itu taat kepada Allah, tidak mungkin bisa terlaksana kecuali dibangun di atas ilmu. Dan orang yang tak takwa kepada Allah, maka apa? Tidak akan pernah merasa kelaparan, kekurangan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, diberikan jalan keluar dari setiap persoalannya dan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Jadi kalau belajar agama, wah nanti enggak bisa makan, enggak bisa hidup. Ya. Dalam sejarah tidak pernah ada ulama yang kelaparan. Sejarah enggak ada. Ya. Ya, tapi enggak bisa, misalkan enggak bisa hidup mewah itu urusan lain. Ya. Emang yang enak kan hidup itu apa? Pas-pasan dia. Ikhwan, pas-pasan kan? Pas pengin rumah bisa beli. Pas pengin mobil ganti mobil bisa ganti. Itu namanya hidup pas-pasan, ya. Nah, oleh sebab itu jangan merasa kecil hati kalau kita belajar agama. Justru harus sedih ketika tidak paham agama. Ada hadis yang oleh Imam Al-Hakim bahwa innallaha abghadu ala kulli jahilin bidinih alimin bidunyah. Aku kama qala sallam, ya. Bahwa Allah itu marah kepada orang yang bodoh, tidak tahu agamanya, tapi dia mahir dan canggih dalam urusan ilmu dunianya. Ya. Hadis tersebut disahihkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami. Ya. Oleh karena itu, harus semuanya belajar ilmu agama. Yang barangkali terlambat, tidak ada kata-kata terlambat. Ya. Tidak ada kata-kata terlambat. Ada orang yang baru 70 tahun baru belajar agama. Oleh karena itu, mari kita luangkan waktu kepada Bapak yang bertanya, ya, keseimbangan memang penting, namun kalau misalkan harus mengejar dunia, ilmu agamanya tertinggal, maka itu tidak benar. Kita semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ya. Oleh sebab itu, jangan merasa khawatir kecil hati ketika anak-anaknya hanya sekedar menghafal Al-Quran, ya. Maka Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan jika melakukannya dengan keikhlasan semata-mata karena Allah. Insya Allah dunianya akan ikut. Dan rezekinya sudah di wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Lebih-lebih mereka yang bertakwa.

0: kepada Allah Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Seandainya penduduk bumi suatu negeri itu beriman bertakwa, dan iman takwa tidak mungkin dibangun kecuali di atas ilmu, ilmu agama yang benar. Maka kalau seperti itu kami buka barokah dari langit dan bumi. Ya, jangan heran, jangan kecil hati, ya. Dan justru malah kalau orang itu ngejar ilmu dunia kemudian melalaikan akhiratnya, banyak orang-orang yang rusak dan merusak. Rusak untuk dirinya, untuk foya-foya. Rusak untuk dirinya, tidak peduli haram, halal haram. Kemudian juga merusak orang lain, zakat tidak keluar, bahkan juga mengambil haknya orang lain. Itulah kalau tidak tahu ilmu agama, sementara hanya sekedar paham ilmu dunia. Ya, Allahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, misalnya ada seseorang yang pada saat mudanya suka atau gemar melakukan perbuatan zina, sedangkan dia saat ini sudah bertobat, yaitu tobatan nasuha. Apakah masih ada kemungkinan anaknya nanti juga melakukan perbuatan seperti bapaknya, melakukan zina? Silakan Ustaz.
0: Ya. Seperti yang saya sampaikan, ulama menjelaskan definisi al-istighfar. Ya. Apa istighfar? Talabul maghfirah. Minta maghfirah. Apa al-maghfirah? Al-maghfirah adalah ya wiqayatus syarr ma'a satrid dzunub. Apa wiqayatus syarr? Dilindungi wiqayah dari keburukan akibat dosa dia, sehingga tidak terjadi keburukan padanya. Termasuk tadi, dia punya dosa zina. Kalau dia sudah istighfar, apakah nanti anaknya juga akan berzina, atau cucunya, atau lainnya? Kalau dia sudah taubat nasuha, maka di sini wiqayatus syarr, dilindungi dari itu. Ma'asatir dunub. Bersama dengan itu, dosa dia ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu banyak istighfar. Kalau taubatan nasuha, insya Allah diputus. Ya. Di sini, bagi yang terkena kepada keturunannya, bagi mereka yang tidak mau bertobat, ya, ada orang bilang, tua-tua keladi, semakin tua, semakin jadi. Seharusnya rambut putih, jenggot putih menjadi sebuah perhatian besar, peringatan bahwa kita ini sudah mulai umur, ya. Sehingga apa? Sehingga berhentilah, ya. Berhenti untuk berbuat dosa sebagai peringatan bahwa kita sudah dekat, ya, dengan yang namanya kematian. Karena Nabi bersabda, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Kalau lebih berarti dapat bonus para jemaah, ya. Dapat bonus kalau lebih dari 60. Baina sittin wa sab'in. Ya, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70. Ya, Allahu a'lam bissawab.
1: Baik Ustaz, barakallahu fiik. Kami berikan satu kesempatan kembali untuk telepon yang terakhir. Di perjumpaan ini silahkan di 0218236543. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini, di mana?
2: Dari Ali Ahmad Karosa, Bu, Pak Ustaz.
1: Silahkan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Kemarin saya melihat di televisi Ustaz. Itu ada anak-anak sekolah dianjurkan masuk ke pura Ustaz. Lalu masuk ke gereja. Setelah itu masuk ke masjid Ustaz. Apakah boleh anak-anak Islam?
1: Kedua-duanya anak Islam.
2: Ya, lalu masuk ke gereja. Lalu masuk ke masjid.
1: Terus pertanyaannya?
2: Mana Ustaz itu? Ya itu pertanyaan saya Ustaz.
1: Ya.
2: Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Boleh diulang biar jelas.
1: Iya, Pertanyaannya dari saudara kita di Mamuju Tengah, Ustadz. Saya melihat di televisi kemarin ada anak-anak, yaitu yang beragama Islam, dua orang anak, disuruh datang ke tempat ibadah seperti pura, lalu gereja, baru kemudian masuk ke masjid. Apakah boleh seorang Muslim masuk ke tempat ibadah agama lain seperti pura atau gereja? Silakan, Ustadz.
0: Iya, jadi begini ya, pendidikan kepada anak ini sangat penting karena mereka masih polos. Ketika dimasukkan yang baik, maka baik yang ada. Ketika dimasukkan keburukan, keburukan yang ada. Tentu saja, kalau itu tujuannya mendidik, maka itu pendidikan yang salah. Pendidikan yang menyesatkan. Kalau khawatir anak-anak tidak punya sifat toleransi, maka itu juga kekhawatiran yang berlebihan, kekhawatiran yang tidak beralasan. Apakah negara juga mengajarkan begitu? Bukankah negara menjamin keyakinan yang diyakini masing-masing? Lakum dinukum waliyadin. Ya. Sehingga pada sebagian orang, mendidik anak-anak seperti itu adalah mendidik kesesatan. Masing-masing orang punya keyakinan. Islam punya keyakinan. Allah yang mengatakan, ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah Trinitas. Al-Quran yang mengatakan. Kalau ada yang tidak terima, berarti menistakan Al-Quran. Kalau mengatakan bahwa ya itu merupakan sesuatu ujaran-ujaran kebencian, berarti menistakan Al-Qur'an. Ya. Sehingga kontradiksi antara pernyataan-pernyataan tersebut. Oleh sebab itu tidak boleh ya mengajak anak-anak ke tempat-tempat tersebut. Ya, karena itu pendidikan yang tidak benar dan negara menjamin masing-masing. Ya. Apakah kemudian toleransi untuk kemudian apa? Membenarkan hal yang lain? Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah agama Islam. Al-Quran yang mengatakan. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, ya, maka tidak akan diterima. Dan dia termasuk yang rugi. Siapa yang mengatakan Al-Quran? Kalau tidak terima dengan Al-Quran, berarti menistakan Al-Quran. Kalau menistakan Al-Quran, ada hukumnya. Kan begitu. Ya. Dan bukan berarti kemudian mengajarkan anak-anak untuk memerangi orang selain Islam. Tidak. Ya. Oleh karena itu, kepada Anda, siapapun, sebagai pendidik, sebagai tokoh, jangan mencampur adukkan antara hak dan yang batil. Anda akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak mengajarkan kepada anak-anak untuk apa? Untuk menyerang misalkan. Itu jelas salah. Seperti menyerang gereja di Surabaya itu salah. Salah besar, salah total. Tapi bukan berarti untuk suruh masuk. Ya. Ini namanya membalas kesalahan dengan kesalahan. Ya. Dan kalau Anda sebagai pendidik Islam, agama Islam tidak seperti itu. Buktikan. Nabi dulu sama. Ya. Muhammad, kata orang musyrik Quraisy, kami mau menyembah Tuhanmu setahun, asalkan kamu juga mau menyembah Tuhan kami setahun. Nah, ini barter. Ya. Kami mau masuk masjid, asal kamu juga mau masuk gereja. Ya ini barter sama. Turun surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidu ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Telah tidak ada paksaan dalam agama, telah jelas antara petunjuk dan kesesatan. Ya, jangan membalas kesalahan dengan kesalahan. Ngebom gereja nggak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Juga masuk untuk membandingkan apa juga tidak boleh. Tempat-tempat ibadah seperti itu para jamaah. Ya. Ya kalau kita berbicara agama, ya kalau bicara hal lain ya lain lagi. Oleh karena itu, ya, hendaklah apa? Hendaklah berikan ya pelajaran kepada anak. Anak-anak tidak paham, nanti akan dapat apa? Oh, berarti semua agama itu sama. Ya. Akhirnya ada apa? Memang Islam itu benar, tapi yang lain belum tentu salah. Nah, ini akhirnya. Semua sama menuju surga, tapi yang satu pakai agama Islam, ini agama ini. Ya. Nah, ini para jemaah rahmat Allah. Negara sudah menjamin kok, enggak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang disusun oleh negara. Ketika orang berpegang teguh kepada agamanya, bukankah demikian? Mudah-mudahan kita juga diberikan istiqomah, ya, istiqomah. Bukan berarti ketika kita berpegang teguh kepada agama kita, kemudian serang-serangan yang ada. Itu serang-serangan yang ada seperti itu, Islam berlepas diri, ya, bom bunuh diri seperti itu. Bukan berarti ketika kita anti dengan itu, kemudian juga masuk-masuk ke dalam tempat-tempat ibadah agama lain, ya. Karena ini merupakan hal yang prinsip, ya. Lakum dinukum waliyadin. Tapi tetap, kalau tetangga kita, orang beragama lain, harus dimuliakan tetap. Ya. Pernah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sembelih kambing, apa kata Nabi? Itu Yahudi kasih dulu itu. Ya. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, innali jarain ila ayyihi ma uhdi?" Qala ila aqrabi minki baban. "Ya Rasul, saya punya dua tetangga. Siapa yang saya kasih hadiah dulu? Yang paling dekat dengan pintumu." Nah, misalkan yang pintu ini agama lain, ya itu. Hormati, enggak boleh kita kemudian mengganggunya. Ya, wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min, faqila man hum ya Rasulullah, alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasul? Tetangga yang tidak aman dengan gangguannya. Siapa tetangga? Para ulama membagi tiga, muslim punya hubungan darah, maka dia punya hak sebagai muslim, hubungan darah sebagai tetangga. Muslim gak ada hubungan darah, hak muslim bersin, alhamdulillah dijawab, ya. Kemudian punya hak tetangga. Bukan muslim, bukan hubungan darah, punya hak tetangga, tidak boleh diganggu. Agama Islam mengajarkan kebaikan kepada siapa saja, tapi bukan berarti kemudian dijejeli dengan akidah yang lain. Enggak benar, menyesatkan, berdosa, bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum. Demikian tadi telah kita simak bersama kajian ilmiah penuh manfaat di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita simak dapat menjadi tambahan ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di frekuensi 104.3 FM. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
6: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk
1: mencabut rohmu, membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring kaku, kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: hapa jamaa.
1: Wa madino wa ma taqul
0: fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
2: Dan itu semua pasti terjadi.
3: Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah. Mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, Lakitu akthar min alfi rajulin bil ansar minal ulama, fama ra'itu ahlan minhum yakhtalifu fi annal imana qawlan wa amalun yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'an Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah dan kepada Allah Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Qur'an, kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan, man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama. Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Walakun fil qisasi hayatun liulil albab." Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah.

Dan mau merenungkannya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya. Demikian pula Allah mengatakan wa ilas samai kaifa rufi'at, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan. Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata para ulama tadi, al-iman yazidu bi ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man asallahu fahuwa jahil." Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan a'udzubillahi min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dzalik
menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dzalik membatalkan keimanannya.

0: Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia, namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafirun. Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' al-sunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiat. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun. Sedikit demi sedikit, dan na'udzubillahi min dzalik, kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian faktor yang keempat, dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada, yang bisa menurunkan iman hamba, yaitu faktor ekstern dari luar, yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran, dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah, apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor ekstern adalah kurona usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan, berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, almar'u ala dini khalilihi fal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah, dan menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aqul qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

إنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين.

يبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون

الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون

قط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.

استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين.

إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

بكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wahai saudaraku, aku nasihatkan untuk kamu yang masih bermaksiat tatkala sendirian, berselancar di dunia maya, melihat aurat-aurat yang diharamkan untuk dilihat. Ketahuilah, perbuatanmu tersebut adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. 30 dan selanjutnya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Berarti yang menajamkan pandangannya, yang meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan, foto-foto wanita tidak menutup auratnya, video-video porno atau apapun yang semisal dengannya, maka yakini baik-baik, pada saat Anda melakukan itu, berarti Anda telah melanggar larangan Allah. Larangan Allah yang Maha Kuasa. Wahai saudaraku muslim, tahukah Anda, tatkala meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, bahwa berarti Anda menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma haqquhu?" Apakah hak orang yang duduk-duduk di jalanan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ghaddul basar." Haknya orang yang duduk-duduk di jalanan boleh, silakan, kalau seandainya memang harus duduk. Akan tetapi harus menundukkan pandangan. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "La tutbi'i nadrata an-nadra fa innama 'alaika al-ula fa innama lak al-ula wa 'alaika ath-thaniyah." Artinya, jangan ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya, pandangan yang seketika tidak disengaja, itu adalah untukmu. Sedangkan pandangan yang diikuti dengan pandangan selanjutnya, itulah dosa atasmu. Tahukah Anda bahwasanya tatkala kita menajamkan pandangan, meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, yang sekarang mungkin sudah mudah sekali, di handphone, di komputer, di majalah, surat kabar, bahkan mungkin di dunia nyata. Tahukah kita sedang bermaksiat kepada Rasul kita, yang kita mengaku cinta kepada beliau? Padahal konsekuensi cinta adalah sebagaimana pepatah Arab mengatakan, لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, maka sungguh kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai sangatlah taat kepada orang yang dicintainya. Mengaku cinta, kok bisa? Bisanya melanggar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai saudaraku, tatkala Anda meluaskan pandangan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, video porno, foto porno, atau yang semisalnya, ketahuilah dan yakini baik-baik bahwasanya di dalam syariat Islam itu dianggap sebagai sebuah zina mata. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba 'ala ibni Adam hawdhuhu min az-zina." Sesungguhnya Allah telah menuliskan atas anak manusia bagiannya dari zina. Adraka dzalika la mahala. Dia pasti mendapati itu. Tidak bisa tidak. Tidak bisa mungkir. Fa innal fazina al-'aini an-nazar. Dan zina mata adalah melihat, yaitu melihat kepada hal-hal yang diharamkan. Tidakkah takut Anda dianggap sebagai seorang yang berzina mata? Wahai saudaraku, pasti setelah melihat yang seperti itu, pikiran Anda tidak fokus. Kemudian cara berpikir Anda pun tidak matang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memadamkan cahaya iman bagi siapa yang tidak menjaga pandangannya. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 30. Perintah untuk orang beriman menjaga pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk lelaki beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di ayat yang ke-31 perintah untuk wanita beriman. Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. Katakan wahai wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang cahaya. Allahu nur samawati wal ard. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti miskat, lentera yang di dalamnya ada pelita. Ini penyebab Anda tidak fokus pikiran. Ini penyebab Anda banyak menghayal. Karena ketika mata diluaskan kepada hal-hal yang porno, video porno, foto porno, semua hal-hal yang mengundang syahwat, padahal diharamkan, maka cahaya hati akan dihilangkan. Yakin itu baik-baik. Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda tatkala meluaskan pandangan kepada yang haram? Maka bisa dipastikan kemaluan Anda tidak akan terjaga. Baik itu masuk ke dalam perkara masturbasi, onan yang diharamkan dalam Islam menurut sebagian besar ulama, ataupun yang lebih parah daripada itu, berzina. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un." Wa qul lil mu'minat يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. Katakan wahai Muhammad kepada lelaki beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka, dan menjaga kemaluan. Ada keterkaitan antara menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Dan yang menjaga pandangan lebih baik, lebih suci. Suci dari zina. Suci dari masturbasi. Suci dari perbuatan-perbuatan lesbian, homoseksual, dan yang lainnya. Pasti Anda sekarang sedang terangguk-angguk. Benar, Ustaz. Ustaz Firman itu benar. Yang tidak menjaga pandang bisa dan pasti terperosok kepada perbuatan-perbuatan nista. Tidak takutkah Anda? Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda? Tatkala mata Anda menajamkan kepada video porno, kepada foto porno, maka saat itu ajal menjemput. Bukankah itu tanda su'ul khatimah? Alangkah indahnya tatkala seseorang meninggal dalam keadaan beribadah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza arada bi'abdin khairan ista'mala." Allah jika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan pakai hamba tersebut. Para sahabat bertanya, "Kaifa yastahmiluhu ya Rasulullah?" Bagaimana orang tersebut akan dipakai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah akan berikan taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Lah ada. Jangan-jangan pas lagi melihat hal yang diharamkan, ternyata mati. Ternyata malaikat maut mencabut nyawa Anda. Bukankah su'ul khatimah? Wahai saudaraku, sang penonton video porno, sang penggemar foto-foto porno, wanita-wanita telanjang, laki-laki telanjang, dan itu untuk para perempuan. Tahukah Anda? Tatkala Anda memandang, meluaskan pandangan untuk hal-hal seperti itu, Anda sekarang merendahkan Allah dengan serendah-rendah. Anda kira Allah tidak melihat? Anda kira kalau Anda pun mengira Allah melihat, berarti Anda telah meremehkan Allah. Anda mungkin menganggap bahwasanya hal ini ringan. Tapi lihat, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 15. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kalian mengira bahwasanya itu rendah, padahal di sisi Allah besar. Dan perhatikan baik-baik, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kita radhiyallahu an. Beliau berkata, "Innakum lata'maluna 'amalan hiya adaqqu fi 'aynikum min ash-shahr in kunna na'uddu 'ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Sesungguhnya kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap itu hina, rendah, tidak ada artinya. Tetapi sebenarnya bahkan lebih tipis dari rambut. Tetapi sebenarnya di zaman Rasulullah SAW dianggap sebagai sesuatu yang merupakan dosa besar yang membinasakan. Maka tatkala Anda melihat kepada yang haram, tatkala Anda memanjang, memandang foto yang telanjang, bukankah Allah melihat Anda? Bukankah Allah mengetahui perbuatan Anda? Sebegitu hinakah pandangan Allah di sisi Anda? Pantas memang seorang yang bermaksiat tatkala sendirian, tidak ada yang berani melihatnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti debu yang berterbangan. Tidak takut Anda. Cukup itu sebagai peringatan keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
4: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
4: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: Untaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Musnad Imam Ahmad disebutkan, suatu saat sahabat Umar bin Khattab melewati sahabat Utsman bin Affan. Namun ternyata sahabat Utsman tidak menyadari, bahkan tatkala sahabat Umar mengucapkan salam padanya, dia pun tak menjawabnya. Umar pun akhirnya pergi dan mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, sahabatmu Umar melewatimu dan mengucapkan salam padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman, "Saya enggak merasa dia melewatiku dan mengucapkan salam padaku." Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, saya mengucapkan salam padamu." Kata sahabat Abu Bakar, "Utsman benar. Dia tidak menjawab karena dia sedang memikirkan konsentrasi, khusyuk memikirkan suatu hal yang lebih penting." "Dan benar," kata Utsman, "saya sedang memikirkan sesuatu." "Apa yang sedang dia pikirkan?" Kata Utsman, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara saya selamat nanti di akhirat. Rasulullah wafat, saya belum menanyakannya kepada beliau. Belum sempat menanyakannya." Lalu kata Abu Bakar, "Saya telah menanyakannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi falam yakbalha falahun najah.'" Barang siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku yaitu Abu Talib, tapi dia sayang menolaknya, maka dia akan selamat. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semua kita harus memikirkan bagaimana cara dia, cara kita nanti selamat di akhirat. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Pertama, kunci yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Maka tauhid menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita di surga ataukah kita nanti di neraka? Maka mari kita perbaiki tauhid kita. Kita agungkan, kita lestarikan tauhid kita. Jangan sampai ternoda oleh noda-noda kesyirikan. Yang kedua, agar kita selamat dunia akhirat, terutama nanti di akhirat, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapannya, perbuatannya, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dakwah, politik, sosial, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Imam Malik pernah mengatakan, "As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha ghurik." Sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Maka wahai saudaraku, berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah, terutama di saat-saat fitnah, perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada kita, "Faman ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, dia akan mendapati perselisihan dan perpecahan yang banyak. maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah ulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham, yakni dengan kuat, kokoh. Karena banyak tantangan. Inilah kunci keselamatan yang kedua. Yang ketiga, agar kita selamat dunia akhirat, adalah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir dalam Sunan At-Tirmidzi. Ketika beliau mengatakan, "Man najah," apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah? Maka beliau memberikan kunci selamat ada pada tiga hal. Yang pertama, amlik alaika lisanak, jaga lidahmu. Yang kedua, wal yasa'a baitak, hendaknya kamu tetap di rumahmu. Wabki ala khotiatik, dan tangisi dosa-dosamu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kunci selamat ada pada tiga. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita, karena lisan adalah sumber fitnah. Kata Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan, sesungguhnya fitnah itu sumbernya adalah lisan. Betapa banyak dosa berawal dari lisan. Betapa banyak manusia diseret ke neraka gara-gara lisan. Maka jaga lidah kita atau diam. Yang kedua adalah hendaknya kita tetap tinggal di rumah, tidak ikut-ikutan untuk dalam aksi pemberontakan, dalam aksi tawuran, dalam aksi demonstrasi, hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita menangisi dosa-dosa kita, karena dosa kita banyak. Kita banyak dosa-dosa kita, sedikit amal kita, tapi kita selalu menghayal bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga. Ya. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika kamu berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak mengadab suatu kaum jika mereka selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar kita selamat dunia akhirat adalah dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim, bahwa sahabat Nu'man bin Qawqal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ara'aita in sallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah." Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya saya melakukan sholat lima waktu, puasa Ramadan, saya halalkan yang haram, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Naam." Ya. Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Tatkala seorang menginjakkan kakinya di surga, diselamatkan oleh Allah ke neraka. "Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Orang yang sukses yang sebenarnya, tatkala dia mengejar surga, meninggalkan dunia. Orang yang kasihan, orang yang rugi adalah orang yang mengejar dunia, tapi meninggalkan surga. Yang terakhir, kiat agar kita selamat dunia akhirat, ya, kunci selamat dunia akhirat adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, keselamatan dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami. Di dunia dengan ketenangan batin dan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dunia dan di akhirat, terutama lagi nanti di akhirat, karena itulah penentu nasib kita yang sebenarnya. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وله

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
5: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab.

0: wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

Apabila kamu ditimpa mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid,
0: bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.
3: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhal Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
1: Di antara mereka ada yang berkata, ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita, mereka di alam barzah.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Allah.
1: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak." Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh ia telah berkata tanpa ilmu. Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
2: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
1: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
3: pencipta langit dan bumi,
1: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
4: Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut.
1: Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para taghut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Rawahu Muslim.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka." Hadis riwayat Muslim.
8: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami. Dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb. Atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami, disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka. Dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟
3: نوحد الله في أسمائه بأن نعتقد أن لله أسماء حسنى تليق بكمال جلاله وعظمته، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، ونعتقد أن لله صفات علا كاملة تليق بجلاله وعظمته، نثبتها إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، نثبتها معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله، لا نشبه ولا نكيف ولا ندري عن كنها، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه.
4: Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tauhid al-asma wa sifat? Kemudian Syekh menjawab, yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat adalah kita mengesakan Allah dalam nama-namanya dengan meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya yang sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah. Maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut. Dan kita harus meyakini bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifat-sifat yang mulia lagi sempurna sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Kita juga harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa tashbih, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, dengan mensucikannya tanpa meniadakan maknanya. Kita menetapkannya dengan meyakini hakikatnya sesuai dengan keagungan Allah, tidak menyerupakannya dengan suatu apapun, tidak juga menanyakan bagaimana hakikat sifatnya. Dan kita tidak mengetahui hakikatnya dalam hal ini karena memang hanya Allah Azza wa Jal yang mengetahui ilmunya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
5: Bagaimana bisa dijadikan musuh kok islami sedangkan dia diharamkan?
6: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
5: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
7: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
6: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
7: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
5: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
8: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, 1000 meriam.
5: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
9: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
6: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
7: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
10: Musik membuat orang lalai, jamaah.
6: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: muhin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wa nasu qatraqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Sad. Walqur'ani dzikr.
3: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
2: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
3: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

0: Rabb.
1: Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: kok.
1: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
2: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

0: Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
1: Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: Rudduha alai, فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: ولقد

0: Al-Hisab.
1: Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkud birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka, ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

0: شكله أزواج.
1: Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasum ahlin nar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?"

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: Ibn Qala.

0: ajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: مخلصين.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga, kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abul As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abul As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalau Abul As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam, seorang perempuan perawan begitu malu dan begitu besar meliputi dirinya, sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam, menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu, Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa andhir ashiratakal aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abul As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur. Tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abul As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah. Meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abul As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya. Yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abul As bin Rabi'? Dia mengatakan, "Sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang oleh orang-orang kafir dia kembali, dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam." Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Makkah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang, padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib. Di antara mereka berangkatlah Abul As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya, terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abu Al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abul As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abul As datang membawa kalung milik Zainab. Yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak, di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah, dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abul As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian, kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abul As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencari ridha Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi' mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As. Maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada orang-orang Quraisy, meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, "Wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal?" Mereka mengatakan, "Tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar." Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu, Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abu al-As tatkala istrinya meninggal, dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal setahun, Abu al-As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
3: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada sholat isya dan subuh. Sangat berat sekali.

seberat berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah perempuan, antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki di rumah malu.

0: Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudireunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan. Stop.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhal yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhal yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alai. Wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
0: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: آيات من القرآن.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga di kesempatan pagi ini kita semua berada dalam lindungannya. Dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sunnah. Serta nikmat aman yang kita rasakan saat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu radio Roja Bandung mengawali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini ditemani dengan beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita. Dan semoga apa yang kita simak dari kajian-kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat menambah wawasan dan bertambahnya pengetahuan kita terhadap agama yang mulia ini. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Selamat beraktivitas, barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Yeah.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
5: القرآن
6: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
7: فقرأوا ما تيسر من القرآن

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal.
2: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا.

0: كانت مستقرا ومقاما.
1: Dan hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
2: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: بصر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Musa radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
5: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
5: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
6: Hanil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirat lahi.
5: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Salam tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Ikhwal Islam azani Allah wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan para sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di kesempatan pagi hari ini. Tentunya pagi yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunia dan keberkahan yang Allah berikan untuk kita semuanya. Dan kita memohon agar Allah selalu memberikan kepada kita hidayah Islam dan sunnah. Allahumma amin. Ikhwal Islam azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan pagi hari ini kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan kembali untuk mendengar satu kajian ilmiah yang penuh dengan fawaid, yang penuh dengan faedah-faedah yang akan kita simak bersama dari pembahasan kitab Minnatul Alimi Raqib fi Fawaidil Ahadits Sahih Targhib wa Tarhim, buah karya dari Al-Ustadz Al-Fadil Abu Abdullah Mubarak Ibni Mahfud Mbah Mu'alim LC MAHI Afrullahu Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah ada hadir di studio Al-Iman TV Center dan insyaallah kita akan simak bersama kajian ini. Dan sebelum kita simak, kami informasikan terlebih dahulu kepada Anda semuanya untuk kajian. Setelah kajian disampaikan, kami membuka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya secara langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di 0218236543. Dan pada pagi hari ini kembali beliau melanjutkan tema dengan judul Berpegang Teguh di Atas Sunnah. Kita akan simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan. Falyatafadhal mazkuran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Roja, televisi radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib yang saya namakan dengan Minnatul Alimi Raqib, sebuah anugerah dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha memantau manusia, ya, atas nikmat yang diberikan kepada kita untuk bisa menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan fawaidnya dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Pembahasan kita masih pada pembahasan tentang kewajiban berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hadis yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini, kalau dari buku asli Sahih Targhib wa Tarhib, itu hadis nomor ke-39. Sedangkan nomor urutan yang ada dalam kitab kami ini nomor urutan 25. Kata Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala, waruya an Jubair ibni Mut'im, hadis yang ke-24 an Abi Syuraih Al-Khuza'i qala خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا بلى قال إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديك وبأيديكم فتمسكوا به fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abadan. Kata Abu Syuraih Al-Khuzai, beliau salah seorang sahabat Nabi SAW, para ulama mengatakan lahu suhbatun, beliau pernah bertemu dan bersahabat dengan Nabi SAW. Nazala al-Madinata, beliau tinggal di kota Madinah sampai meninggal pada tahun 68 Hijriah. Radiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau Abu Syuraih, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, yakni dari rumah beliau menemui kami. Faqal, lalu beliau bersabda, abshiru, berita gembira untuk kamu sekalian. Alaysa tashhaduna an la ilaha illallah? Bukankah kalian telah bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah? Wa anni Rasulullah, dan kalian telah bersaksi bahwasanya aku, yaitu Muhammad, adalah Rasul utusan Allah. Qalu bala, para sahabat menjawab, iya, yani kami bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Qal, kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal qur'ana sababun, sesungguhnya Quran ini ibarat penyambung, ya, tarfuhu biyadillah, Al-Qur'an ini adalah penyambung sebab yang menghubungkan seorang hamba dan Allah taala, tarfuhu biyadillah, ya, ujungnya atau salah satu ujungnya, ya, di tangan Allah, wa tarfuhu biaidikum, dan ujungnya yang lain berada di tangan-tangan kalian. Fatamassaku bihi, maka berpegang teguhlah kalian kepadanya, yakni kepada Al-Qur'anul Karim. Fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abadan, karena sungguhnya selama kalian berpegang teguh kepada Al-Qur'an, kalian tidak akan tersesat dan tidak akan binasa selamanya. Kalian tidak akan tersesat dan tidak akan binasa selama kalian berpegang dan tidak akan binasa selamanya selama kalian berpegang teguh kepada ini kepadanya, pada Al-Qur'anul Karim. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, ya, di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang jayyid, sanad yang baik. Kemudian hadis yang berikutnya, ini ada kaitan dengan hadis sebelumnya. Wa ruwiya an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, qal, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Juhfati, pernah suatu ketika kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat yang namanya Al-Juhfah. Fa kharaja alaina, maka kemudian beliau muncul, datang menemui kami. Faqal, lalu beliau bersabda, alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, bukankah kalian bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya aku Muhammad adalah Rasul utusan Allah, wa annal qur'ana ja'a min 'indillah, dan bukankah kalian telah bersaksi bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar datangnya dari Allah? Qulna na'am, kata para sahabat, iya, kami bersaksi. Qal, maka kata beliau, fa abshiru, maka berita gembira untuk kamu sekalian. Fa inna hadzal qur'an, fa inna hadzal qur'ana tarfuhu bi yadillah, karena sungguhnya Al-Qur'an ini ujungnya berada pada di tangan Allah. Watarfuhu biaidikum, dan ujungnya satu berada di tangan-tangan kalian. Fatamassaku bihi, maka berpegang teguhlah kalian kepadanya. Wala tuhlaku, dan kalian tidak akan dibinasakan. Walan tadillu ba'dahu abadan, dan kalian tidak akan tersesat selamanya setelah kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada Al-Quran ini. Ya, jadi ini adalah peringatan atau perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk berpegang teguh kepada kepada Al-Quranul Karim. Nah, dua hadis ini, ya, hadis Abu Syuraih dan hadis Jubair bin Mut'im, menjelaskan kepada kita tentang berita gembira. Al-bisharatu liman syahida wa amana. Berita gembira bagi orang-orang yang bersaksi dan orang-orang yang beriman bi annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bagi orang-orang yang bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah. Ini persaksian pertama dan dia adalah merupakan rukun Islam yang pertama. Dan seorang bersaksi beriman bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah, maka berita gembira bagi mereka. Berita gembira bagi mereka. Kemudian pelajaran yang kedua, al-bisharatu liman tamassaka bil Quran. Berita gembira bagi orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Qur'anul Karim. Tilawatan wa tadabburan wa amalan, yaitu mereka yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim, yang senantiasa bertadabbur, membaca sambil memahami kandungan Al-Qur'anul Karim, wa amalan, dan mereka mengerjakan ya aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Bisyara, berita gembira bagi mereka. Jadi tidak sekedar membaca, tapi bertadabbur, merenungkan ayat-ayatnya, kandungannya, ya, kemudian juga mengamalkan apa yang dikandung oleh Al-Qur'anul Karim. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, Al-Qur'anul Karim huwa al-fariqu bainal huda wal dalal. Wa Al-Qur'anul Karim dialah pembeda. Ia pembeda antara petunjuk dan kesesatan. Wal ghayyi war rasyad, dan dia pembeda antara ya penyimpangan dan petunjuk. Ya. Wasyakki wal yaqin, dan Al-Qur'anul Karim ada pembeda antara yang meragukan dan yang meyakinkan. Ya. Anzalahu linaqra'ahu tadabburan. Allah menurunkan Al-Qur'an ini untuk kita membacanya sambil bertadabbur, memahami kandungannya, merenungkan maknanya, mengamalkan kandungannya. Wa najtahidu 'ala iqamati awamirihi wa nawahihi. Dan kita anzalahu linaqra'ahu tadabburan. Allah menurunkan Al-Qur'an ini untuk kita membaca dengan bertadabbur. Wa nata'ammaluhu tabassuran, dan agar kita bertaammul, mencermati betul makna dari atau kandungan Al-Qur'an ini. Tabassuran, ta'ammulan, ya tadabburan, dengan bertadabbur. Wa nas'adu bihi tadhakkuran, ya, dan kita bahagia dengan Al-Qur'an ini tatkala kita bertadakkur, membaca, menghafal, mengingatkan kandungannya, mengingatkan kandungannya. Ya, ini akan bahagia, akan tenang jiwa ini. Wa nahmiluhu 'ala ahsani wujuhihi wa ma'anihi, dan kita membawa Al-Qur'an ini kepada makna yang terbaik. Ya, kepada kandungan dan makna-makna yang terbaik. Wa nusaddiqu bihi, dan kita membenarkannya. Wa najtahidu 'ala iqamati awamirihi wa nawahihi, dan kita berupaya maksimal untuk bisa melaksanakan, menegakkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Al-Quranul Karim. Hikmah dari diturunkannya Al-Quranul Karim, dia ada kitab Al-Huda, kitab petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita annal Qur'ana kalamullah ghairu makhluq, bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Allah berbicara. Ya. Allah yang berbicara akan Al-Qur'an ini, dan dia bukan makhluk Allah sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahlul kalam yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan bahwa Al-Qur'anul Karim itu adalah makhluk. Allah ciptakan di satu tempat, kemudian diwahyukan, diberikan kepada Jibril, dan Jibril menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendapat yang menyimpang dari yang hak. Al-Qur'an bukan makhluk. Al-Qur'an bukan ciptaan Allah, tapi Al-Qur'an adalah kalamullah. Allah yang berbicara. Ya. Allah yang berbicara, Allah tidak bisu. Ya. Kalau saja manusia yang bisu itu cacat dan tercela dalam pandangan manusia. Falillahil mathalul a'la. Maka perumpamaan yang lebih dari itu, ya, apalagi Allah Ta'ala. Ya. Allah berbicara, tapi jangan ditanya bagaimana Allah berbicara. Jangan dibayang-bayangkan seperti berbicaranya manusia, seperti bicaranya kita. Ya. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah. Ya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Intinya Al-Qur'anul Karim bukan makhluk ciptaan Allah. Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Tidak sebagaimana pendapat mereka firqah-firqah yang menyimpang dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Makhluk ciptaan Allah. Ya. Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya. Dan sifat kalam salah satu dari sifat-sifat Allah. Ya. Salah satu sifat Allah adalah berbicara. Dan sudah saya sampaikan tadi bagaimana bicaranya Allah, jangan ditanya. Ya. Kita berkewajiban untuk beriman bahwa Allah itu bicara. Ya, kita tidak memiliki kewajiban untuk mengetahui bagaimana Allah bicara. Ya. Kita beriman bahwasanya Allah turun pada 2/3 malam terakhir atau 1/3 malam terakhir. Kita beriman pada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wajib beriman. Tetapi kita tidak diwajibkan mengetahui bagaimana Allah turun, ya, ke langit yang terdekat pada 1/3 malam terakhir. Maka semua hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah kita menetapkannya dengan tidak

kita diam, dia diam, benda berada dalam diri kita, itu kita tidak tahu bagaimana dia. Yaitu roh kita. Siapa yang bisa menjelaskan tentang roh yang ada dalam jasadnya? Tidak ada seorang. Padahal benda itu ada dalam diri kita. Roh dan nyawa itu ada dalam diri kita. Kita tidak tahu seperti apa roh itu. Seperti apa benda yang namanya nyawa dan roh itu. Ya. Maka bagaimana mungkin kita mengetahui tentang Allah Ta'ala? Yang sifat-sifatnya. Bagaimananya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil. Ya. Kalau saja sesuatu yang ada dalam diri kita, kita tidak tahu. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad SAW. Ya. Tentang ruh. Gimana sih ruh itu? Allah memerintahkan Nabi SAW untuk menjawab. Qul ar-ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad pada mereka yang bertanya. Bahwa urusan ruh adalah urusan Tuhanku. Urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ya, maka kewajiban kita sebagai orang muslim mukmin, muslimah mukminah. Dalam hal berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Wajib mengimaninya. Wajib menetapkannya. Tidak usah dibayangkan. Seperti apa. Bagaimana. Ya, itu bukan urusan kita. Tetapi kita berkeyakinan. Apa yang Allah beritahukan dalam Al-Quranul Karim tentang dirinya, tentang sifatnya. Dan apa yang diberitahukan oleh Nabi SAW tentang Allah. Sifat-sifatnya atau apa saja yang diberitahukan Nabi SAW. Dalam hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah. Kita wajib beriman kepadanya. Dan jangan kita mengotak-atik sifat-sifat itu dengan otak-otak kita yang sempit. Ya. Dengan otak-otak kita ini yang bisa lupa dan lalai. Ya. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sam'an wa ta'atan. Allahumma amanna amanna bika ya Allah. Kami beriman pada engkau ya Allah. Dan beriman pada Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beriman pada apa yang Allah beritahukan. Jadi Allah Ta'ala berbicara. Bagaimana Allah berbicara? Jangan ditanya. Jangan ditanya. Ini adalah hal yang di luar jangkauan akal kita. Tidak bisa kita bayangkan. Ya. Jadi Al-Quranul Karim adalah kalamullah ghairu makhluk. Dia bukan makhluk Allah. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dari Allah turun di Al-Quran ini. Dan kepada Allah kembalinya Al-Quran ini. Wa wasifatun min sifatihi ta'ala. Dan dia adalah salah satu di antara sifat-sifat Allah. Itu berbicara. Wa sifatu ta'ala kama yaliku bi kamalihi wa 'azamatihi. Dan sifat-sifat Allah itu ya sesuai dengan kebesaran, kesempurnaan, keagungan Allah Ta'ala. La tushbihu sifatil bashar. Sifat-sifat Allah itu tidak sama atau tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini. Dari dua hadis ini. Yaitu. Wujubut tamassuki bil Qur'anil Karim. Kewajiban kita untuk bertamassuk berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Fa innahu hablullahil matin. Karena Al-Quranul Karim adalah tali agama Allah yang amat kokoh. Kemudian Al-Quranul Karim aslu nizamil alam wa nudmihi. Ya, bahwa Al-Quranul Karim adalah pada hakikatnya. Merupakan landasan bagi semua aturan-aturan yang ada di alam semesta ini. Ya. Wal-Quranul Karim huwal asimu minad dalali wal halak. Dan Al-Quranul Karim apabila dikerjakan, diamalkan oleh manusia. Maka dia adalah pelindung manusia. Dari kesesatan. Dan dari kebinasaan. Faman tamassaka bi ta'alimil Qur'an falan yahlaka walan yadhilla abadan. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada ajaran-ajaran, aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, maka dia tidak akan binasa dan tidak akan tersesat selamanya. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Dominallah.